pada Cahaya FM paling pas untuk Cilacap bergabung bersama Radio Republik Indonesia untuk menyiarkan Warta Berita.

0: sasaran.
1: Kami sangat berharap bahwa satu data ZIS DSKL dapat dimanfaatkan oleh seluruh pemangku kepentingan nasional kita. Lewat satu data ZIS DSKL, kami mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bahu-membahu memperkuat dan memanfaatkan kemaslahatan ZIS DSKL dalam upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045.
0: Platform Satu Data ZIS DSKL dikembangkan Bappenas bersama Kementerian Agama dan berbagai lembaga terkait. Sebelum diluncurkan, sistem ini juga telah melalui tahap uji coba dengan melibatkan 8 lembaga amil zakat. Pemerintah berharap penggunaan satu basis data dapat memperkuat koordinasi antar lembaga, menghilangkan penerimaan bantuan ganda, serta memperluas jangkauan bantuan kepada masyarakat yang selama ini belum menerima dukungan. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Persatuan Wartawan Indonesia dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia berkomitmen untuk secara aktif memberikan edukasi dan meningkatkan literasi masyarakat tentang pinjaman daring atau pindar. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi selengkapnya.
3: Hari ini menggelar workshop dengan tema Pindar Inklusi Keuangan.
4: Media massa berperan penting untuk berkontribusi memberikan edukasi dan meningkatkan literasi masyarakat terkait pinjaman uang melalui platform digital atau pinjaman daring, sehingga masyarakat tidak terjebak dalam skema pinjol ilegal. Untuk itu, Persatuan Wartawan Indonesia PWI dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI bekerjasama melakukan edukasi dan literasi pinjaman daring atau pindar melalui workshop bertema Pindar untuk Inklusi Keuangan, Jurnalisme untuk Perlindungan Publik yang berlangsung di Jakarta pada Kamis 6 Agustus 2026. Ketua Umum PWI Pusat Ahmad Munir mengatakan, tema itu diangkat untuk mendorong media massa agar berperan serta memberikan perlindungan pada masyarakat dari jeratan pinjol ilegal.
3: Kenapa ini kami menjadi tema utama? Karena kita ketahui bersama bahwa banyak masyarakat kita, terutama masyarakat-masyarakat yang kurang paham atau terbatas informasi dan literasi keuangannya, menjadi korban pinjaman online ilegal. Oleh karenanya, ini bagian dari kami bagaimana mendorong agar kita berkontribusi untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat. Perlindungan agar tidak menjadi korban pinjaman ilegal yang kita ketahui bersama bunganya sangat tinggi, penagihannya sangat intimidatif, bahkan teror bisa disalahgunakan dan sejenisnya.
4: Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI, Enci S. Jafar mengatakan, media adalah ujung tombak dalam menyampaikan informasi pada masyarakat mengenai pinjaman daring, sehingga literasi masyarakat meningkat dan bisa membedakan antara pinjaman daring yang legal dan pinjol ilegal.
5: Wartawan adalah garda terdepan bagi kami untuk menyampaikan berita-berita yang positif sehingga masyarakat ini bisa teredukasi, terutama bisa membedakan pinjol ilegal yang meresahkan masyarakat dengan pindar atau pinjaman daring yang berizin dari OJK. Nah, literasi ini terus-menerus kita lakukan ya, agar masyarakat tidak terjebak di pinjol ilegal. Itu yang paling utama bagi kami.
4: Selain menggelar workshop, Persatuan Wartawan Indonesia dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia juga menandatangani nota kesepahaman kerjasama edukasi dan literasi pinjaman daring yang akan dilakukan di berbagai daerah di Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: The Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Pusat Statistik atau BPS menyebutkan angka pengangguran di Indonesia diklaim mengalami penurunan pada semester 1 2026 yang berbanding terbalik dengan angka pengangguran untuk kelompok usia produktif kerja yang tercatat masih tinggi. Joshua Sioping menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus.
6: Laporan khusus. Permei 2026 terdapat sebanyak 220,23 juta.
7: Badan Pusat Statistik BPS merilis data terbaru terkait dengan tingkat pekerja dan pengangguran dalam semester 1 2026. Deputi Bidang Raca dan Analisis Statistik BPS Muhammad Edi Mahmud mengatakan bahwa berdasarkan hasil survei statistik pada Mei 2026, tingkat pengangguran terbuka TPT mengalami penurunan sebesar 0,03% jika dibandingkan dengan catatan TPT di bulan Februari 2026. Meski mengalami penurunan, namun BPS diungkapkan Edi masih mencatatkan angka pengangguran yang didominasi oleh kelompok usia produktif. Dalam penjelasan rilis yang disampaikan pada Rabu kemarin, Edi menuturkan bahwa merujuk data survei angka kerja nasional Sakernas bulan Mei 2026 dari 7,22 juta penduduk yang masih menganggur didominasi oleh usia produktif dan muda dengan tamatan pendidikan perguruan tinggi.
8: Sebanyak 7,22 juta orang atau turun sekitar 24 ribu orang dibandingkan bulan Februari tahun 2026. Kalau kita lihat dari data Sakernas pada bulan Mei 2026, dari 7,22 juta orang yang menganggur, sebanyak 0,18 juta orang atau 2,48% itu pendidikannya D1, D2, D3. Dan juga sebanyak 1,03 juta orang atau sekitar 14,31% berpendidikan D4, S1, S2, dan S3.
7: Di sisi lain, Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Kemendagri Teguh Setiabudi mengungkapkan bahwa berdasarkan data kependudukan semester 1 tahun 2026, saat ini jumlah penduduk Indonesia telah menembus 290 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, Kemendagri diungkapkan Teguh mencatatkan komposisi pekerja penduduk Indonesia saat ini didominasi oleh wira swasta dengan angka mencapai 69.733.714 jiwa, sementara untuk penduduk yang belum bekerja mencapai 74.978.329 jiwa.
9: Kelompok pekerjaan yang terbanyak adalah di wira swasta, tapi yang belum bekerja juga masih cukup banyak. Cuma mungkin ini, data ini juga masih perlu dijabarkan lebih lanjut. Karena apa? Karena yang ASN di sini baru sekitar 1,10%. Ada sekitar 5,5 juta yang mengisi ASN. Tapi sekarang ASN kan ada P3K. Bisa juga mungkin ada tenaga pengajar, semuanya adalah ASN. Tapi ini adalah data yang terada di dalam data penduduk kita.
7: Meski demikian, untuk meningkatkan jumlah penduduk yang bekerja di Indonesia dalam menyambut bonus demografi, Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setiabudi menuturkan bahwa hal yang paling utama yakni dengan memperhatikan keberlangsungan generasi Z dan milenial. Sebab diungkapkannya, berdasarkan kelompok usia produktif yang mencapai 201.060.449 jiwa, mayoritasnya diisi oleh generasi Z dan milenial.
9: Jadi 69,3% adalah usia produktif. Usianya berapa? 15 sampai dengan 64 tahun. Lanjut. Ini penting sekali. Suatu keberkahan bagi kita apabila bisa mengelola. Kemudian dari sisi usia produktif ini ternyata, Bapak Raniku, yang paling banyak adalah usia 15 sampai dengan 19 tahun. Itu yang paling banyak. Usia produktifnya ini 69,3, yang relatif usia tua ada 7,9, belum menurut ini. Jadi terbesar adalah usia 15 sampai 19 tahun, disusul 22,2 tahun. Ini luar biasa. Jadi insya Allah sangat mandiri.
7: Dalam menyikapi jumlah generasi Z dan milenial yang mengisi mayoritas dari kelompok usia produktif, pola kebijakan dan komunikasi dalam keberlanjutan usia produktif menjadi salah satu upaya dalam menyambut Indonesia Emas 2045. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Terbesar adalah pada generasi milenial dan generasi Gen. Dan mudah-mudahan dengan bonus demografi ini bisa mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045.
2: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait penurunan angka pengangguran di usia produktif.
10: Menurut saya angka penurunan tingkat pengangguran terbuka ini harus jelas disampaikan karena kita belum tahu ini dari kelompok usia ataupun pendidikannya, kalau berdasarkan kategori. Kemudian kalau memang dibilang turun, pengangguran itu masih banyak di kelompok lulusan pendidikan mana kita belum tahu, terus pengangguran di mana kita belum tahu. Kalau memang tingkat pengangguran terbuka ini menurun memang, dan disalurkannya kemana kita belum tahu, karena sektor yang menjadi kebutuhan kerja itu kita juga belum tahu apa dari mana gitu. Karena yang saya tahu masih banyak juga kok teman-teman saya yang ada belum kerja, apalagi kalau kita melihat data pengangguran ataupun data PHK dari Kemenaker itu ada di tingkat 23.470 orang. Itu pun karena terafiliasi dengan jaminan hari tua dan kemudian data-data lain di Kemenaker. Kita belum tahu kalau teman-teman ataupun orang-orang lain yang tidak terafiliasi berapa jumlahnya. Dan itu pun berdampak itu baru di bulan Mei 2026. Jadi sepertinya data ini perlu diluruskan kembali, apakah itu berdasarkan kelompok usia ataupun pendidikannya. Menurut saya sih lebih ke situ ya, agar lebih jelas juga. Terima kasih.
11: Kalau kita baca-baca terkait itu kan ada survei yang dikeluarkan BPS terkait angka penduduk yang masih menganggur 7 jutaan. Saya cuma bisa berharap dari jutaan penduduk itu segera teratasi dengan dapat disalurkan ke sejumlah bidang pekerjaan. Karena apa ya, kita juga harus hitung dari generasi di bawah kita, adik-adik kita nanti, biar jangan sampai terjadi penumpukan pengangguran yang seharusnya udah naik tingkat atau naik pangkat ya dinaikkan, biar di bawah itu diisi oleh generasi selanjutnya, begitu terus sampai generasi seterusnya. Regenerasi lah, kasihan kalau menumpuk, apalagi masih di bawah usia produktif kerja.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik pengangguran muda melonjak menanti solusi nyata. Naskah disusun Bobby Osapulete dan Yuliana Martadoki, kemudian dibacakan oleh Rizky Supermana.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Data terbaru Badan Pusat Statistik menunjukkan kabar yang tampak mengembirakan. Tingkat pengangguran terbuka atau TPP Indonesia kembali menurun. Artinya, secara umum, semakin banyak angkatan kerja yang berhasil terserap ke dunia kerja. Namun, di balik angka tersebut, tersimpan persoalan mendasar yang tidak boleh diabaikan. Tingkat pengangguran pada kelompok usia muda justru mengalami peningkatan yang signifikan. Berdasarkan hasil survei Angkatan Kerja Nasional atau Sakernas terbaru, BPS edisi Mei 2026, TPT secara nasional memang turun sebesar 0,03% menjadi 4,65% dari sebelumnya 4,68%. Bahkan jauh lebih rendah dari catatan pada November 2025 yang sebesar 4,74%. Meskipun TPT turun secara nasional, namun bila dibedah berdasarkan kelompok umur, trennya justru mengkhawatirkan. Angka pengangguran mengalami peningkatan tajam untuk kategori masyarakat usia muda, yakni kelompok umur 15 hingga 24 tahun. Kondisi ini wajib dibaca sebagai alarm darurat bagi kita semua. Generasi muda merupakan aset sekaligus penggerak utama pertumbuhan ekonomi di masa depan. Ketika semakin banyak anak muda kesulitan memperoleh pekerjaan, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh individu dan keluarganya, tetapi juga berpotensi mematikan produktivitas nasional, memperlebar kesenjangan sosial, hingga memicu berbagai persoalan ekonomi lainnya. Sikap tegas media menuntut adanya evaluasi total. Fenomena ini membuktikan bahwa pertumbuhan lapangan kerja makro selama ini belum sepenuhnya berkualitas dan belum sejalan dengan kebutuhan real tenaga kerja muda. ada ketidaksesuaian antara keterampilan lulusan lembaga pendidikan dengan kompetensi yang dicari dunia usaha dan industri. Di sisi lain, gelombang disrupsi teknologi dan digitalisasi menuntut adaptasi cepat yang seringkali gagal diimbangi oleh sistem pendidikan kita. Karena itu, perlu penegasan bahwa upaya mengatasi pengangguran usia produktif tidak bisa lagi diselesaikan dengan pendekatan seremonial atau sekedar mengejar target statistik. Pemerintah, dunia pendidikan, dan sektor swasta harus mendesain ulang strategi intervensi yang terukur melalui tiga langkah mendesak, diantaranya transformasi vokasi di mana perlu menyelaraskan kurikulum pendidikan nasional dengan kebutuhan industri masa kini. Perluasan pemagangan harus memastikan program magang nasional memberikan pengalaman real dan berujung pada penyerapan tenaga kerja. Dan terakhir, akselerasi kewirausahaan untuk memberikan akses permodalan dan ekosistem digital bagi wirausahaan pemula. Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan bangsa tidak boleh hanya diukur dari angka statistik makro yang tampak indah di atas kertas. Keberhasilan sejati diukur dari sejauh mana negara mampu menjamin setiap anak muda memperoleh kesempatan kerja yang layak dan produktif. Sebab masa depan Indonesia sangat bergantung pada kemampuan kita memastikan generasi mudanya memiliki ruang untuk berkarya, bukan sekedar menjadi penonton di negeri sendiri. Tentunya, kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, dunia pendidikan, dan sektor industri bukan lagi sebuah pilihan, melainkan harga mati. Hanya dengan langkah konsisten dan berani berbenah, bonus demografi tidak akan berubah menjadi bencana sosial, melainkan menjelma menjadi kekuatan raksasa yang membawa Indonesia menuju bangsa yang berdaya saing. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Kita beralih ke informasi mancanegara. Negosiasi perdamaian untuk mengakhiri konflik antara Amerika Serikat dan Iran telah memasuki tahap akhir setelah serangkaian pertemuan dan mediasi yang dilakukan di sejumlah negara. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, diperkirakan akan mengunjungi Pakistan pada akhir pekan ini untuk kembali bertemu dengan perwakilan Amerika Serikat. Informasi dari dunia olahraga, tim nasional hoki lapangan Indonesia, baik putra maupun putri, berada satu grup atau pool dengan tuan rumah Jepang pada Asian Games 2026 di Nagoya, Aichi, Jepang, yang berlangsung pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, tim nasional hoki lapangan putra tanah air akan bergabung di pool A bersama dengan India, Jepang, Korea Selatan, Bangladesh, dan Sri Lanka.

0: demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id.
1: Kemakmuran rakyat dan kesejahteraan rakyat adalah tujuan kita bersama. Idealisme memang berguna. Ajukanlah idealisme Tuhan itu dalam hal mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, supaya idealisme Tuhan itu menjadi pendorong bagi pemerintah dalam bekerja dan berusaha. Tetapi agar supaya idealisme itu dapat dikerjakan, hendaklah ia diajukan dengan memperhatikan realitas yang kita hadapi sekarang.
2: 94.3

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi merdeka. Asik, asik, asik. Iyalah, ayo lik pada joget lik bersamaku sampai nanti di jam 9 pagi. Menemani warga bercahaya semuanya saja, di mana saja berada, seantero jagat raya pokoknya ya dik. Iya, ayo. Asik, asik, asik, just 0811260543 untuk wawanya. Bisa telepon online, bisa wawa, bisa kirimkan suaranya juga ya.

0: Lo lagi urus izin usaha ya? Gue punya kenalan orang dalam nih. Sekali kucing-kucingan, urusan lo cepet kelar.
1: Hah? Kucing-kucingan? Apaan tuh? Lo mau gue jadi kayak Catwoman gitu?
0: Ya bukan gitu juga. Maksud gue lewat jalur belakang. Cepet kelar. Gampang kan?
1: Itu kan sama aja ngajak gue korupsi.
0: Lah, masa iya? Kan cuman biar urusan lebih cepet. Gak ngapa-ngapain juga.
1: Yap. Tapi itu kan udah korupsi kecil-kecilan, sis. Lama-lama kebiasaan. Yang bener aja lah.
0: Iya sih. Tapi kan semua orang juga ngelakuin.
1: Iya, tapi coba pikir deh. Kalau kita ikut-ikutan, siapa yang bakal mulai jujur?
0: Bener juga sih.
1: Nah, gitu dong. Korupsi.
2: Jangan ya, Dek ya.
3: Mari, hentikan korupsi. Biasakan yang benar. Jangan benarkan yang biasa.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
5: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tuh.
6: Kayu kuwi lho.
5: Aja kaya kiye.
6: Bodol.
7: Is, Bu.
5: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene. Jan ora tau pada gelem nginep. Soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
7: Nyong bingung, Bu.
5: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur, abrak-abrak, material. Apa bayana nang kana. Sisan gawe tuku semen keng ana. Nggo dandan dapur, Tiana.
7: Ngone Pak Kirno. No pertelon jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke
5: mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tekone Pak Kirno.
7: Wah, nyong ana ya Bu, ibune rasa melu.
5: Iya nyong melu war tuku kasur mentul-mentul po.
8: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
9: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
5: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo teborong.
10: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
11: Indonesia dengan jiwa yang berseri-seri, mari berjalan terus, jangan berhenti, revolusimu belum selesai, jangan berhenti, sebab kita tidak bertujuan bernegara hanya satu windu saja, kita bertujuan bernegara 1000 windu lamanya, bernegara buat selama-lamanya, sekali merdeka, tetap merdeka, merdeka, merdeka buat selama-lamanya.
12: 94.3 bercahaya.
13: Ahtar Music.
14: Era Shakira.
13: Dalam.
14: Ojo gampang ninggal nih lo.
13: Mboten mas.
14: Soalnya lewes kali, lewes kelangan iku kroso.
13: Biasa ditinggal.
14: Yuk, jangan.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Rasa lemah dan jangan bersedih, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Quran Surah Ali Imran ayat 139.

0: Goyang pagi, sikasih-kasih jos. Iya, bagaimana saudara-saudara? Apakah pekerjaan hari ini sudah terselesaikan? Mamak-mamak kayak wis adang ya, Mak ya. Ya, wis rampung kabeh, Wi. Iya, dapur, kasur, sumur, pengokannya sudah bersih semuanya. Oh, alhamdulillah, wis rampungan mamak luar biasa. Halo Mama Nok, selamat pagi.
1: Halo, halo, halo, selamat pagi anti GPS, asik-asik, ser.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mama.
1: Sudah sarapan belum pagi-pagi ini?
0: Iya, sudah sarapan. Alhamdulillah, Mama. Mama Nok, gimana hari ini masak apa ini?
1: Hari ini masaknya yang sederhana saja. Yang penting judulnya makan.
0: Makan, ya. Sederhana ya, tapi nikmat makanya pasti.
1: Sudah ini lagi sih harinya ya.
0: Sudah jalan gitu ya.
1: Sudah tua.
0: Oh iya. Baiklah.
1: Sederhana aja lah yang penting makan.
0: Iya.
1: Makanya pakai telur aja.
0: Iya.
1: Gampang pakai telur butek.
0: Iya, betul Mama.
1: Gampang aja lah ya Anti. Yang penting makan judulnya ya.
0: Iya.
1: Murah meriah.
0: Sayur gudeg juga enak banget, Ma.
1: Sehat kata sendiri, ya pokoknya kata sendiri aja lah, nggak usah ngurusin orang.
0: Betul, betul, betul. Enak pokoknya.
1: Iya deh. Nanti mau lagu dong.
0: Lagunya apa ini?
1: Rungkat.
0: Oh.
1: Pagi-pagi sudah rungkat.
0: Ya. Oh iya, rungkat sama rungkut ya.
1: Rungkut punya siapa kalau rungkut?
0: Iya, rumput, rumput yang ada di depan rumah.
1: Oh iya.
0: Kan rumput.
1: Tetap takut kalau saya.
0: Oh iya.
1: Enggak ada.
0: Oh iya. Iya.
1: Kan Agustus nanti.
0: Betul,
1: ya kan?
0: Betul, betul. Harus bersih gitu ya.
1: Harus bersih, rapi. Barangkali ada penilaian kan jadinya kan
0: menang. Ih, betul, Mama.
1: Enggak tahu ada penilaian enggak sih ya?
0: Ada. Ada nanti dinilai sama
1: dinilai sendiri aja.
0: Iya, dinilai sama orang-orang yang lewat. Rumahnya Mama Enok bersih, rapi, indah, nyaman gitu ya.
1: Iya, tapi itu katanya itu masih ada yang disolokkan. Ya susah yang disolokkan, terbang lagi.
0: Masuk lagi. Iya, betul Mama. Nah,
1: iya, mau gimana coba ya daun-daun jambu.
0: Iya.
1: Pada lari ke
0: daun-daun kering.
1: Mau apa? Sudahlah, susah.
0: Betul Mama.
1: Nah, angin ya, tiap hari ada angin kan nanti.
0: Iya. Namanya juga angin ya, Mah ya.
1: Iya. Dede, saya mau jalan-jalan, nanti mau ikut enggak?
0: Ayo, Mama, ya.
1: Yuk kita jalan-jalan ke Bapak Seja Marjono.
0: Iya.
1: Bapak Amin Mas Gun, Mas Parjan, Mas Dimas. Ayo, naik Mas.
0: Ayo.
1: Pak Mas.

0: Sayur hangat.
1: Iya.
0: Mari ki petarangan petok-petok
1: grosor.
0: Jangan nyetak imbe gula.
1: Ayo. Iya, heeh.
0: Tadi Mas Endila, Mas Juki, Mas Salut.
1: Iya.

0: Terus pakai guntur, yang pakai guntur Palembang sama dengan parasimin apa ya itu ya namanya ya?
1: Iya, parasimin, betul mama.
0: Iya. Bagina laras, bakuna. Ya pokoknya semua-semua aja deh yang ada di dalam grup LPPL
1: Bercahaya FM.
0: Iya. Buat Wagi Burohimu, Mas Pangat, Mas Miswer, Mas Ugeng, Mas Handoko, buat seluruh karyawan Bapak Haji Sutejo, semoga hari ini dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja. Oke deh, hatur nuhun Anti, semoga selalu sehat, tetap imut, selalu semangat, lancar urusannya, berkah rezekinya, panjang umurnya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
1: Ya Rabbal Alamin. Atunuhun.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Anok yang ada di Jalan Teri. Iya deh. Terus juga tuh mau nyapa. Halo, Likepen ini. Likepen yang ada di mana ya Likepen ya? Likepen sih di mana ya? Cilacap Barat, Bang Barat lah pokoknya ya. Taunya Tiwi di sana. Lagunya si ngaplang-aplang. Wih, oh enak juga ini. Lagu yang ngaplang-aplang ini. Salami pun buat Mbak Del, Mbak Tiwi, Mbak Vita, Mas Arta, Likmus Justiron, Mama Bian, Bu Puci Rahayu, Mama Cantika, Mbak Kacol, Bu Isabel, Mbak Abed, Mbak Kartim, Lik Dimas, ya, Pak Sejama Rejono, Pak Parjan, Bu Mustolinga, Ibu Mas Pria, Mas Arjuna, terus Mbak Daryani, Bu Martiani, terus Kang Barka dan sedoyo mawon pokokane matur kesuwun mugi tansah pinaringan sehat saras kan sukses amin. Terima kasih Likepen. Mbak Dina Rosanti, Mbak Dina Osah kalah menang kalah materi tadi sudah diputarkan ya Mbak Dina ya, lagunya buat Mbak Dina Rosanti tadi kalah materi. Bagi salamnya buat semuanya saja yang ada di grup Maci, sama-sama. Halo Bunda Mustolinga Darkam yang lagi nyimak juga katanya. Terima kasih mah senggolannya gitu tadi buat Mama Nok ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Tim mau kasih lagu sesuai dengan requestannya tadi ada Mama Nok. Likepen, nanti ditunggu lagunya ya. Terus juga warga percaya mau request-request boleh silakan ya, masih dibuka silakan wawanya di 0811 260543.

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
2: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
3: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
2: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
3: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
2: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
3: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
2: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
3: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
4: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
5: Bro, lihat nih, gue dapet voucher liburan dari salah satu vendor kantor, Bali cuy, gratis.
6: Hah, serius? Emang boleh gitu?
5: Ah, santai aja kali, cuma hadiah kok, tanda terima kasih gitu, gak ada urusannya sama kerjaan gue kan?
6: Yakin loh, kan lo dapet hadiah dari vendor yang punya urusan sama pekerjaan loh, itu udah masuk gratifikasi bro, lo wajib laporin.
5: Hah? Emang iya ya? Tapi kan gue gak minta, dia yang ngasih.
6: Gratifikasi itu bukan cuma soal minta atau enggak bro. Hadiah kayak gitu bisa dianggap suap loh. Lo juga bisa dapat sanksi kalau gak lapor. Kalau gak bisa nolak, laporin aja ke KPK.
5: Oke deh, habis ini gue lapor. Masa liburan pakai hasil korupsi?
7: Mari hentikan korupsi. Ingat, satu langkah kecil dari kita dapat membawa perubahan besar bagi bangsa. Biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa.
8: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
9: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
10: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
9: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
10: Serius? Wah, jadi gak sabar.
9: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer nggak?
10: Oh gitu ya? Berapa?
1: Tunggu dulu. Hati-hati. Bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
9: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
1: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
11: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang,
12: jangan langsung percaya.
10: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan bea cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
1: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi bea cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
12: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.

Halo warga bercahaya, selamat pagi. Goyang pagi si kasik. Iya, sekarang kena camane, caman media sosial kayak gue yalik ya. Tadi yang gerar ngulet apa-apa, apa ngulet apa, apa tuku apa, kayak gue wis keri. Si penting anak kuotane baik, apa wifi ne murup, kayak gue ya tinggal klik kayak gue mbok. Mama kayak bayar kok senangane kok anggar belanja-belanja sing orang nanang warung kayak gue ya. Orang nanang nang warung, orang nanang pakul peceran wi. Iya, us langsung klik-klik baik. Apa harap maring toko, bapaknya orang kau berjujukakan kerja baik, berat baik kayak gue ya. Iya, mama langsung ceklak-ceklik baik, wis check out, check out kayak gue ya. Nah, ternyata media sosial itu kalau digunakan dengan baik dan bijak itu bermanfaat ya, warga bercahaya. Kayak salah satunya ya, salah satunya ada informasi ini dari teman-teman Explore Sampang. Ini yang juga memberikan informasi. Informasinya unggahannya sudah lama sih, ini beberapa hari kemarin ya. KUA Sampang dibobol maling. Dibobol malingnya itu lewat ini atap ya. Aduh, jangan malingnya ya, keterlaluan sekali. Ini dibobol maling lewat atap ya, warga bercahaya. Yang hilang itu adalah laptop petugas KUA dengan wallpapernya itu adalah gambar kapal ya. Terus di kapal itu, ini gambarnya gambar kartun kapal bajak laut lah ya. Terus ada apa simbol sing tengkorak kailu ya. Sing filmnya ditonton nang bocil-bocil itu tengkorak. Bajak laut pokoknya ya. Itu, nah ini ya, petugas sampangnya itu menghubungi salah satu apa namanya operator lah gitu ya, yang apa namanya suka kalau ada nih yang menampung atau yang biasanya kan kayak gitu, kalau maling-maling kayak gitu dijual ya, dijual, didol ya, laptopnya nanti dijual. Nah kalau ada yang gambar seperti ini gitu ya, itu bisa di ini, dihubungi saja kantor KUA Sampangnya gitu. Wah, KUA itu adalah tempat yang untuk menikahkan ya, yang warga KUA sing anu apa namanya, warga KUA lah, kantor KUA sing kemalingan ini mungkin ada data-datanya yang penting gitu ya. Oh, malah dicuri, pencurinya memang tidak tahu ini ya, apa-apa di jikot kayak gue ya, orang ngerti nek nangonana data-data kayak gue apa. Aneh ya, ternyata ya modus-modus pencurian itu dari mana saja. Makanya kita harus berhati-hati ya warga bercahaya ya, yang di kantor-kantor juga pengamanannya ditingkatkan seperti itu. Biasanya kan nek nang kantor kan ada yang jaga malam gitu ya. Iya, dijaga dengan apa namanya, waspada men tidak terjadi lagi pembobolan lewat atap itu ya. Baiklah, terus juga ini yang jual beli apa namanya, kayak laptop, nexing menemukan ini yang layarnya ada gambar apa itu sih gambarnya ya, gambar kapal lah, kapal kayak film kartun ya. Luffy apa ya? Luffy kayaknya. Anu nama kartunya. Itu dihubungi saja mbok, bukan apa difotok namaring anu KUA Sampang ya. Bukan itu adalah laptopnya. Iya, kalau bukan ya berarti bukan, kayak gitu kan. Halo, ini Tiwi kasih lagu lagi. Tadi ngaplang-aplang sudah ya buat Lik Epen. Iya, Lik Epen Jupentokah apa ya namanya? Pak Kamin Maskur, halo selamat pagi Pak Seja Marjono, Mama Rizky, singan enang petarangan, kayak Lik Dimas, singan enang Tumiyang, Lik Ali, Gandrung, Kang Salut, Kang Salut, Kang Salut, Bos Kirno.

0: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tutu kaya kuwi lho.
1: Aja kaya kiye
0: bodol.
2: Is bu,
0: isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau pada gelem nginep soalnya gana kaya kiye kasure nenek kepet.
2: Nyong bingung bu.
0: Is, usah bingung Pak, mari ngone Pak Kirno kasur abrak-abrak material apa bayana nang anak sisan gawe tuku semen kaya anak nggo dandan dapur ti anak
2: ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke.
0: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
2: Wah nyong ana ya bu, ibune ora usah melu.
0: Iya nyong melu war tuku kasur mentul-mentul po.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, pertelon jeruk gigi dekat lampu merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong
3: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
5: Waktu kau ngiklik temen
6: lagi ya kok waktu para mari-mari
5: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya.
7: Jika kau pengen ngerokok sih orang kere waktu
6: anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe
5: jelasnya gue kan ngerok sih orang kere waktu rokok legal gue sih anak pita cukene alias anak bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek pita cukene rusak palsu atau bekas soale anak denda lan pidana penjarane kang.
8: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
9: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.
10: Eh, rumahmu sekarang makin estetik ya? Kitchen setnya keren banget.
11: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
10: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
12: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
13: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
14: Bendera bangsaku 94.

Iya, warga bercahaya, cuaca ekstrim berupa angin kencang, gelombang laut ya hingga 5 meter membuat nelayan di Tegal, Katilayu dan Sidakaya ini akhirnya menghentikan sementara aktivitas melaut demi keselamatan. Jadi memang kondisinya ya pada bulan Agustus yang seharusnya kudune iki musim panen iwak, iya. Tapi kenyataannya ya banyak nelayan kehilangan penghasilan.

Biak Bremaning ini kan alam ya. Memang dari sananya kayak gue embok kena cuacane seperti itu tidak mendukung. Jadi ini para nelayan ya memang istirahat dulu kayak gue ya. Iya, ini nelayan Pak Miswanto yang tetap melaut pun sering pulang tanpa hasil. Jadi walaupun anu apa jenengannya dari Padang, oh iya tuku bensin, go bensinnya, go perjalanan pokoknya lah ya. Itu kan bisa sampai 500.000. Nah, pulang tidak membawa hasil eman-eman. Nah, daripada nanti kayak gue jadi nih ya wis beli istirahat saja gitu ya. Iya, nanti saatnya ada panen, bakalan panen insya Allah, berdoa kayak gue, semoga nanti alam semesta juga mendukung ya, para nelayan untuk kembali meraup panen dengan hasil ikan yang melimpah ruah kayak gue. Aja mending nek anu kayak kapal-kapal gede, iwaknya gede-gede kayak kapalnya ya, kapalnya gede, iwaknya gede kayak gue. Iya, terus ikan-ikan para nelayan juga, semoga nanti setelah cuacanya sudah sahabat bisa kembali panen iwak kayak gue ndarani sing panen kerpak petani dok. Oh, pak nelayan juga nanti bakalan panen tapi kan sing dipanen iwak kayak gue ya. Iya, sing sabar ya pak nelayan ya pada ya. Jaringnya didandani, kapalnya didandani. Sing wingi kapalnya arepan dicet. Siki mumpung lagi orang dinggo kayak gue ya. Iya, wakit wingi wi kayaknya arep bener dicet kayak gue orang kober ganu. Iya, sibuk ba dinggo bae kapalnya lagi. Siki mumpung lagi mandek. Iya, mending anggar panas cemeter kayak gue ya. Bisa dicet dulu, dijemur kayak gue didandani. Di akas-akasi menkon kuat kayak gue ya. Mesine barang sing maune angel lulunya tater kapalnya siki di servis pak mumpun lagi orang tinggo jaringnya singe pada bolong. Apa nih maning sing sekira-kira kudu di servisna di servis pae iya kan. Terus ngembret apalah ngerewangi anu pak mandor ya kenapa apa butuh apa kia singgo ngaduk apa kayak gue ngerawangi mama kayak tutul nang pasar kenal lah. Iya apa lah pokoknya kayak gue penting halal ya. Iya pada semangat. Iya kan uli bantuan juga tekan anu apa jenengane koperasi. Iya diharapkan juga pemerintah ya membantu masyarakat kia singgo lagi pada pat seklik kayak gue ya. Ayo jogetan lagi lik. Joget bareng sama Tiwi Gapi sampai genduk jam 9. Oh alah, ya berarti Tiwi ini kukut bahasa nyelingak jam mak bedunduk sudah hampir jam 9. Jadi Tiwi Gapinya pamit ya warga bercahaya. Nanti di jam 9 Tiwi bakalan hadir lagi, tapi di program ngopi bareng sama koleksi pop Indonya. Tetap stay di sini di Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap. Satu frekuensi beragam inspirasi.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap. Paling pas untuk

dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun. Dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Quran Surah An-Nahl ayat 78.

Percaya FM paling pas untuk Cilacap. Terima kasih, Met. Satu frekuensi, beragam inspirasi. Halo warga Percaya, jumpa lagi barengan sama Tiwi Gapi di program Siaga, Solusi dan Inspirasi Keluarga. Emang bener banget ya, matahari itu gak pernah terburu-buru, tetapi selalu tiba tepat pada waktunya. Jadi tadi pagi tuh kayak masih ini ya, malu-malu kucing gitu ya, say cat ya. Tapi sekarang lihatlah, sudah bercahaya lagi. Aduh, cemerlang sekali hari ini, semoga penuh berkah untuk kita semuanya. Apalagi hari Jumat ya, Jumat yang indah, yang nyaman. Iya, jelang akhir pekan juga, semoga aktivitasnya warga Bercahaya semuanya lancar ya. Tiwi doakan semuanya sehat kabarnya. Iya, penuh dengan kebahagiaan. Pokoknya Jumat berkah, Jumat sehat, Jumat bersih, indah gitu ya. Baiklah, baiklah. Warga Bercahaya, Tiwi hadir dengan apa ya, mungkin tips kesehatan boleh ya dibagi ya. Baik, warga Bercahaya mau tips kesehatan apa nih? Oh, ini Wi sering mager loh. Oh iya. Bukan hanya tips kesehatan, tapi juga tips berbagai macam lah kehidupan gitu ya, yang sering kita alami. Kita tuh kadangan mengalami yang namanya mager itu kan. Sebenarnya mager itu enggak jelek juga sih, karena kalau mager nanti jadi rumah ya kan. Iya, kalau mager satu kali aja, satu sisi mungkin masih jadi tembok ya. Tapi kalau magernya ini banyak, mager nanti jadi rumah akhirnya kan. Enggak, itu beda dong. Mager ini malas gerak, Wi. Oh, malas gerak. Ya ampun, emang kadang-kadang kita ada ya rasa-rasa malas, itu manusiawi sekali warga Bercahaya. Ya udah, kalau misalkan Anda lagi mager, jangan, gak usah dipaksain. Duduk aja dulu, istirahat sejenak gitu ya. Memang tubuh dan pikiran itu memang butuh waktu gitu kan. Duduk aja dulu, nikmati suasana, hirup udara gitu ya. Tarik nafas perlahan, hembuskan, lihat ke kanan, ke kiri, perenggangan dan lain sebagainya. Duduk, jalan-jalan kan, melihat sekeliling, boleh juga dilakukan itu ya. Nanti kalau sudah selesai males-malesannya, kita bangkit lagi, ayo ya. Oke, baik, warga Bercahaya yang mau ikutan gabung juga boleh 0811 260 543.

0: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
1: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Enggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
3: Pak Minta, minggu ngarep kan ulang tahunnya Bapak. Pesenin saya hidangan konsumsi ke dapur Agan ya. Kelangenane Bapak itu kek tibul dapur Agan. Sing endes tenan Pak.
4: Oke Bu, saya juga doyan itu Bu, seneng banget.
3: Lah ya, terus jangan lupa kue ulang tahun, snack box sama nasi box.
4: Oke Bu Lurah, siap.
5: Benar kata Bu Lurah, di Dapur Agan bisa pesan aneka hidangan untuk berbagai acara. Menu makanan tersedia, ayam bakar, gurame bakar, aneka lauk, bubur mie, es pisang hijau, aneka kue, kue ulang tahun, snack box, nasi box, roti punjungan, dan oleh-oleh hajatan. Jajan tampah dan hantaran cantik, bahkan tersedia paket akikoh yang praktis dan lengkap loh. Aneka jajanan dan masakan Dapur Agan yang lezat, siap melengkapi setiap momen spesial Anda. Hubungi kami di nomor 0857-2627-9923. Alamat kami di Jalan Sulawesi, Cilacap Tengah.

0: Nafkah adalah hak istri dan tanggung jawab suami. Namun, bagaimana jika seorang suami mampu bekerja tetapi lalai memenuhi tanggung jawabnya? Apa yang diajarkan Islam dalam menghadapi kondisi seperti ini? Simak jawabannya bersama Ustadz Solihun di Cahaya Keluarga Sakinah, tempat berbagi, mencari hikmah, dan menemukan solusi keluarga dalam cahaya Islam.
1: Pada kesempatan yang lain, Wati juga bertanya tentang nafkah. Nafkah yang merupakan hak istri, tetapi suaminya lalai, tidak memberikannya. Ini memang lalai apa modus ya? Kalau lalai kan berarti dia tidak sengaja. Tetapi kalau modus, dia sengaja, memang tidak diberi karena mentalitinya adalah bakhil, atau dalam istilah Jawa kita itu medit. Dia dapat uang dari mana-mana, tapi medit untuk memberikan kepada istri. Ada sebuah riwayat dari kalangan sahabat yang saat itu sahabatnya memang termasuk kikir. Jadi dia gak mau ngasihkan nafkahnya kepada istrinya. Sehingga apa yang dia dapat kemudian dia simpan. Kalau sekarang ini ya boleh jadi di topi atau di kopiah gitu ya. Disongkok, taruh di situ yang sekiranya istri itu tidak bisa menemukannya. Tapi karena kemudian berkali-kali tidak memberinya itu, nah si istri ini kemudian bongkar-bongkar, termasuk apa yang didapat di dalam songkok atau topi itu adalah justru uang. Nah itu tanpa kemudian dia izin, langsung saja diambil. Nah, keesokan harinya kemudian peristiwa ini ditanyakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa suamiku adalah seorang yang pelit, seorang yang bakhil, dan kemudian aku mencari-cari di sakunya, di topinya, kopiahnya, dan aku temukan itu, uang itu, maka kemudian aku ambil dan aku tasarufkan untuk ekonomi keluarga. Bagaimana, wahai Rasulullah? Maka kemudian dijawab oleh Rasul bahwa itu adalah termasuk yang boleh karena dia bakhil, karena dia medit. Jika selumrahnya saja begitu dapat kemudian dikasihkan, meskipun tidak semuanya karena suami ini juga butuh operasional. Zaman sekarang ini malah butuh ada bensin, kemudian ada kuota, maka tidak diberikan kesemuanya, tetapi ya setidaknya 70-30 lah, atau 60-40. Kalau dapat 100 ribu ya berarti yang 60 buat istri, yang 40 nanti buat jalan lagi. Karena lagi-lagi bahwa kesemuanya adalah butuh uang ya. Beli bensin, beli kuota, cadangan, barangkali motornya bocor dan lain sebagainya, ini memang harus dipersiapkan. Kiranya itu jawaban soal bagaimana ketika seorang suami itu bakhil kepada istrinya. Sekian, terima kasih pertanyaannya Mbak Tiwi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
0: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
2: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
3: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-28. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
1: Pak Minta, minggu ngarep kan ulang tahunnya Bapak. Pesenin saya hidangan konsumsi ke dapur Agan ya. Kelangenane Bapak itu kek tibul dapur Agan. Sing endes tenan Pak.
4: Oke Bu, saya juga doyan itu Bu, seneng banget.
1: Lah ya, terus jangan lupa kue ulang tahun, snack box sama nasi box.
4: Oke Bu Lurah, siap.
5: Benar kata Bu Lurah, di Dapur Agan bisa pesan aneka hidangan untuk berbagai acara. Menu makanan tersedia, ayam bakar, gurame bakar, aneka lauk, bubur mie, es pisang hijau, aneka kue, kue ulang tahun, snack box, nasi box, roti punjungan, dan oleh-oleh hajatan. Jajan tampah dan hantaran cantik, bahkan tersedia paket akikoh yang praktis dan lengkap loh. Aneka jajanan dan masakan Dapur Agan yang lezat, siap melengkapi setiap momen spesial Anda. Hubungi kami di nomor 0857-2627-9923. Alamat kami di Jalan Sulawesi, Cilacap Tengah.
6: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
7: Ini lagi baca tentang Sensus Ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat melihat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
6: Oh, Sensus Ekonomi. Bedanya sama Sensus Penduduk apa sih, Mas?
7: Jadi gini, Sensus Penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau Sensus Ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
6: Jadi, ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
7: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat si ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
6: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
7: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
8: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026, mencatat ekonomi Indonesia.
9: Lampak poin 3 bercahaya.

0: Siaga, solusi dan inspirasi keluarga.
1: Iya, baiklah warga percaya. Jadi kan sekarang lagi musim apa nih, kemarau gitu ya. Jadi kita juga harus pandai-pandai menjaga kesehatan kita. Iya, yang pertama pastilah ya, apalagi kalau bukan minum air putih. Iya, yang lebih banyak lagi biasanya mungkin kita berapa liter tuh warga bercahaya di musim-musim yang biasanya gitu ya. Iya, karena ini musimnya kemarau, jadi mungkin cuacanya lebih panas dan kalau malam-malam juga dingin gitu ya. Terus juga karena mungkin apa namanya, mataharinya juga terik seperti itu. Kita harus asupan airnya banyak lah, dibanyakin gitu. Jangan nunggu-nunggu haus ya. Biasa kan kita minum tuh kalau nunggu haus gitu kan. Nah, tapi ini enggak usah nunggu-nunggu haus ya untuk minum ya. Terus memakai pelindung diri kayak topi, payung, apalagi nanti kalau mau pawai-pawai ya warga bercahaya. Kan sekarang payung-payung yang dihias-hias itu bisa ya buat karnavalan. Misal tuh kayak kalau misal anak-anak TK gitu, payungnya jadi ubur-ubur gitu kan. Ibu ubur-ubur ikan lele. Cakep le gitu. Atau jadi kembang bunga gitu kan, berbunga-bunga. Atau mungkin dihias warna merah putih, terus dikasih pita-pita, rumbai-rumbai gitu kan. Bisa tuh. Atau pakai topi. Topinya misalkan tudung ya, dikasih juga yang ala-ala apalah gitu ya, bunga atau ala-ala apa. Iya, dibikin-bikin kreasi-kreasi seperti itu. Terus jangan lupa juga mengoleskan tabir surya menggunakan pakaian longgar. Pakaiannya juga yang menyerap keringat ya. Kecuali kalau Anda itu seharian di dalam AC sih kayaknya nggak usah yang nyerap-nyerap keringat, nggak apa-apa karena tidak berkeringat. Tapi kalau misalkan kita aktivitasnya mungkin aktif gitu kan, keluar-keluar, nah pakaian yang ternyaman itu adalah pakaian yang menyerap keringat ya di musim-musim seperti sekarang ini. Kalau siang-siang ya batasi kegiatan keluar-luar terkena sinar matahari langsung seperti itu. Apalagi ya kalau kita nggak pakai tabir surya, terus juga nggak pakai skincare gitu ya, skincare nih. Jadi itu tuh. Terus untuk makanan-makanan pastinya adalah sayur-sayuran, buah-buahan. Nah, buah-buahan ini yang bagus adalah buah segar. Apalagi kalau punya pohonnya sendiri. Misal seperti pepaya ya. Kita punya pohonnya sendiri, pohon pepaya, dan pepayanya baru metik langsung dimakan, rasanya seger banget ya. Ya, buah-buahan yang segar lah. Pokoknya jangan sampai buahnya layu gitu. Kalau beli buah juga kan kita pilah-pilah nih, mana buahnya yang masih segar gitu. Pilih pakaian yang bagus juga, lindungi kulit kita. Ya, seperti itulah ya warga percaya. Biasa nih kalau mama-mama, bunda-bunda, wanita nih, kaum wanita itu memang lebih ribet ya daripada cowok ya. Kalau cowok kayaknya panas-panasan gak apa-apa deh. Panas-panasan silahkan deh gitu ya. Oke deh, halo warga bercahaya. Selamat siang, selamat beraktivitas buat yang masih sibuk. Dikerjakan, diselesaikan, biar besok tuh weekendannya udah gak ada PR-PR-an lagi ya.

0: Lih, kipiak temen, arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Nah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlok pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
0: Pancen akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas api-api. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
4: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
1: Di cucukna aku nang kantor pajak yuk.
5: Walah, ketinggalan info kowe lah. Jan, arep lapor pajak gue, ora perlu lunga mari ngendi-ngendi, cukup nang omah bae.
6: Informasi layanan pajak, lapor pajak online. Lapor pajak kini bisa dilakukan secara online kapan saja dan di mana saja melalui situs kortekdjp.pajak.go.id. Batas waktu pelaporan SPT orang pribadi 31 Maret, SPT badan 30 April. Selain itu ada juga layanan pojok pajak bagi yang ingin aktivasi Kortek dan pelaporan SPT. Lokasinya ada di Kecamatan Maos dan Kroya setiap hari Selasa dan Kamis, Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu. Informasi tanggalnya pantengin terus Instagram @pajakcilacap.
7: Informasi kontak, alamat Kantor Pajak Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 36 Cilacap. Telepon Kring Pajak 1500 200. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garis miring 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap, Jawa Tengah 53257. Ayo, lapor pajak sekarang. Lebih awal, lebih nyaman.
1: Mayu Li.
5: Arep ngendi?
1: Mangan bakso pae yuk.
5: Mayu.
0: Aduh, Jan, petang kula rap banget kok. Arep ngene, nini rujin jaluk dipijet malah kowe nang apa? Kelalat, lelet, kaya ular jedung. Petang kula rap banget kok, seneng.
5: Lah kepriwe?
0: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
5: Mulane rajin minum go.

0: Awak kuwi.
1: Nggih, teh gulti nggo kesehatan awak. Kaya nggo ketemu kuwi.
0: Oh, kaya kuwi ya.
1: Iya, nyenyenyenyen. Dinum, dinum.
0: Iya. Oke. Siap.
2: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go ngelancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat tonin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok gawe tangan saben dina ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang Radio Percaya FM Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.

Siaganya Tiwi akhiri sampai di sini ya. Halo Mbak Dina Osa, tadi lagunya sudah dimunculkan ya. Lagunya katanya orang yang salah. Memang kadang-kadang ya, kita berjumpa dulu dengan orang yang salah. Agar apa? Agar nanti ketika kita menemukan orang yang tepat, orang yang benar-benar diciptakan untuk kita itu, kita memiliki rasa syukur yang luar biasa gitu kan. Kita bisa bersyukur gitu lah ya, menemukan orang yang tepat gitu, dan tidak akan menyanyiakannya. Oke, karena waktunya udah hampir jam 10, Tiwi pamit. Nanti jam 10 warga bercahaya ditemani bareng sama lagu dangdutnya sampai jam 12. Jam 12 nanti ditemani sama rekan Dahlia Molly di program TGN. Tiwi pamit undur diri, Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

0: Selamat pagi Pak Kus. Gimana Pak? Kursinya enak. Hehe.
1: Ah, baru juga sehari. Bisa aja Pak Anto ini. Gimana? Ada hal apa nih?
0: Ini, berkas yang diajukan beberapa vendor untuk pengadaan yang kemarin. Mau dilelang atau penunjukan langsung Pak?
1: Coba saya lihat.
0: Vendor yang ini ada paketnya untuk kita Pak. Kalau penunjukan langsung. Hehe.
1: Wah, menarik nih kalau ada tempelannya gini. Sebentar Pak Anto, ini ada anak saya telepon. Ya, halo Dek.
2: Pagi Ayah. Maaf kemarin aku gak sempat datang ke pelantikan. Selamat ya ya jabatan barunya.
1: Makasih.
2: Rani selalu doakan agar pekerjaan ayah bisa lancar, berkah, dan bermanfaat buat banyak orang. Rani doakan agar ayah selalu dijauhi oleh setan korupsi dan gak tergoda oleh suap. Ya sudah, ayah sehat-sehat ya. Nanti Rani telepon lagi. Dah ayah.
0: Pak, maaf pak. Jadinya gimana?
1: Pak Anto, tolong dilelang saja. Mulai sekarang, saya tidak mau ada suap di kantor ini ya.
3: Tanggung jawab adalah salah satu nilai anti korupsi. Tanamkan nilai-nilai anti korupsi mulai dari diri sendiri untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
5: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Talzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Talzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
6: Pengobatan Tausen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tausen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tausen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tausen, ikhtiar sehat, herbal alami.
7: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
8: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
7: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
8: Serius? Wah, jadi gak sabar.
7: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
8: Oh gitu ya? Berapa?
6: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
7: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
6: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
9: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
8: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
6: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
9: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
10: Itu semua karena kamu membawa adikmu ke keluarga
11: Tun,
10: ini.
11: Mama Miska arep arisan. Nitip pemean ya, Mbok Ujan. Ya.
6: Nyonya Miska alias Miss Kempun pergi ke tempat arisan sekitar 200 meter dari rumah. Satu jam punjul seprapat kemudian.
11: Apa sih, Momski? Lagi seru nih drakornya.
12: Ih, HP-an baik. Tenang, umbahannya terus kejebus.
11: OMG, sorry, Momski. Aku kilap.
6: Makanya, jadikan radio sebagai pilihan untuk menemani hari-hari Anda. Radio adalah media informasi yang murah, meriah, dan fleksibel. Bisa didengarkan kapan saja, di mana saja, dan sambil apa saja. Ayo dengarkan Radio Bercahaya FM Cilacap. Kerjaan terurus, hiburan jalan terus.

0: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium komposit panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
0: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
2: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
3: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-28. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
4: Aduh, Jen, petang kulara banget kok. Arep ngene, Nini rujin jaluk dipijet malah.
5: Kowe nang apa? Kelalat, lelet, kaya ular jedung.
4: Petang kulara banget kok, seneng.
5: Lah kepriwe?
4: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
5: Mulane rajin minum gulti.
4: Apa kowe?
5: Eh, teh gulti. Gue kesehatan awak, kayak gue ketemu kue.
4: Oh, kayak kue ya?
5: Iya, dinum, dinum.
4: Iya, oke, siap.
6: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go ngelancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat taunin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakaran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula, tanpa campuran liane. Golti cocok gawe tangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang Radio Percaya FM, Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
7: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho.
4: Aja kaya kiye.
7: Bodol.
8: Is Bu,
7: isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gendang kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
8: Nyong bingung, Bu.
7: Usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur ti anak.
8: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno, regane seduluran, barange main, pelayanan luar biasa. Jos pokoke.
7: Mendingan anggar konsultasi cat tembok apa cat mesin kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
8: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune ora samelu.
7: Pak, nyong melu warung tunggu kasur mentul-mentul kok.
6: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
9: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
7: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, seborong.
10: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.

0: cintai aku karena Allah.
1: Siap kakak.
2: Ada Satria Videografi, ada
3: Siska Amanda Mondo Music, bukan main-main.

0: dengerin no, bener ya mau.
1: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
2: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC.

0: Syarat dan ketentuan berlaku.
1: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya. Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya? Gaji kita mana cukup Pak buat bayar sekolahnya Bima? Pak, kok diam aja lu? Bantu mikir ini Pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
2: Tenang aja Bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri Bu.
1: Wah, syukurlah kalau begitu ya Pak. Ibu jadi nggak pusing cari pinjaman sana sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk Pak, kita ke Bank Jateng. Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
3: Pinjam-meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit. Buruan ke layanan Bank Jateng terdekat di kota Anda. Indonesia, negeri dengan ribuan pulau, ratusan suku, dan beragam bahasa. Namun, kita satu, Indonesia.
4: Perbedaan bukan alasan untuk terpecah. Justru keberagaman menjadikan kita kuat. Bersatu, saling menghargai, dan bergotong royong. Mari jaga persatuan Indonesia. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa. Indonesia.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap. Saat ini waktu menunjukkan pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

Bagi manusia, ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya di hadapan dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11.

0: 94.3 Bercahaya.
1: Del.
2: Iya, Mas Sigit.
1: Maafin aku ya, Wak.
2: Kenapa?
1: Karena hubungan ini gak bisa kita teruskan.
2: Kenapa seperti itu?
1: Aku dijodohkan dengan yang dia.
2: Waduh,

0: Ya Allah, kenapa matanya lebam-lebam? Rambut acak-acakan. Ini Eka, anak ibu juga.
1: Habis dibentak, ditonjok, ditendang, dijambak. Eka juga ditempeleng, dipukul.
0: Yuk Bu, kita ke UPTD PPA. Biar Bu Gio dan Eka dibantu untuk mendapatkan solusi dan pertolongan.
2: Kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah pelanggaran hak asasi manusia. Setiap perempuan dan anak berhak hidup dengan aman dan bebas dari kekerasan. Ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Mari kita hentikan kekerasan terhadap anak dan perempuan dengan melaporkan tindakan kekerasan, mendukung korban, dan membangun kesadaran akan pentingnya ruang aman bagi perempuan dan anak. Bersama kita ciptakan dunia yang adil dan aman bagi semua. Jika melihat maupun mendengar kasus kekerasan, segera hubungi Sekretariat UPTD PPA Cilacap, Jalan Bromo Timur nomor 13, Cilacap. Stop kekerasan anak dan perempuan. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap.
3: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
4: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium komposit panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
3: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
5: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
6: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
7: Kesejahteraan rakyat adalah tujuan kita bersama. Idealisme memang berguna. Ajukanlah idealisme Tuhan itu dalam hal mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Supaya idealisme Tuhan itu menjadi pendorong bagi pemerintah dalam bekerja dan berusaha. Tetapi, agar supaya idealisme itu dapat dikerjakan, hendaklah ia diajukan dengan memperhatikan realitas yang kita hadapi sekarang.
8: 94.3

0: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya. Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya? Gaji kita mana cukup Pak buat bayar sekolahnya Bima? Pak, kok diam aja loh? Bantu mikir ini Pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
1: Tenang aja Bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri Bu.
0: Wah, syukurlah kalau begitu ya Pak. Ibu jadi nggak pusing cari pinjaman sana sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk Pak, kita ke Bank Jateng. Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
2: Pinjam meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit. Buruan ke layanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.
0: Pak Minta, minggu ngarep kan ulang tahunnya Bapak. Pesenin saya hidangan konsumsi ke Dapur Agan ya. Kelangenane Bapak itu kek tiwul Dapur Agan. Si Endes tenan Pak.
3: Oke Bu, saya juga doyan itu Bu, seneng banget.
0: Lah ya, terus jangan lupa kue ulang tahun, snack box sama nasi box.
3: Oke Bu Lurah, siap.
4: Benar kata Bu Lurah, di Dapur Agan bisa pesan aneka hidangan untuk berbagai acara. Menu makanan tersedia, ayam bakar, gurame bakar, aneka lauk, bubur mie, es pisang hijau, aneka kue, kue ulang tahun, snack box, nasi box, roti kunjungan, dan oleh-oleh hajatan. Jajan tampah dan hantaran cantik, bahkan tersedia paket akikoh yang praktis dan lengkap loh. Aneka jajanan dan masakan Dapur Agan yang lezat, siap melengkapi setiap momen spesial Anda. Hubungi kami di nomor 0857-2627-9923. Alamat kami di Jalan Sulawesi, Cilacap Tengah.

0: Cucukna aku nang kantor pajak yuk.
1: Walah, ketinggalan info kowe lah. Jan, arep lapor pajak gue, ora perlu lunga mari ngendi-ngendi, cukup nang omah bae.
2: Informasi layanan pajak, lapor pajak online. Lapor pajak kini bisa dilakukan secara online kapan saja dan di mana saja melalui situs kortekdjb.pajak.go.id. Batas waktu pelaporan, SPT orang pribadi 31 Maret, SPT badan 30 April. Selain itu ada juga layanan pojok pajak bagi yang ingin aktivasi Kortek dan pelaporan SPT. Lokasinya ada di Kecamatan Maos dan Kroya setiap hari Selasa dan Kamis, Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu. Informasi tanggalnya pantengin terus Instagram @pajakcilacap.
3: Informasi kontak, alamat kantor pajak Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 36 Cilacap. Telepon Kring Pajak 1500 200. Kantor pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garis miring 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap, Jawa Tengah 53257. Ayo, lapor pajak sekarang. Lebih awal, lebih nyaman.
4: Mayuh, Li.
1: Arep ngendi?
4: Mangan bakso pae yuk.
1: Mayuh.

0: Waktu kau ngiklik temen
1: lagi ya kok waktu kau mari-mari
0: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya
2: ilegal kau yang ngerokok sih orang kau waktu
1: ama rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe
0: jelasin aku kan ngerokok sih orang kau waktu rokok legal gue sih anak pita cukene alias anak bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita dikene rusak palsu atau bekas soale anak denda lan pidana penjarane kang.
3: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
4: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.

Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Tuhan yang memiliki panggilan ini yang sempurna dan memiliki shalat yang didirikan. Berilah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Segenap direksi dan karyawan Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap mengucapkan

dan engkau akan melihat gunung-gunung yang engkau kira tetap berdiri di tempatnya, padahal dia berjalan seperti awan berjalan. Quran Surah An-Naml ayat 88.

0: dipiak temen arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
0: Pancan akan toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas api-api. Anak emas tua, anak emas nom, pokokannya kumplit, dol-dolannya ya gampang. Tur, pelayanannya ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
4: Rujak nanas, rujak koe, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
5: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
1: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
5: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
1: Serius? Wah, jadi gak sabar.
5: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
1: Oh gitu ya? Berapa?
3: Tunggu dulu, hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
5: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang, nanti aku ganti deh, janji.
3: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
6: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
1: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
3: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
6: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
7: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.
3: Tegean, tembang gending klangenah.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersahaya FM paling pas untuk Cilacap. Tegean lur, tegean, tegean. Dina semua tanggal lelo 7 Agustus 2016 karo jeng delio. Kepirwe kabare pada sehat waras mokan yo. Sing pada sehat, sing pada waras-waras. Yuk bergabung nang tekean lagune campur sari lur. Telepone 08112605043. Faca bawa kayak bercahaya FM.

0: Pak, Nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
1: Is Bu.
0: Isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nenine kepet.
2: Nyong bingung, Bu.
0: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen kaya anak. Nggo dandan dapur ti anak.
2: Ngone Pak Kirno pertolong jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno, regane seduluran, barangnya main, pelayanan luar biasa. Jos pokoke.
0: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat besi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
2: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune ora samelu.
0: Pak, nyong melu war tuku kasur mentul-mentul kok.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, seborong.
5: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
6: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Talzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
3: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
6: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
7: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan, tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
8: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: untuk Cilacap. Tegean ta tembang gending kelangan lur. Ngene rek aku. Kurangan banyu apa ora? Kegaringan apa ora iki lho maksudnya? Kekeringan apa ora iki lho jan angel temen yang ngomong. Kegaringan. Ora? Akeh banyu? Oh ya alhamdulillah. Mbok. Ngarana banyu ngomong. Ngomongnya maring di, maring kelurahan. Maring RT-ne, RW-ne, maring kelurahan. Mongko. Kon. Pae, kan sing telepon ya, tapi dene ora metu-metu ya. Gambare urung metu, ngono sih sabar ya. Nyong ngerti sing telepon ge, tapi kok dene ora iso dipencet ya. Oh, ge. Oh, malah ilang. Ayo kowe maring kelurahan. Kok misal-misale ana pirang-pirang wong, kan berarti daerah kowe membutuhkan banyu. Kok kelurahan gawe surat maring apa nyeluk bantuan maring PDAM apa maring BBBD ya kuwe apa maring PMI ya itu biasanya tadi pada ngapain bantuan jadi ini fotonya di pangan rayap siapa ya. Oh iya ada tuh keluarga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang.
0: Waalaikumsalam.
1: Sehat ya, wis mari Rika.
0: Alhamdulillah ya kayak kie kah.
1: Oh ya syukur lah ya ya sih sehat-sehat baik lah jangan baik.
0: Iya.
1: Iya iya. Halo salam-salam.
0: Oke. Ya,
1: kantor pencenengan kayu dia sih kayak tuh kan dia sugeng siang. Mawon ya. Kampung tuntas itu bisa pakai terus kagem Kang Dimas bentar kan beri kau kulon lah sebang siang Kang Dimas terus kau Mama Rizky konten Wijayan Kemranjen
0: iya Pekarangan
1: Pak Kirno sebang siang Pak Kirno Mas Tino gue sangat berdaya sebang siang Mas Tino kopinya no diumbe menaja liar-liar baik kok anginnya berabas
0: ini malah kelalen kalah Tino lah
1: iya terus lanjut kayak Mas Juki sebang siang Mama Nau, no, Bunda Rizky, Mama Mama siapa maning kayak Mama Cantika, Sugeng Siang, Mama Cantika Bustolinga, Darkam, ya Sugeng Siang Ayu Bustolinga, Mbak Mar, Mata Negat Sugeng Ayu deh, bagi Sugeng Siang Pokoknya KBFN ya, gimana nih, Tora, Tripin, ya Sugeng Siang Ya, singgara kecewa, itu cewu nih, mau Ingat waktu, ya baiklah Oke, lalu lagu nih Apa ya kira-kira ya
0: Apa?
1: Ya wingi perawan Kalimantan wingi kesi kadi pawan prap ya prapik pap iki kena
0: perawan-perawan nang kene ya
1: iya sing perawan-perawan bae lah anu sing iki liwat
0: oke
1: status siapa gue mikir kelalen aur buka
0: ya gue nang Facebook
1: lah wis oh iya kirim-kirim bae ya oke ya matur nuwun katur Makai Delia, Makai Sugeng-Sugeng Yitukas, Matelun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rawan pabrik, jadi pitak. Oke guys, gue Sugeng Siang anggo. Buku Siang, terima kasih Buku Siang. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Mbak Del, wayai, Mbak Del, mau nitip salam buat semua kru bercahaya, buat Mak Eno, Bunda Osa, Mbak Martiani, Mama Rizky, Mami Bintoro, Bu Puji, Dimas, Pak Seteja, Seja Marjono, Mas Ali, Mas Alut, pokoknya buat semua kru, anggota pokoknya, lagu di pantai lo gending jeng, Mbak Del, Mbak bertugas, terima kasih, kisah pagi, halo, thank you,
2: Halo juga, Tegean.
0: Alhamdulillah.
2: Assalamualaikum, Sugeng.

0: kurang suatu atau apapun. Jenengan sih kepriwe kabare, moga-moga ya juga selalu sehat bersama keluarga ya Mbak.
1: Iya, amin amin.
0: Iya jadi aku pengen ngerasain monitor tegian sembilan masih jam siji sudah rumah absen mungkin tak kau kena itu ya.
1: Apa iya hawa nih ya kayak nu kewajiban ya gitu ya.
0: Iya kayak sholat baik wajib gitu bukan diri gitu.
1: Kayo nge enggak ora ge kaya nasing kurang kaya merekna gatel lek gue enggak turu deh.
0: Iya. Wingi behadi nang arep jeruk legi nang perumahan omadine.
1: Oh ya gue.
0: Iya. Ada-ada ya hadir wong adine monitor radio iki sih kaya sing perumahan
1: Denmark. Oh iya iya iya iya main gue main.
0: Iya. Heeh. Iya jenenge Mbak Karsi adine Kaki Darkam. Heeh. Ya, harap kaya Mbak Adelia
1: arah. Eh, Bu Mustol wingi, Bu Mustol. Kemarin waktu lomba-lomba sih itu enggak ya? Hadir enggak ya kelalen? Ora ya?
0: Enggak hadir aku lah, enggak ada yang moncengi.
1: Oh iya, Ding.
0: Iyalah, arep
1: tapi ngirim itu ya? Ngirim apa namanya? Ngirim gula.
0: Enggak,
1: aku enggak. Oh, ya berarti oh berarti Mama Rizky. Iya.
0: Iya nih, aku orang rumang sangirim ya aku ngomong orang lagi ya yang ngomong
1: iya. Oh iya, gitu. maaf. Gitu, iya.
0: Ya. Aku juga ngapura nih.
1: Ya orang apa? Orang apa? Orang apa? Orang apa? Orang apa? Jeng santai pejeng, santai pejeng, tenang pejeng, orang apa? Iya. Oke, siap.
0: Iya. Jadi ya orang hadir ngana ya ngaji nih masuk maning lah mau ngajar apa nggak sering ngaji.
1: Orang apa?
0: Orang bisa mangkat ya orang masih
1: iya mampur. Iya sikile enggak bisa mabur pasti mabur nyong yakin enggak kok bisa mabur pasti mabur
0: ya keturi iki kan kene
1: iya mabur, iya muso ser iki tok jan iya ngamben pas toya ora tega mabur
0: mudah-mudahan anak acara aku esi menangi
1: dulu panjang iya, panjang, iya betul oke oke iya oke
0: biar single-single kayak disip mumpung isi anak waktu

0: Amin, amin, amin, amin, amin.
1: Pak. Patus dikumpul, gih,
0: Mbak. Oh, gih. Yes.
1: Suruh, Mbak. Bagi jam ketunggal mawon, aja aktivitas.
0: Oh, gih. Gih, bagaimana, sah? Sah.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Saya mungkin agak lama ya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu sekalian. Bapak, Ibu, teman-teman semuanya yang kemarin waktu 17-an lomba-lomba pada hadir nggih. Terus memberikan sumbangsihnya, terima kasih sekali. Dan alhamdulillah acara berjalan dengan lancar, sukses. Terima kasih kepada Kang Salut. Ya Lut, Facebookmu apa Lut? Orang bisa di tag HP. Terima kasih kepada Pak Seja Marjono. Selamat siang, mantan nunggu Pak Seja Marjono. Wah, rawu siang-siangan, mantan nopo, mantan nunggu. Mama Rizky di Petarangan, ya Allah, masya Allah, masya Allah, masya Allah, luar biasa sekali. Saya tidak mengira sebegitu heboh dan kerennya Mama Rizky. Walaupun tidak hadir orangnya, hadir seripinge. Aduh, luar biasa Mama Rizky, Mama Rizky. Semoga berkah selalu hidupnya, rezekinya dilancarkan, ye. Terima kasih buat Mami Bintoro, menjadi lebih ceria, lebih membahagiakan. Terima kasih ya Mi. Terima kasih Mi. Terima kasih Mi. Terima kasih Mi. Tangi Mi, tangi Mi, tangi Mi, tangi Mi, tangi Mi. Oke, menyat Mi, nyakal mic Mi. Oh, HP ini bisa cekal kamu ya Mi. Oke. Teman-teman terima kasih Mi. Moga-moga sehat selalu, tambah cantik. Berkah selalu. Pak Boskirno, terima kasih Pak Boskirno. Selamat siang Pak Puskirno. Oke, apa maning ya Buku Siah, terima kasih yang selalu hadir juga. Walaupun apa kadang nang tek nang acara liyane ya Pak sih. Nang tekean sendiri ya Pak, Pak tekean. Malam ini jalan-jalan sehat bareng. Alhamdulillah, terima kasih Buku Siah. Kang Ali, terima kasih ya Kang Adi. Ya, terus sama maning nyong herane KWJ tadi ngorong mangkat kok KWJ kok. Mama Enok, terima kasih Mama Enok. Mbak Martiani, Mbak Oces, sama Meningwing ya. Mama Rizky, Dimse, Mama Santika, gimana cara ya? Kang Ali, bismi Kang Ali. Pak Bening, Pak Bening, biasanya hadir nggak hadir Pak Bening. Kenapa Pak Bening? Bu Harti jauh tidak hadir. Karena lagi ada kesibukan Semarang ya. Bu Astuti, terima kasih sudah hadir Bu Astuti. Apa mending ya Mingi ya, kayak nang absen anak ya. Mbak Dina Laras, gumun kok. Orang mangkat kok, ya Allah, ditunggu nih kok. Antar gari kon mangkat. Orang mangkat Mbak Dina, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Mungkin ada kesibukan ya. Terus kayak siapa maning ya. Kemarin lah ya, yang sudah pada nyanyi-nyanyi ya, pada gembira mbok. Alhamdulillah.

pabriknya. Oh, perawan pabrik di ternikmati nubarkah berbiege. Bunda Vina, wah.

0: Yang pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tuh. Kayak gue lah. Kacak kayak kie. Bodol.
1: Is bu.
0: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada meringene. Jangan ora tau pada gelem nginep. Soalnya gana kayak kie. Kasurin ini nek kepet.
2: Nyong bingung bu.
0: Is, usah bingung pak. Mari ngone pakir no. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen kayak anak. Ngo dandan dapur tiana.
2: Ngone pakir no pertolong jeruk lagi. Berkah jaya. Percaya ngone pakir no. Regane seduluran. Barangnya main. Pelayanan luar biasa. Jos pokoknya.
0: Mendingan anggar konsultasi cat tembok. Apa cat mesi kayak. Dilayani nang pelayan ayu pisan. Nang tenda khusus ngarep tokone pakir no.
2: Wah. Nyong anak ya bu. Ibunya rasa melu.
0: Iya. Nyong melu, warung tunggu kasur mentul-mentul po.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, teborong.
5: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
0: Di, cucukna aku nang kantor pajak yuk.
6: Walah, ketinggalan info kowe lah. Jan, arep lapor pajak gue, ora perlu lunga mari ngendi-ngendi, cukup nang omah bae.
3: Informasi layanan pajak, lapor pajak online. Lapor pajak kini bisa dilakukan secara online kapan saja dan di mana saja melalui situs kortek.djp.pajak.go.id. Batas waktu pelaporan SPT orang pribadi 31 Maret, SPT badan 30 April. Selain itu ada juga layanan pojok pajak bagi yang ingin aktivasi kortek dan pelaporan SPT. Lokasinya ada di Kecamatan Maos dan Kroya setiap hari Selasa dan Kamis, Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu. Informasi tanggalnya pantengin terus Instagram @pajakcilacap.
4: Informasi kontak, alamat kantor pajak Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 36 Cilacap. Telepon Kring Pajak 1500 200. Kantor pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garis miring 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap, Jawa Tengah 53257. Ayo lapor pajak sekarang, lebih awal lebih nyaman.
0: Mayuh, Li.
6: Arep ngendi?
0: Mangan bakso pae, yuk.
6: Mayuh.

0: Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
1: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026, mencatat ekonomi Indonesia.
2: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: dah pandai lo kending. Keng kok tanggung jawab jam siji ya lur. Sekarang telepon kok bar jam sijian. Oke. Oh Jess. Oh Jess arep mangkat ya. Priwet Jess. Mau ngodek.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya mari
0: kita.
1: Ina Osa hadir mentung orang tekian.
0: Kembang kending kelangenan.
1: Oh iya oh iya. Aku mikir diundang apa kok yuk? Main iya. Temen.
0: Apa
1: undang
0: sih?
1: Aneh. Maksudnya panggilannya kok inyo. Wah.
0: Apa sih nyong kelalen?
1: Malam mikir kelalen. Aku mikir diundang apa sih ya?
0: Iya kelalen.
1: Iya, mereka selaku sing judulnya Simpang Limo ninggal janji ya, yuk biasa lagu favoritku. Di play yuk, terus bagi salam.
0: Tanggung sih ya.
1: Kami sangat tak kentik ya. Sugeng siang, sugeng rehat, gih.

0: Dimas, Mas Salut, terus Stol Mawar Langi ingkang udah ngatakan tekian.
1: Oke.
0: Semoga sami sehat. Stol Mawar tansah pin.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Dan barang siapa berbuat kesalahan atau dosa, kemudian dia tuduhkan kepada orang yang tidak bersalah, maka sungguh dia telah memikul suatu kebohongan dan dosa yang nyata. Quran Surah An-Nisa ayat 112.

0: Selamat siang, stasiun informasi jalur informasi terkini dikutip dari CNN Indonesia. Salah satu kepulauan kecil di Pasifik milik Amerika Serikat, Kepulauan Mariana Utara, menolak rencana Washington yang ingin mengeksploitasi laut dalam mereka. Gubernur Persemakmuran Kepulauan Mariana Utara, David Apatang, mengatakan tidak ada pembicaraan sebelum Amerika Serikat mengumumkan sebagian laut di dekatnya bisa dilelang untuk dieksplorasi tambang. Washington mulanya mengusulkan untuk mengeksplorasi wilayah seluas 140 ribu kilometer persegi di timur Saipan. Namun Amerika Serikat tiba-tiba mengumumkan bahwa blok dengan ukuran serupa di sebelah barat Saipan juga bisa disewa. Apatang mengatakan gagasan itu menimbulkan keresahan besar di kalangan warga di seluruh kepulauan Mariana Utara. Awal tahun ini Amerika Serikat memicu kekhawatiran usai mengumumkan untuk membagi sebagian Samudra Pasifik agar bisa mengeksplorasi pertambangan. Menurut dokumen resmi, sebidang wilayah maritim Amerika Serikat di dekat Samoa Amerika di Pasifik Selatan bisa dilelang paling cepat pada bulan November. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menyebut telah memulai penjajakan dengan investor asal Cina dan Rusia dalam pembangunan Trans Kalimantan Railway. Dodi menyampaikan ia juga telah berkoordinasi dengan KAI dan menyiapkan roadmap dalam membangun Trans Sumatera dan Trans Kalimantan. Meski begitu, Dudi menyampaikan hingga kini belum ada hitung-hitungan angka investasi. Ia mengatakan pemerintah juga masih akan melihat perhitungan bisnis para investor. Ia mengatakan nantinya proyek ini melibatkan KAI yang merupakan bagian dari BPI Danantara. Timnas Indonesia pernah mengalahkan Singapura 4-2 di Piala AFF jelang bentrokan kedua tim dalam laga Piala AFF 2026 di Stadion Jalan Besar Jumat 7 Agustus malam. Pertandingan nanti akan menjadi pertemuan ke-12 bagi Indonesia dan Singapura di Piala AFF. Menurut statistik 11v11, dari 11 laga sebelumnya Indonesia hanya 3 kali menang, sedangkan Singapura menang 5 kali. Laga ini krusial bagi kedua tim, khususnya bagi Indonesia. Apabila ingin lolos ke semifinal Piala AFF 2026, skuad Garuda wajib mengalahkan Singapura. Demikian stasiun informasi jalur informasi terkini Bercahaya FM Cilacap.
1: Sembilan 4.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.

0: Tegean Tembang Gending Klangenah.
1: Duit sewu mas, eketanewu. Seketewu palsu, raisa nggo tuku. Aduh-aduh mas, matur nuwun iki. Sing wes koman kalau laik-laik. Oke, Tumiem Virgo hadir kakak dari Medan. Medan Perwira, Pemedan Merdeka. Terus apa gie? Aduh, Tumiem Virgo Soca Banyanegara hadir, terima kasih Soca. Tiga-tiga tenun saya banget ya Gar. Ya Allah Gar, kembali kabarmu Gar. Banyanegara ini ngerti mutan Banyanegara kan yang mutan tiga-tiga malasan. Nah ngapa kue Gar? Halo Tegean.
2: Halo Tegean.
1: Ya. Waduh.
2: Besar nanti teman ya.
1: Seru kok nang kene seru.
2: Kowe kang kono mari ngene kok liri banget.
1: Oh. Tapi seru maksud. Wes.
2: Oh ya, wes ya kan.
1: Oh ya, oke.
2: Ya. Iki seneng kaya nang suarane kok.
1: Oh ya, anu kiye. Oke.
2: Suara sih kan nek wes.
1: Alhamdulillah.
2: Mantap suarane bendeng wes.
1: Apa ya?
2: Masuk barat ya.
1: Utuh barat tok. Barat timur selatan. Aduh.
2: Duh, jam.
1: Payah.
2: Istri tatonya burung.
1: Apa?
2: Istri tatonya burung.
1: Ya mestilah. Apa sih? Gue tenengan acara apa kok Mama Rizky kok?
2: Kenam besan.
1: Besan anak pertama apa besan putu?
2: Anak keloro lah. Oh. Anak pertama mantu. Ada mantu. Singloran lama.
1: Tuh. Jos banget Om Rizky ya. Hebat deh.
2: Emang betul kabarnya mau masuk jam 6 kurang
1: lah. Lah cara. Lah caranya jam pira?
2: Niki jam 10-an jabane.
1: Wow. Lah kok orang nyambut gawe apa?
2: Aku ini nyambut gawe dong.
1: Dereng melu kaya kayaan.
2: Oh ya.
1: Oh. Oh. Oh. Diserantak naik kok ya, ceritanya diserantak naik.
2: Iya lah ya, nyempat kena lah ya.
1: Oh iya iya. Maksudnya bisa disambi sih ya kok ya.
2: Bisa dong.
1: Iya, gampang banget pegawaianmu nah iya. Gajinya gede maning.
2: Jos. Amin.
1: Oke lah.
2: Wes kemat.
1: Apa tuh?
2: Kang setengah mati gue Cici Sahita.
1: Cici Sahita. Ki Mbak Martiani priwe iki kabare ge?
2: Priwe sih?
1: Ora, dening suwe temen ora ana kabare suwe kok. Ambulan.
2: Saya pun nambah seminggu baru nganam.
1: Iya pancen. Oke, siap.
2: Menang dapat saudara apa?
1: Menangkring di tangkringan.
2: Menangis ini ya.
1: Tangkring. Yo tarik salam.
2: Mantap. Salam salam gue. Ke Mama Rizky, siap, mas, kebelum rumah gue kayaknya gue.
1: Oh iya.
2: Mau punya foto-foto yang tinggal balik, cuman.
1: Oh iya.
2: Terus Bunda Rizky. Mama enak, nang jalan tayo berarti, siap.
1: Mama enak.
2: Dina Osar, santai ya, super siap.
1: Kok enak bawa rumah mi Bintoro waktu gue ya? Apa suruh kot kemien?
2: Nambah gue ini nambah kepedok ya.
1: Semelohai ya.
2: Iya semelohai ya.
1: Semelohai
2: ya, ibu negara.
1: Ibu negara Moncreng pokoknya.
2: Iya masih bisa melaku Jan.
1: Ya apa apa ya mi. Mau duwe. Oh ya main pengen.
2: Masih melaku ya.
1: Iya.
2: Luar biasa
1: bang. Mas Barkah maksudnya lu.
2: Oh Mas Barkah.
1: Iya ya kah?
2: Ya Mas Barkah gue. Kak. Sebab mati ane semasa akhir no. Terus tak dengin pak saya cemar jono semasa sebulan kali je. Bukan kabar je jono dikabar iya.
1: Cere siapa?
2: Ya anak si ngomong ni gue jono dikabar.
1: Lah kan nang radio kabar nang Facebook nang radio ya kan?
2: Iya.
1: Gitu guys, nyung batinku dening ki kowe jare mangkat.
2: Terus kae. Mbak eh tukang siang. Mama candi kan keduren bayaran siang. Terus bab bene, pak sabar ning kemenak ya nyung kula ada narane kok.
1: Pak Solihun.
2: Oh, Pak Solihun ya, sun siang. Pak Mualif, Kang Ali. Salud.
1: Selele.
2: Terus rumus tolinga tarkam ya sugeng siang.
1: Oke.
2: Aki tondo ya sugeng siang. Yang opat ben bae lah ngono tegen ya nak ya. Moga cepet sehat, tetap semangat Pak Tuhun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hiwa barokatuh, hiwa barokatuh. Saudara-saudara, saudara-saudara. Mari saudara-saudara. Kita dengarkan. Woi, woi, woi. Cici Sahita, cici Sahita. Saudara. Mari kita dengarkan. Cici Sahita.

0: yang pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul-mentul kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
1: Is Bu.
0: Isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini-nek kepet.
2: Nyong bingung, Bu.
0: Usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen keng ana. Nggo dandan dapur ti anak.
2: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno, regane seduluran, barang main, pelayanan luar biasa, jos pokoke.
0: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesin kayak dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
2: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune ora usah melu.
0: Pak, nyong melu war tunggu kasur mentul-mentul kok.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong.
5: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
6: Sayang, aku butuh dana sekarang, mau bantuin ya.
7: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
6: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
7: Serius? Wah, jadi gak sabar.
6: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
7: Oh gitu ya? Berapa?
3: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
6: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
3: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
4: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
7: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
3: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
4: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
8: Waktu kau ngiklik temen
9: lagi ya kau waktu kau mari-mari
8: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya. Ika kau pengen ngerokok sih mereka waktu
9: anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe
8: jelasnya gue kan ngerokok sih orang gawe waktu rokok legal gue sih anak pita cukai nih alias anak bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane. Aja ngantek kita cukene rusak, palsu atau bekas. Soale anak denda lan pidana penjarane, Kang.
10: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
11: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap. bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.
3: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Lur, alhamdulillah. Buku siap nih pun, Bu. Oke. Pak Kadi, Cibarang nih Pak Kadi. Kabarnya sehat, Pak Kadi. Siang-siang cengtek ya, nyong renjalu kora. Ora salam, kurta kontrok pada mari ngone. Mari iski apa ora, suwun, nyeluk lagu. Ya lagunya apa? Miki jalan nyeluk lagu lah, keprivisi. Iya kae mari skene wis rampung malah jare wis kondur ya. Anu so wis kondur wis kowe miki. Pemiki negara negara angin. Jeng ayo. Ayah Budi Rahayu hadir jeng kepriweri kadene wingi padha ora mangkat. Si Bu Ayah Budi Rahayu. Ayah Budi Rahayu mau tergabung dalam KWC. Tergabung dalam kok. Ayah tergabung dalam grup kayak apa namanya, boys, boys penari latar apa kayak. Bisa lagi nulis, saya nggak sudah nulis. Kepriwe Ayah Budi Rahayu. Pak Adi, hati-hati. Si Miki jeng ayune wis kok. Lagune wis Miki. Wingi pas jadwal OTW Karang Pucung. Oh, tapi ngerti berarti kan. Jare ngomong ora dikabari. Sapa sing ngomong ora dikabari ku Miki? Sapa Miki? Sapa Miki? Meke. Oh, bocah kae. Oh iya bocah kae, bocah kae. Iya. Gembira-gembiraan ngerti itu li ngabari nyong ada yang teka itu tadi udah ditunggu-tunggu itu yang tertunggu ini nang nyong malahan. Oh ayah Budi Rahayu, ayah Budi Rahayu, ayah Nesa, ayah Camel-Amel gue mau posannya ayah-ayah mau kebijian ya pada ya. Iya, ayah-ayah. Sige, wis balik nang anu kae maning. Balik nang kantor. Oh iya, alhamdulillah. Semuanya wis pada sehat laras lah ya, Bud. Bud. Rekan jenengane siapa sih? Budi, Mbok. Budi mau kan akeh wayahe Budi. Oh iya. Namanya kaya. Okuswo, astagfirullah. Nyong bingung dong tuh lihat antara kue, kong telu gue bingung lah Kuswo, iya Kuswo, makanya cerane ayah Budi Rahayu cerane Kuswo, Kuswo yo, wah main ya, cicak Kuswo yo, cicak Kuswo yo, kat cicak di dinding lur, iya, yang ngemben bukan acara maning apa gue ya wo kus. Iya, moga pada diparingi sehat. Anu ya ngabari. Kewingi ya Mama Cantika yang ngabari. Nyong teteye ngabari. Terus apa maning ya? Tondot ya ngabari ke gue. Nyor mangkat iku. Dadi ora ditunggu-tunggu. Karena wis cinta mati malah. Dadi setengah mati. Cinta setengah mati. Karo bercahaya FM. Aduh, lagu enak banget ke. Untuk kepu. Keos, ganti ini keos ya, os.

0: Sedih memake setiap saat Gawenyong terpesona ya. Wajahnya berseri-seri seperti bidadari, energik dan ora kaya bojone Nyong mempesona.
1: Terima kasih ya, Pak. Ih, Bapak juga loh, semakin sehat dan kuat.
0: Iya dong, Mak. Kan kita rajin konsumsi teh kesehatan Gold Tea.
2: Dari penelitian berbagai negara, teh kesehatan Gold Tea sangat baik untuk menambah stamina dan vitalitas, mengurangi resiko kanker, mencegah panas dalam, kejang, menjaga fungsi otak dan daya ingat untuk anak-anak, serta melindungi dari berbagai macam penyakit. Teh kesehatan Gold Tea, solusi dahsyat untuk kembali sehat. Dapatkan teh kesehatan Gold Tea di radio kesayangan Anda ini.
1: Alhamdulillah ya, Pak. Bima diterima di sekolah pilihannya. Tapi, Pak, lihat biayanya. Kok banyak banget ya? Gaji kita mana cukup, Pak, buat bayar sekolahnya Bima? Pak, kok diam aja lu? Bantu mikir ini, Pak. Mau pinjam uang sama siapa lagi?
3: Tenang aja, Bu. Kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri, Bu.
1: Wah, syukurlah kalau begitu ya, Pak. Ibu jadi nggak pusing cari pinjaman sana-sini buat bayar sekolah anak kita. Besok ya, Pak, kita ke Bank Jateng. Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
4: Pinjam-meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus. Tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit. Buruan ke layanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.
2: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
5: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen. Ikhtiar sehat herbal alami.
1: Pak Minta, Minggu ngarep kan ulang tahunnya Bapak. Pesenin saya hidangan konsumsi ke Dapur Agan ya. Kelangenane Bapak itu kek tibul Dapur Agan. Sing endes tenan, Pak.
6: Gih, Bu, saya juga doyan itu, Bu. Seneng banget.
1: Lah ya, terus jangan lupa kue ulang tahun, snack box sama nasi box.
6: Gih, Bu Lura, siap.
5: Benar kata Bu Lurah, di Dapur Agan bisa pesan aneka hidangan untuk berbagai acara. Menu makanan tersedia, ayam bakar, gurame bakar, aneka lauk, bubur mie, es pisang hijau, aneka kue, kue ulang tahun, snack box, nasi box, roti kunjungan, dan oleh-oleh hajatan. Jajan tampah dan hantaran cantik, bahkan tersedia paket akikoh yang praktis dan lengkap loh. Aneka jajanan dan masakan Dapur Agan yang lezat, siap melengkapi setiap momen spesial Anda. Hubungi kami di nomor 0857-2627-9923. Alamat kami di Jalan Sulawesi, Cilacap Tengah.
7: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
8: Is Bu.
7: Isin tuli Angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
8: Nyong bingung, Bu.
7: Usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang kana? Sisan gawe tuku semen kaya kana. Nggo dandan dapur ti anak.
8: Nggone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya nggone Pak Kirno, regane seduluran, barangnya main, pelayanan luar biasa. Jos pokoke.
7: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
8: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune ora usah melu.
7: Pak, ini nyong melu war tunggu kasur mentul-mentul kok.
5: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
2: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
7: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT.

0: Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
1: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi korteks, dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D. Panjaitan nomor 32 Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garing 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini, lebih awal, lebih nyaman.
2: Makasih ya, Mas.
3: Tangan saya jangan ditarik, Mbak.
2: Habis masnya ganteng jadi kepengin dibawa pulang.
4: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: 94.3 Radio Bercahaya FM. Ironce ronce ronce ronce.
1: Ika tuh.
0: Enak banget lur. Nanti kita lanjutnya kembali di jam 3, jam 2 habis ini ada informasi Indonesia Persada ID. Terus nanti setengah 3 berarti lagu-lagu campur sari juga ya. Jam 3 kita ketemu di Laris Manis. Dagangannya habis, duitnya kumpul, Tanjung Manis. Laris Manis Tanjung Kimpul. Ye, selamat siang. Ini ada siapa? Ayah Nesa hadir jeng DL. Iya, oke. Terima kasih. Jangan kemana-mana, tetap di sini, ye. Oke.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap. Paling pas untuk Cilacap.

0: Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Hasyr ayat 18.
1: Saatnya bergabung bersama Indonesia Persada ID untuk menyiarkan berita Indonesia Live.

0: disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID. Untuk menyiarkan baik.
1: Salam jumpa pendengar LPPL Indonesia, saya Arfa Yuradi dari Radio Host LPPL Abdi Persada FM Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Inilah Berita Indonesia Live edisi Jumat 7 Agustus 2026, merangkum berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
0: Tengah menyimak Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

0: Baik pendengar, dalam berita Indonesia Live kali ini diantaranya ada berita mengenai KKS, GP Ansor, dan Dinas Kesehatan Kabupaten Mapi gelar hitanan massal untuk 59 anak. Kemudian ada pemerintah Kabupaten Malang yang perkuat komitmen integritas dan pencegahan korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Juga ada berita mengenai realisasi pembangunan pasar Beran Ngawi fokus di eks rumah dinas wakil bupati. Baik pendengar, untuk informasi pertama dari LPPL Suara Mapi Kabupaten Mapi Papua Selatan yang menginformasikan mengenai KKSS, GP Ansor, dan Dinas Kesehatan Kabupaten Mapi gelar hitanan massal untuk 59 anak. Bersama dengan reporter Douglas Prasetya.
1: Baik, terima kasih. Pendengar, dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan Kabupaten Mapi bekerjasama dengan Gerakan Pemuda Ansor serta Dinas Kesehatan Kabupaten Mapi menggelar kegiatan hitanan massal bagi 59 anak. Kegiatan yang berlangsung pada hari Sabtu 1 Agustus 2026 dipusatkan di TK Al-Ma'arif 3 Jalan Poros Agam, Kilometer 7 Kepi. Ketua Panitia Hitanan Massal Sarifuddin SIP menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari program kerja tahunan KKSS dan pengurus cabang GP Ansor Kabupaten Mapi yang dilaksanakan berdasarkan anggaran dasar rumah tangga dan anggaran dasar organisasi serta kerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Mapi. Menurut Sarifuddin, kegiatan ini bertujuan melaksanakan program kerja, organisasi, menjaga eksistensi dan kepedulian sosial, serta mendukung pemerintah Kabupaten Mapi dalam mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati melalui pelayanan kepada masyarakat. Peserta hitanan massal berasal dari masyarakat Kepi dan sekitarnya. Seluruh proses hitanan dilaksanakan oleh tenaga kesehatan dengan tetap mengutamakan pelayanan yang aman, nyaman, dan profesional. Pelaksanaan kegiatan ini mendapat dukungan dari berbagai pihak melalui donasi dan sponsor, serta muslimin muslimat di kota Kepi. Total dana yang berhasil dihimpun mencapai Rp27.700.000. Atas nama panitia, Sarifuddin menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Mapi, khususnya Dinas Kesehatan yang telah memberikan dukungan tenaga medis dan fasilitas, serta Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mapi yang membantu publikasi kegiatan. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh sponsor, donatur, relawan, dan masyarakat yang telah memberikan dukungan baik tenaga, pikiran, maupun materi, sehingga kegiatan berlangsung dengan lancar. Panitia berharap kegiatan bakti sosial seperti ini dapat terus dilaksanakan sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat sekaligus mempererat semangat gotong royong dalam menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Kabupaten Mapi, Provinsi Papua Selatan, Douglas Prasetya melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih Douglas Prasetya dari LPPL Suara Mapi Kabupaten Mapi, Papua Selatan. Selanjutnya dari LPPL In FM Kebumen yang melaporkan mengenai pemerintah Kabupaten Kebumen bersama Andri luncurkan naskah sumber arsip citra daerah Kabupaten Kebumen, menyerahkan arsip terjaga indikasi infografis genteng Soka, serta meluncurkan inovasi kupu-kupu alam Pelita Geopark. Bersama dengan reporter Carla Serlita.
2: Selamat siang seluruh pendengar LPPL di Indonesia. Pemerintah Kabupaten Kebumen bersama Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI meluncurkan naskah sumber arsip citra daerah Kabupaten Kebumen, menyerahkan arsip terjaga indikasi indografis genteng Soka, serta meluncurkan inovasi kupu-kupu alam Pelita Geopark di halaman Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen. Kegiatan ini dihadiri langsung Kepala ANRI Dr. Mego Pinandito, Wakil Bupati Kebumen Zaini Miftah, jajaran pejabat ANRI serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kebumen. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen Sigit Dwi Purnomo mengatakan, peluncuran sejumlah program tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat tata kelola kearsipan sekaligus meningkatkan literasi masyarakat yang inklusif. Salah satu inovasi yang diperkenalkan adalah kupu-kupu alam Pelita Geopark, sebuah konsep literasi yang mengintegrasikan kekayaan geologi, keanekaragaman hayati, dan budaya Kebumen sebagai bagian dari penguatan identitas UNESCO Global Geopark Kebumen. Sebagai tindak lanjut, Tisarpus juga akan mengembangkan kebun literasi di kawasan perpustakaan daerah yang menampilkan tanaman pangan khas Kebumen, termasuk kelapa ginjah entok yang telah ditetapkan UNESCO sebagai salah satu identitas daerah, serta memperkenalkan sapi peranakan Ongol sebagai ikon peternakan Kebumen. Dalam kesempatan tersebut, pemerintah Kabupaten Kebumen menyerahkan arsip terjaga terkait genteng Soka kepada Andri, sekaligus memberikan penghargaan kepada arsiparis teladan tahun 2026. Wakil Bupati Kebumen Zaini Miftah menegaskan bahwa arsip memiliki peran penting dalam menjaga jejak sejarah dan identitas bangsa. Menurutnya, Kebumen sebagai kabupaten tua sekaligus bumi tua menyimpan kekayaan sejarah, budaya, dan geologi yang harus terus dilestarikan. Zaini juga menyoroti sejarah panjang genteng Soka yang telah menjadi identitas Kebumen selama puluhan tahun dan berharap program gentengisasi nasional dapat menjadikan Kebumen sebagai daerah percontohan. Sementara itu, Kepala ANRI Dr. Mego Pinandito memberikan apresiasi atas komitmen pemerintah Kabupaten Kebumen dalam menyelamatkan arsip sejarah daerah. Menurutnya, Karang Sambung telah lama dikenal sebagai laboratorium alam kelas dunia bagi para ahli geologi untuk mempelajari proses pembentukan Pulau Jawa. Ia juga mendukung upaya agar Genteng Soka diusulkan sebagai Memory of the World UNESCO, mengingat nilai sejarahnya yang besar bagi perkembangan industri dan peradaban di Indonesia. Dari LPPL In FM Kebumen, Carla Serlita melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
3: Baik, terima kasih Carla Serlita dari LPPL In FM Kebumen. Selanjutnya pendengar, dari Kanjuruhan FM Kabupaten Malang, Jawa Timur yang melaporkan mengenai pemerintah Kabupaten Malang perkuat komitmen integritas dan pencegahan korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Bersama dengan reporter Julia Prabowo.
4: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, pemerintah Kabupaten Malang terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel. Komitmen tersebut ditunjukkan melalui kehadiran Bupati Malang, Dr. Andes Haji Muhammad Samsi MM dalam rapat koordinasi penguatan integritas dan pencegahan korupsi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang diselenggarakan di Gedung Negara Gerahadi Surabaya, Selasa 4 Agustus 2026. Rapat koordinasi yang difasilitasi oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama Kementerian Dalam Negeri tersebut diikuti oleh para kepala daerah, ketua DPRD, sekretaris daerah, inspektur, serta kepala dinas pekerjaan umum dan penataan ruang atau PUPR Kabupaten Kota se-Jawa Timur dan Provinsi Bali. Forum ini menjadi wadah strategis untuk memperkuat sinergi dalam membangun budaya integritas sekaligus mendorong langkah-langkah pencegahan korupsi di lingkungan pemerintahan daerah. Kehadiran jajaran pemerintah Kabupaten Malang merupakan bentuk nyata dukungan terhadap upaya penguatan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, profesional, transparan, dan akuntabel. Pemerintah Kabupaten Malang berkomitmen menghadirkan pemerintahan yang profesional, bersih, transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi guna mendukung percepatan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Malang. Reporter Julia Prabowo, Kanjuran FM, Kabupaten Malang, Jawa Timur, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
3: Baik, terima kasih Julia Prabowo dari Kanjuruhan FM, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Baik pendengar juga pemirsa Radio Host LPPL Abdi Persada FM Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan, kita jeda sejenak dalam Berita Indonesia Live yang disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal anggota Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID. Tetaplah bersama kami.
5: Tengah menyimak Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana berita Indonesia Live, Gagak Krimang Kabupaten Blora Jawa Tengah, Sasaraina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Kemabungo Kabupaten Bunga Jambi, Tuba Bakyu Streaming Radio Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung. Dan kontributor berita Indonesia Live, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Lansekmani FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, Abdi Persada FM Kabupaten Banjarbaru Kalimantan Selatan, Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, Radio Suara Hulantalu Provinsi Gorontalo, Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten, Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, RPKD Kota Denpasar Bali, Radio Suara FM Kabupaten Tuban Jawa Timur, Mahardika FM Kota Blitar Jawa Timur, Pesona FM Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah, Desemah FM Kota Bagaralam Sumatera Selatan, Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, Sawah Lunto FM Kota Sawah Lunto Sumatera Barat, Batara FM Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah, Gemilang FM Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Gemarandik FM Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Suara Daksinarga FM Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, RTFM Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Gema Sudirman FM Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, Suara Kota Mataram FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Mahardika FM Kabupaten Bondowoso Jawa Timur, Buana Asri FM Kabupaten Sragen Jawa Tengah, RPD Kutim FM Sangatta Kutai Timur Kalimantan Timur, Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan Jawa Timur, Sonata FM Kota Bandung Jawa Barat, Irama FM Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, Luhak dan Tuo FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur, Gemasa Ijaan Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan, Suara Kampar FM Kabupaten Kampariyo, Jateng Gayung Online Radio Provinsi Jawa Tengah, Sergai FM Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara, Maros FM Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, Kanjuruan FM Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In FM Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, Sebayu FM Kota Tegal Jawa Tengah, In Radio Provinsi Bangka Belitung, dan Persada FM Kabupaten Blitar Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID.

0: Aktual Berita Indonesia Live. Rangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Myanmar sampai Pulau Rote, yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif dan edukatif, disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
1: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi
2: kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor ini.
1: Lebih terasa pada sore hari. Nah, ketika sore hari, jarak pandang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena.
0: Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live, disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur, dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Dan untuk edisi pertama mulai tanggal 28 Oktober 2019. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
3: Terima kasih pendengar, Anda masih mengikuti Berita Indonesia Live bersama saya RP Yuradi dari Radio Host LPPL Abdi Persada FM, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Di sesi kedua kali ini, kita awali dengan Persada ID Talks, yaitu terkait informasi mengenai kesiapan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan menghadapi karhutla dengan narasumber Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan bersama reporter Georgi Satrio.
0: Persada ID Talks. Persada ID Talks.
1: Salam jumpa pendengar LPPL seluruh Indonesia dan juga pemirsa LPPL seluruh Indonesia. Kita berjumpa kembali di Persada ID Talk dalam Berita Indonesia Live edisi hari ini. Dan saat ini saya Georgi Satrio sudah bersama dengan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan, ada Ibu Fatimatus Zahra S.Hut MP.
4: Ya.
1: Baik pendengar LPPL seluruh Indonesia, puncak musim kemarau di Kalimantan Selatan ini diprediksi terjadi pada Agustus hingga sampai di September 2026. Yeah. Nah, dengan kondisi yang lebih kering sampai saat dari tahun-tahun sebelumnya, yeah, dan kita juga menghadapi beberapa bulan ini nanti tanpa hujan. Nah, masyarakat dan pemerintah daerah sampai saat itu diimbau waspada terhadap lonjakan suhu panas, kemudian ancaman kekeringan dan juga potensi kebakaran hutan dan lahan. Betul. Atau yang lebih kita kenal dengan karhutla. Betul. Baik, saat ini kita sudah bersama dengan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan, Ibu Fatimatus Zahra. Kita akan berbincang terkait lebih ke karhutlanya di sini. Gimana kabarnya, Bu?
4: Baik, alhamdulillah.
1: Baik. Ya, dan kali ini Bu, ini kita kan sudah memasuki di musim kemarau nih, Bu. Yeah. Dan ini hampir-hampir di puncak, karena puncaknya diinformasikan prediksinya Agustus, juga September, Agustus ya, sampai di September 2026. Yeah. Nah, kalau dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan, ini seperti apa mempersiapkan apabila nanti ancaman karhutla terjadi di Kalsel, Bu?
4: Ya. Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
4: Saya Fatimatus Zahra, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan. Kita telah melaksanakan rakor karhutla yang kemarin dipimpin oleh Pak Gubernur. Kemudian ada apel karhutla juga yang merupakan kesiapsiagaan Kalsel dalam menghadapi karhutla. Kalau dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan, karena kita kewenangan kita di dalam kawasan hutan, juga sebagian ada di luar kawasan hutan. Tapi kalau untuk secara ininya, lead-nya kalau di luar kawasan hutan lebih kepada BPBD. Nah, kita lebih pada upaya pencegahan. Karena seperti kita ketahui, apabila sudah terjadi kebakaran hutan ataupun lahan, akan sangat sekali sulit sekali untuk dikendalikan. Jadi kami lebih pada upaya pencegahan. Ya, yang pertama, kita memastikan kembali di mana-mana saja lokasi yang menjadi rawan karhutla. Kemudian yang kedua, kita memastikan kepada semua unsur baik personil kita sendiri juga kepada PPKH yang punya area di khususnya di Tahura Sultan Adam, posko mereka di mana, kesiapan SDM seperti apa, satpasnya seperti apa dan berfungsi atau tidak. Kita bukan hanya bicara tentang laporan, tapi kita langsung ke lokasinya, melihat di mana poskonya, arbananya seperti apa, kemudian SDM-nya yang akan dilibatkan dalam patroli seperti apa. Kemudian khusus untuk Tahura, karena ini merupakan area memang yang sangat rawan terhadap terjadinya kebakaran hutan dan lahan, kita juga bersama-sama mengajak mereka yang terlibat di dalam Tahura untuk bersama-sama bisa mendeteksi secara dini kejadian karhutla. Karena Tahura apabila terjadi kebakaran, ditutup, otomatis orang-orang yang terlibat di dalamnya, yang ada warung dan lain sebagainya, otomatis akan terhenti. Sehingga ada sisi sosial, ada sisi ekologi, dan ada sisi ekonomi yang terhenti di sana. Seperti itu.
1: Baik. Tadi disebutkan pencegahan, Bu, ya, di sini ya. Lebih ke pencegahan. Nah, pencegahan yang dilakukan dari Dinas Kota sendiri ini seperti apa aja, Bu?
4: Pencegahan yang kita lakukan, seperti yang saya sampaikan tadi, kita memposisikan diri untuk memastikan bahwa kita punya SDM yang siap untuk di lapangan, seperti MPA, kita punya 114 MPA, 114 kelompok, kemudian itu tersebar, bukan hanya di Dinas Kehutanan, tapi juga ada di 9 KPH, kemudian ada juga di Tahura, kemudian ada juga personil kita 164 orang Brigdal Karhutla, yang merupakan dia punya spesifikasi khusus memang untuk dalam upaya pengendalian karhutla. Kemudian kita juga punya jadwal untuk patroli, siapa saja yang akan patroli hari ini, besok dan sebagainya. Puncak kemarau, sebelum puncak kemarau kita sudah lakukan ini, karena ini kejadian yang memang sebenarnya tidak kita inginkan, semua orang tidak inginkan. Betul. Tapi apabila ini terjadi akan menjadi masalah buat kita semua. Betul. Sehingga satu, SDM, kemudian kelengkapan alat juga berfungsi atau tidak, kemudian di mana saja yang menjadi titik untuk pengambilan air, koordinatnya sudah kita pastikan semuanya. Jadi apabila misalnya diperlukan waterbombing dan lain sebagainya, kami bisa memberi informasi di lokasi inilah tempat air yang bisa diambil. Kemudian sosialisasi, kemudian pemasangan sepanduk dan lain sebagainya, karena walaupun ini kita laksanakan setiap tahun, orang-orangnya kan bisa jadi beda, sehingga memang sangat diperlukan sosialisasi, pembinaan, pengarahan dan lain sebagainya. Dan yang dipastikan jangan membuka lahan dengan membakar, itu yang kita harapkan bisa dipahami oleh semua pihak.
1: Semua masyarakat pasti ya. Bu, ya. Artinya di sini Dinas Kehutanan sudah siap semua, Bu, ya.
4: Mudah-mudahan tidak terjadi, Pak. Kalau siap terjadi, kita siap semaksimal mungkin. Tapi mudah-mudahan tidak terjadi kebakaran di Kalsel.
1: Baik. Kalau untuk posko sendiri, Bu, tadi sebenarnya disebutkan posko-posko yang ada dari Dinas Kehutanan ini, ada di mana saja nih?
4: Kalau posko induknya itu ada di Dinas Kehutanan sendiri. Kemudian di KPH, kita ada 9 KPH, kemudian ada Balai Perbenihan Tanaman Hutan, dan ada di Tahura. Kalau di Tahura, kita ada beberapa posisi yang memang sangat rawan sekali. Di situ selain posko, kita juga bangun sekat bakar. Jadi dengan alat yang ada di kita, alat berat, kita membangun sekat bakar, satu untuk mencegah aliran api, kemudian yang kedua itu bisa dijadikan jalan kita untuk pemadaman apabila terjadi kebakaran.
1: Baik, berbicara dengan kekeringan tadi, Bu, ya, juga karena memang disebutkan juga untuk tahun ini tahun kering dari tahun-tahun sebelumnya gitu.
4: 4 tahun berakhir.
1: Kalau untuk air sendiri, Bu, ini artinya jadi kendala juga untuk ketika misalkan memang terjadi karhutla, apalagi di daerah-daerah yang mungkin lebih masuk gitu. Kalau ini jadi salah satu kendala untuk pencegahannya.
4: Iya. Untuk air sendiri. Ketersediaan air.
1: Iya.
4: Kita memasang tandon, Mas. Kita memasang tandon khususnya kayak di Tahura. Kita beberapa titik itu sejak 2020 yang lalu kalau tidak salah, memang sudah ada beberapa posko, tapi ini kita lebih lengkapi lagi. Jadi di daerah yang susah sekali untuk dijangkau, itu sudah kita pasang tandon dengan menaranya, kemudian di situ juga kita lengkapi dengan selang. Jadi sehingga pada saat misalnya terjadi, kita tidak susah lagi bawa air, karena kan bawa orang aja susah, apalagi bawa air. Nah,
1: betul.
4: Jadi memang di posisi itu kita bisa dilihat loh nanti kalau memang ini. Siap. Bisa dilihat. Jadi di beberapa
5: daerah yang memang rawan terhadap kejadian dan susah untuk membawa air, di situ kita sudah pasang tandon beserta perlengkapannya.
1: Oh, mantap sekali, ya, siap sekali Bu ya.
5: Mudah-mudahan jangan terjadi.
1: Mudah-mudahan jangan terjadi. Nah kalau untuk ini Bu, daerah rawan karhutlah ada di mana saja nih?
5: Iya.
1: Yang bisa terjadi.
5: Oke. Okay. Kita bicara dalam kawasan ya, karena Dinas Kehutanan lebih pada dalam kawasan. Yang paling riskan itu adalah ring satunya kita adalah daerah Liang Anggang. Karena di situ juga ada HL di situ, dan itu merupakan apabila terbakar penerbangan dan lain sebagainya kan efeknya luar biasa ya.
1: Betul.
5: Nah sehingga di situ kita koordinasi dengan BBS kemudian dengan PUPR untuk pembasahan, karena di situ gambut. Gambut itu apabila terbakar, water bombing nggak bisa
1: mengatasi.
5: Nggak bisa mengatasi. Mm-hmm. Yang paling bisa kita lakukan adalah pembasahan, sehingga gambut itu terendam, sehingga apinya tidak akan
1: meluas.
5: Ya ini informasi dari kawan-kawan di Kindai Alus sudah mulai dilakukan pembukaan pintu air. Mm-hmm. Nah tinggal untuk kanal lagi perbaikan dari PUPR.
1: Baik.
5: Ya.
1: Sampai saat ini, Bu. Apakah sudah ada beberapa kejadian yang sudah terjadi untuk kebakarannya?
5: Lebih pada kebakaran permukaan semak belukar. Tapi alhamdulillah tidak terlalu besar. Kurang lebih 50 hektar ya. 50 sampai 60 hektar di hulu sungai sama Kabupaten Banjar. Tapi kebakaran semak.
1: Kebakaran semak
5: ya.
1: Artinya masih
5: alhamdulillah masih bisa dikendalikan.
1: Masih bisa dikendalikan dan masih bisa diatasi. Baik, kalau tadi disebutkan juga untuk personil. Ini kalau untuk personil sendiri Bu, dari Dinas Kehutanan, ini seperti apa Ibu? Atau maksudnya ada edukasinya atau ada pelatihan?
5: Ada. Kita selain MPA, MPA itu Masyarakat Peduli Api. Jadi itu masyarakat yang direkrut untuk sebagai MPA. Kemudian ada 114 ya? 114 kelompok.
1: 114
5: ya, kelompok. Jadi 114 kelompok itu terbagi di Dinas Kehutanan, kemudian di KPH dan Tahura. Kemudian yang kedua ada Brigdal Karhutla itu 164 orang. Jadi mereka yang punya spesifikasi khusus kaitannya dengan pengendalian karhutla. Namun apabila terjadi, kita semua juga turun. Jadi bukan hanya cerita MPA, bukan hanya Brigdal, kita juga turun kolaborasi Dinas, BPBD, Manggala Agni. Dan masyarakat sekitar memang diwajib untuk ikut serta dalam pemadaman tersebut.
1: Betul, karena memang peran masyarakat ini juga sangat penting,
5: betul,
1: gitu. Baik, kalau untuk ini Bu, apa namanya ketika masyarakat di luar ada menemukan kejadian kebakaran hutan?
5: Ya.
1: Ini kemana nih Bu? Misalkan apakah bisa ke Dinas Kehutanan untuk penanganannya?
5: Biasanya kalau kebakaran umum langsungnya dari ke BPBD, Pak. Atau kita juga membuka line ya. Jadi diinfo ke kami, kami juga bisa datangi, juga kami pastikan ke BPBD sama Manggala.
1: Artinya kolaborasi, Bu. Ya?
5: Kolaborasi, ya.
1: Betul. Baik, terakhir, Ibu. Ya. Mungkin ini ada pesan tersendiri untuk masyarakat, karena bukan hanya pemerintah di sini yang berperan untuk peduli terhadap karhutla, Bu, ya.
5: Betul.
1: Pesan untuk masyarakat seperti apa, Ibu?
5: Yang pertama kita menghindari potensi-potensi bahan bakar, bahan karhutla. Misalnya kayak penebasan lahan dan lain sebagainya. Mohon untuk bisa dijaga sebaik-baiknya agar itu tidak menjadi bahan untuk kebakaran. Karena yang sudah ditebas kemudian kering itu sangat potensial sekali untuk terjadinya kebakaran. Kemudian yang merokok dan lain sebagainya, puntung rokoknya jangan dibuang sembarangan.
1: Betul.
5: Kemudian yang ketiga, yang membuka lahan, siapapun itu, jangan membakar, dengan cara membakar. Karena arahan Pak Gubernur juga kemarin, bahwa seminimal mungkin dilakukan untuk tidak membakar, membuka lahannya. Karena satu terjadi, kadang-kadang itu tidak bisa dikendalikan.
1: Itu akan merambat dan meluas.
5: Gitu. Siap, ya. Karena efek dari kebakaran itu bukan hanya sisi kesehatan, sosialnya juga akan terdampak seluruhnya.
1: Baik, harapannya Bu untuk ke depan?
5: Harapan untuk ke depan, mari kita bersama-sama berkolaborasi bagaimana caranya kita meminimalisir terjadinya karhutla seperti yang tadi kita bahas sebelumnya.
1: Baik, ya itu tadi yang sampai sadar. Mudah-mudahan kita semua di sini ingat pesan Ibu, jangan buang puntung rokok sembarangan tadi Bu ya. Karena ini musim kemarau yang sangat panas ini, ketika buang puntung rokok sembarangan di tempat apa namanya yang kering ya, itu akan memicu untuk terjadinya kebakaran.
5: Potensial ya, sekali.
1: Ya. Baik, terima kasih Bu Fatimah Tuzzahra sudah hadir di sini. Terima kasih informasinya ini sangat sangat singkat sebenarnya Bu, dan ini masih panjang sebenarnya.
5: Mohon bisa diinformasikan secara luas ya untuk pencegahan karhutla.
1: Baik, ya demikian pemirsa dan juga pendengar APPL seluruh Indonesia. Saya Jordi Satrio bersama dengan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan, Ibu Fatimah Tuzzahra, S.Hut MP, di Pesada ID Talk, Berita Indonesia Live edisi hari ini. Sampai jumpa dan kembali ke studio.
3: Baik, demikian pendengar Pesada ID Talks mengenai kesiapan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan yang menghadapi karhutla bersama dengan narasumber Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan.
0: Persada ID Talks. Persada ID Talks.
3: Selanjutnya pendengar dari LPPL Radio Suara Ngawi yang melaporkan mengenai realisasi pembangunan Pasar Beran Ngawi fokus di eks rumah dinas wakil bupati bersama dengan reporter Reza Desti.
6: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, realisasi pembangunan Pasar Besar Ngawi fokus di eks rumah dinas wakil bupati. Wacana pembangunan Pasar Beran Ngawi akhirnya terrealisasi pada 2026. Pemerintah Kabupaten Ngawi mengalokasikan anggaran 9,469 miliar dari bantuan keuangan Provinsi Jawa Timur untuk membangun pasar baru yang mendukung aktivitas perdagangan. Pembangunan tahap awal akan dilakukan lahan bekas rumah dinas wakil bupati Ngawi. Lokasi tersebut dipilih karena anggaran yang tersedia belum cukup untuk membangun pasar besar secara keseluruhan. Dengan skema itu, perdagangan tetap bisa berjualan seperti biasa tanpa harus direlokasi selama proses pembangunan berlangsung. Kepala DPPTK Kabupaten Ngawi, Kusumawati Nilam Sulandianingrum mengatakan pembangunan tahun anggaran 2026 difokuskan pada penyediaan fasilitas pasar kering yang lebih representatif dan sesuai standar pelayanan. Beliau mengatakan pada tahun ini kami membangun 60 kios untuk skema pasar kering. Selain itu juga disiapkan area parkir kendaraan roda 2, roda 4 agar kendaraan yang selama ini menggunakan bahu jalan dapat tertata dengan baik. Menurut beliau, pemilihan lokasi pembangunan di eks rumah dinas wakil bupati juga menjadi solusi agar tidak diperlakukan relokasi pedagang selama proses konstruksi berlangsung. Dengan demikian, aktivitas perdagangan di Pasar Beran tetap berjalan normal sehingga tidak mengganggu mata pencarian para pedagang. Keberadaan pasar baru diharapkan mampu menjawab berbagai persoalan yang selama ini muncul, terutama keberadaan pedagang yang berjualan hingga melubur ke badan dan bahu jalan sehingga mempengaruhi kelancaran arus lalu lintas di kawasan tersebut. Reza Desti, Suara Ngawi, Jawa Timur untuk Berita Indonesia Live.
3: Baik, terima kasih Reza Desti dari LPPL Radio Suara Ngawi. Selanjutnya dari LPPL Radio Gagak Rimang Blora, Jawa Tengah yang melaporkan mengenai revitalisasi sekolah di Blora mulai jalan. Dinas Pendidikan tegaskan pengerjaan tidak boleh diborongkan ke pihak ketiga. Bersama dengan reporter Susan Andika.
7: Pendengar, proyek revitalisasi Satuan Pendidikan di Kabupaten Blora mulai berjalan. Dinas Pendidikan Kabupaten Blora menegaskan seluruh pekerjaan dilaksanakan dengan sistem swakelola dan tidak boleh diborongkan kepada pihak ketiga. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Kabupaten Blora, Sandi Tresnahadi, mengatakan pelaksanaan proyek dilakukan oleh panitia yang dibentuk kepala sekolah. Swakelola itu dikerjakan oleh panitia dan tim teknis yang dibentuk oleh kepala sekolah. Setelah panitia terbentuk dan dana turun, baru pekerjaan dilaksanakan. Lebih lanjut, pihaknya menjelaskan pencairan dana revitalisasi tidak turun secara bersamaan. Oleh karena itu, progres pekerjaan di setiap sekolah berbeda-beda. Ada yang sudah mulai dikerjakan sejak akhir Juni, ada juga baru mulai minggu ini karena memang turunnya dana tidak bersamaan. Menurut Sandi, pembentukan panitia menjadi kewenangan kepala sekolah. Dalam pelaksanaannya, kepala sekolah juga diharapkan menginformasikan pembentukan panitia kepada komite sekolah. Susunan panitia telah memiliki pembagian tugas yang jelas, kepala sekolah bertindak sebagai penanggung jawab, ketua berasal dari unsur masyarakat, sementara sekretaris dan bendahara berasal dari pihak sekolah. Selain itu, terdapat kepala pelaksana yang bertugas mengkoordinasikan pekerjaan di lapangan, dan dari hasil monitoring terakhir sekitar 2 pekan lalu, Sandi menyebut progres rata-rata sekolah yang sudah mulai mengerjakan revitalisasi masih berada di kisaran 15%. Meski demikian, Dingding menargetkan seluruh pekerjaan revitalisasi tahap 1 dapat diselesaikan paling lambat pada Desember 2025. Sadi juga mengingatkan bahwa karena menggunakan sistem swakelola, pekerjaan tidak diperbolehkan dialihkan kepada kontraktor atau pihak ketiga. Sebagai informasi, sebanyak 31 satuan pendidikan di Kabupaten Blora menerima bantuan revitalisasi sekolah tahap 1 tahun 2026 dengan total anggaran mencapai Rp19,7 miliar. Bantuan tersebut diberikan kepada 15 SD, 3 SMP, dan 13 satuan PAUD. Demikian Susana Dika dari LPPL Radio Gagak Rimang Blora, Jawa Tengah, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
3: Baik, terima kasih Susan Andika dari LPPL Radio Gagak Rimang Blora, Jawa Tengah. Selanjutnya dari LPPL Gemarandikmuba Sumatera Selatan yang melaporkan mengenai Sekretaris Daerah Syafarudin buka diklat 70 calon paskibraka siap sukseskan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di Muba. Bersama dengan reporter Elisa Anwiana.
8: Terima kasih. Pendengar LPPL Indonesia, dapat saya sampaikan. Pemerintah Kota Musi Banyuasin resmi memulai pendidikan dan pelatihan pasukan pengibar bendera pusaka Kabupaten Muba tahun 2026. Diklat yang berlangsung di ruang rapat Melati Hotel Gambel Sekayu dibuka oleh Sekda Kota Muba Dr. Anies Syafarudin MSI. Hal ini mewakili Bupati Muba HM Toha Tohed SH pada Rabu 5 Agustus 2026. Sekda Muba menegaskan bahwa paskibraka merupakan wadah pembinaan generasi muda untuk menanamkan nilai Pancasila, nasionalisme, disiplin, dan jiwa kepemimpinan. Sementara Kepala Kesebangkan Muba Dr. Amin Haji Tebrani Rizki menyampaikan di klub paskibraka 2026 ini diikuti 70 peserta terdiri dari 43 putra dan 27 putri. Selain dipersiapkan sebagai petugas pengibar bendera, para peserta ini juga nantinya akan dibina sebagai duta Pancasila dan diharapkan mampu menjadi teladan dalam menanamkan nilai kebangsaan di lingkungan masing-masing. Demikian saya Lisa Nana dari Lapa Gemaranik Musi Banyuasin Sumatera Selatan melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Kembali ke studio.
3: Baik, terima kasih Elisa Anwiana dari LPPL Gemarandikmuba, Sumatera Selatan. Baik pendengar, Radio LPPL Abdi Persada FM Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, saya Ervo Yuradi akan segera kembali sesaat lagi. Tetaplah dalam Berita Indonesia Live.
0: Tengah menyimak Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

0: aktual, berita Indonesia Live. Merangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, yang dikemaskan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif dan edukatif, disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
1: Nah, saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi
2: kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor ini.
1: Lebih terasa pada sore hari. Nah, ketika sore hari, jarak pandang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena.
0: Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live, disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur, dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Dan untuk edisi pertama mulai tanggal 28 Oktober 2019. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
3: Terima kasih pendengar, Anda masih mengikuti Berita Indonesia Live. Saya Erboy Radi dari Radio Host LPPL Abdi Persada FM, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Untuk informasi selanjutnya, laporan khusus redaksi Berita Indonesia Live bersama dengan reporter Aan Kasianto.
4: Dari Pemerintah, Kementerian Hak Asasi Manusia Kemenhan menekankan pentingnya penguatan HAM hingga level desa untuk mencegah tidak terulang tindakan main hakim sendiri hingga berujung kematian. Hal ini dikatakan oleh Staf Khusus Menteri HAM Bidang Transformasi Digital dan Komunikasi Media, Thomas Herming Suwarta, di sela diskusi dengan sejumlah media massa di Denpasar, Bali pada Senin kemarin. Pihaknya memilih para persuatif kepada masyarakat dalam bentuk sosialisasi terkait pentingnya HAM agar tidak terulang peristiwa main hakim sendiri hingga menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Sosialisasi HAM dengan menggandeng pihak kecamatan dan aparat desa tidak hanya dilakukan di lingkup desa yang menjadi lokasi kejadian dan asal korban, tetapi juga di sejumlah wilayah lainnya. Menurutnya, tindakan pencurian yang diduga dilakukan oleh pelaku sekaligus korban yang di Baturiti, Kabupaten Tabanan tidak bisa dibenarkan. Thomas juga mengunjungi dua lokasi berbeda untuk bertemu dengan perangkat desa dan kecamatan setempat untuk menyepakati bahwa tidak dibenarkan main hakim sendiri, apalagi mengakibatkan nyawa seseorang menjadi melayang. Laporan khusus redaksi yang kesehatan Berita Indonesia Live.
3: Demikian Aan Kasianto dari laporan khusus redaksi Berita Indonesia Live. Selanjutnya pendengar dari LPPL Radio Suara Kabupaten Kupang. Kabupaten Kupang jadi daerah pertama di Nusa Tenggara Timur raih 675 miliar rupiah untuk sekolah rakyat, sekolah nasional terintegritas dan universitas rakyat. Bersama dengan reporter Roni Bone.
5: Terima kasih pendengar LPPL seluruh Indonesia. Senin 3 Agustus 2026, Bupati Kupang Yosep Lede secara resmi membuka rapat koordinasi tingkat Kabupaten Kupang. Hadir dalam kesempatan itu Wakil Bupati Arum Itu Eki, Sekretaris Daerah Matildius Sanam, seluruh kepala perangkat daerah, para camat, lurah, kepala desa, kepala sekolah, hingga tokoh adat dan lembaga adat se-Kabupaten Kupang. Dalam sambutannya, Bupati Kupang Yosep Lede menyoroti pengembangan program sekolah rakyat di mana pemerintah Kabupaten Kupang mendapat tambahan dukungan anggaran sebesar 125 miliar untuk meningkatkan kapasitas sekolah rakyat yang sudah berdiri di Desa Oelnasi. Saat ini sekolah tersebut berkapasitas sekitar 1000 siswa dan dengan pengembangan itu nantinya mampu menampung hingga 2000 peserta didik. Bupati meminta seluruh camat, lurah dan kepala desa untuk memperbaiki validasi data masyarakat miskin agar anak-anak yang

0: memperkuat kolaborasi serta bekerja dengan penuh tanggung jawab demi mewujudkan Kabupaten Kupang yang semakin maju dan sejahtera sesuai dengan visi pembangunan daerah. Demikian yang dapat dilaporkan Roni Bone, LPPL Radio Suara Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih Roni Bone dari LPPL Radio Suara Kabupaten Kupang. Selanjutnya pendengar dari LPPL Sebayu FM Kota Tegal yang melaporkan mengenai sambut hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81, unit Intel Kodim 0712 Tegal gelar silaturahmi dan deklarasi bersama jaga kondusivitas wilayah bersama dengan reporter Cilia Asidik.
2: Ya baik pendengar LPPL seluruh Indonesia, mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat jelang peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, unit Intel Kodim 0712 Tegal bersama komunitas intelijen wilayah Kota Tegal menggelar acara pertemuan silaturahmi dan deklarasi komitmen bersama di Rumah Makan Dapur Tempo Dulu, Kecamatan Margadana, Kota Tegal pada Kamis 6 Agustus 2026. Kegiatan yang mengusung tema Bersama Kita Jaga Tegal, Bersama Kita Jaga Indonesia dihadiri sekitar 100 peserta dari berbagai elemen, mulai dari jajaran komunitas Intel, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, insan media, perwakilan mahasiswa, hingga komunitas pengemudi ojek online. Hadir dalam kegiatan tersebut antara lain Kasdim 0712 Tegal, Mayor CPM Abdul Hamim, Kepala Bagus Bangpol Kota Tegal, Budi Saptaji, Kasih Intel Kejari Tegal, Tegar Mawarjita, perwakilan Polres Tegal Kota, Ketua FKU UB Kota Tegal Firdaus Mutadi, Ketua PWI Kota Tegal Mewan Dani Risnanto, serta sejumlah pimpinan Ormas atau LSM se-Kota Tegal. Dalam sambutannya mewakili Komandan Kodim, Kasdim 0712 Tegal, Mayor CPM Abdul Hamim menegaskan bahwa agenda ini tidak boleh sekedar menjadi ajang seremonial belaka, melainkan harus diwujudkan dalam tindakan nyata di lapangan. Senada dengan hal tersebut, Kepala Bakes Bangpol Kota Tegal Budi Saptaji menyampaikan pentingnya menanggal kan ego sektoral demi keamanan bersama. Menurutnya, pengalaman dan dinamika sosial yang terjadi di bulan Agustus harus menjadi pengingat bagi semua pihak untuk selalu waspada. Menjaga situasi kondusif bukan tugas satu instansi saja, melainkan tanggung jawab bersama. Sinergitas dan komunikasi adalah kuncinya. Pihaknya menghimbau rekan-rekan ormas dan seluruh elemen masyarakat untuk sigap melakukan deteksi dini dan berkoordinasi agar potensi gesekan tidak berkembang menjadi konflik sosial. Puncak dari rangkaian kegiatan silaturahmi tersebut ditandai dengan pembacaan dan penandatanganan komitmen deklarasi bersama oleh seluruh elemen yang turut hadir. Adapun poin utama deklarasi tersebut berbunyi, kami masyarakat Kota Tegal, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, media cetak, media online, dan elemen mahasiswa Kota Tegal menyatakan komitmen bersama untuk menjaga kondusivitas wilayah Kota Tegal menyambut peringatan HUT RI ke-81. Melalui deklarasi ini, Kota Tegal siap menyambut semarak peringatan Hari Kemerdekaan dalam suasana yang aman, damai, dan juga bersatu. Demikian Cilia Asidik dari LPPL Radio Sebayu FM Kota Tegal, Jawa Tengah, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, demikian Cilia Asidik dari LPPL Sebayu FM Kota Tegal. Baik pendengar, demikian rangkaian Berita Indonesia Live edisi hari ini, Jumat 7 Agustus 2026. Saya Arfayu Radi yang bertugas bersama kerabat kerja radio host LPPL Abdi Persada FM Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Berita Indonesia Live disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Berita Indonesia Live.

0: cerdas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: .3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
2: Pak Minta, minggu ngarep kan ulang tahunnya Bapak. Pesenin saya hidangan konsumsi ke dapur Agan ya. Kelangenane Bapak itu kek tibul dapur Agan sing endes tenan, Pak.
3: Nggih, Bu. Saya juga doyan itu, Bu. Seneng banget.
2: Lah ya, terus jangan lupa kue ulang tahun, snack box sama nasi box.
3: Eh, Bu Lurah, siap.
4: Benar kata Bu Lurah, di dapur Agan bisa pesan aneka hidangan untuk berbagai acara. Menu makanan tersedia, ayam bakar, gurame bakar, aneka lauk, bubur mie, es pisang hijau, aneka kue, kue ulang tahun, snack box, nasi box, roti punjungan, dan oleh-oleh hajatan. Jajan tampah dan hantaran cantik, bahkan tersedia paket akikoh yang praktis dan lengkap loh. Aneka jajanan dan masakan dapur Agan yang lezat, siap melengkapi setiap momen spesial Anda. Hubungi kami di nomor 0857-2627-9923. Alamat kami di Jalan Sulawesi, Cilacap Tengah.
5: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
2: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
5: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
2: Serius? Wah, jadi gak sabar.
5: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer nggak?
2: Oh gitu ya? Berapa?
4: Tunggu dulu. Hati-hati. Bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
5: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
4: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
6: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
2: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
4: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
6: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
7: Kenapa sih waktu kau ngiklik temen?
8: Lagi ya kau waktu kau mari-mari.
7: Mulane, anggar ngerokok aja rokok ilegal ya.
9: Jika kau pengen ngerokok sih orang kaya waktu.
8: Anak rokok legal, karo ilegal. Lah gue sih legal sih kepriwe.
7: Selasna gue kan ngerokok sih orang kaya waktu. Rokok legal gue sih anak pita cukene, alias anak bandrol regane. Kudu asli. Lan memang sesuai jenis karo golongane. Aja ngantek pita cukene rusak, palsu atau bekas. Soale anak denda lan pidana penjarane, Kang.
10: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
11: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
12: Selamat pagi Pak Kus. Gimana Pak? Kursinya enak. Hehe.
13: Ah, baru juga sehari. Bisa aja Pak Anto ini. Gimana? Ada hal apa nih?
12: Ini, berkas yang diajukan beberapa vendor untuk pengadaan yang kemarin. Mau dilelang atau penunjukan langsung Pak?
13: Coba saya lihat.
12: Vendor yang ini ada paketnya untuk kita Pak. Kalau penunjukan langsung. Hehe.
13: Wah, menarik nih kalau ada tempelannya gini. Sebentar Pak Anto, ini ada anak saya telepon. Ya, halo Dek.
14: Pagi Ayah. Maaf kemarin aku gak sempat datang ke pelantikan. Selamat ya jabatan barunya.
13: Makasih.
14: Rani selalu doakan agar pekerjaan ayah bisa lancar, berkah, dan bermanfaat buat banyak orang. Rani doakan agar ayah selalu dijauhi oleh setan korupsi dan gak tergoda oleh suap. Ya sudah, ayah sehat-sehat ya. Nanti Rani telepon lagi. Dah ayah.
12: Pak, maaf pak. Jadinya gimana?
13: Pak Anto, tolong dilelang saja. Mulai sekarang, saya tidak mau ada suap di kantor ini ya.
15: Tanggung jawab adalah salah satu nilai anti korupsi. Tanamkan nilai-nilai anti korupsi mulai dari diri sendiri untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi.
16: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
17: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
18: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
17: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
19: Ingin rumah tampil modern, elegan, dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
20: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
21: Saat ini, waktu menunjukkan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap. Tekean, salah. Laris manis. Yuk mari. Dagangannya dipromosikan. Boleh WhatsApp di nomornya 0811260543. Atau Anda juga boleh menulis atau menjawab atau komen-komen ya di kolom komentar Facebook Bercahaya FM.

nyo guys. Silahkan, silahkan. Oke, nanti aku bacakan ya. Iya, itu aku bacakan nanti. Yo. Oke, ini teman-teman terima kasih banget ya, kawan. Yang sudah, waduh, oh, oke. Okay. Oh, terima kasih. Nanti ibu-ibu ini ada makanan-makanan. Tapi ini khusus yang UMKM ya. Oh, ini glendem. Yang UMKM, guys. Ya, maksudnya yang dagangan-dagangan. Bukan furniture, bukan mobil, bukan motor gitu ya. Iya, aku bacakan nanti.

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Talzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Talzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Talzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Talzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Talzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Talzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
2: Waktu kau ngiklik temen
3: lagi ya kau waktu kau mari-mari
2: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya jika kau pengen ngerokok sih orang kawin waktu
3: anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe
2: jelasnya gue kan ngerokok sih orang kawin waktu rokok legal gue sih anak pita cukai nih alias anak bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita dikene rusak palsu atau bekas soale anak denda lan pidana penjarane kang.
4: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
5: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.
6: Sayang, aku butuh dana sekarang, mau bantuin ya.
7: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu, kapan kamu nyamperin aku?
6: Sayang, aku sudah kirim media spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
7: Serius? Wah, jadi gak sabar.
6: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
7: Oh gitu ya? Berapa?
1: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
6: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
1: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
8: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
7: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
1: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
8: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
9: Tahu nggak sih? Bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
10: Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Pak, Nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul kayak ibu lho. Aja kaya kiye bodol.
1: Is bu,
0: isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada meringene janur tau pada gelem nginep soalnya gana kaya kiye kasurnya nini nek kepet.
2: Nyong bingung bu.
0: Usah bingung Pak, mari ngone pakir no kasur abrak-abrak material apa bayana nang anak sisan gawe tuku semen keng anak go dandan dapur tiana
3: ngone pakir no pertelon seluk legi berkah jaya percaya ngone pakir no regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoknya
0: mendingan anggar konsultasi cat tembok apa cat mesika ya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone pakir no.
3: Wah, nyong anak ya bu ibunya rasa melu.
0: Iya nyong melu warap tunggu kasur mentul-mentul kok.
4: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
5: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong.
6: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
7: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget.
8: Iya ini mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
7: Aduh mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
8: Oh gitu ya mas.
9: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
10: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi Korteks dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D. Panjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garing 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
8: Makasih ya mas.
7: Tangan saya jangan ditarik mbak.
8: Habis masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang.
0: Duh, kipyok temen arep mari ngendi Tun? Arep ngedekna barang yuk.
11: Lah, apa semono kurang gede Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan kemerlup pisan. Gedekna barang ngering matahari apa Tun?
8: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
0: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari ya.
8: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emasnya apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane komplit. Dol-dolane ya gampang. Tur, pelayanane ramah.
12: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
13: Rujak nanas, rujak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.

0: Mariono 22 Cilacap, laris manis Bapak Ibu sekalian. Saya akan bacakan untuk laris manis pada hari Jumat ini ya. Jadi ini hadir hanya hari Jumat saja. Oke, ini saya bacakan di Facebook ya. Baik, selamat sore. Gratis Bapak Ibu kalau mau promosikan dagangan Anda di Facebook, silakan ditempelkan dagangan Anda, kemudian nama alamatnya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ready ayam geprek harga Rp11.000, ayam tanpa nasi Rp8.000. Lokasi Cilacap Kota. Batas DO boleh 2 porsi. Untuk Damalang free ongkir. Menerima pesanan jumlah banyak. Nomor WhatsApp nasi ayam ini ya. Ayam geprek. WhatsApp 0882278275 atas nama Mbak Uti. Terima kasih. Selamat sore, ready baru tape mentega Mak Jumi. Rp18.000 per besek alias piti ya, ngangkut piti ya guys. Enak banget kayaknya nih, nyong dari kepengin kayak enak banget kayak. Monggo manis legit enak bisa antar free ongkir sampai Cilkot ke Kota Maning. Sari Asmawati nomor WhatsApp-nya 0857-4396-6478 Mbak Sari Asmawati. Tape mentega guys. Enak banget gue. Oh, sing arep nggo gawe es. Tape manfaatnya akeh gue, tape gue nggo kesehatan jare sih. Selamat sore. Paket nasi ayam bakar goreng Laos Rp12.000. Rica-rica bakso Rp10.000. Rica-rica cumi Rp15.000. Rica udang Rp15.000. Sate usus Rp2.000. Sosis bakar Rp2.500. Bakso bakar Rp5.000. Gorengan, minuman, dan lain-lain. Menerima pesanan nasi box untuk berbagai macam acara. Bisa GrabFood, GoFood, Anti Kitchen. Lokasi Jalan Rajiman Cilacap Kota. Nomor WhatsApp-nya bisa Anda hubungi 0895-602-14704. Silakan Anda bisa melihat gambar-gambar dari makanan-makanan yang sudah saya bacakan tadi ya Bapak Ibu sekalian ya. Ada tape, ada gambarnya tape, nasi. Nasi geprek, ayam geprek ya ada gambarnya gitu. Biar Anda bisa melihat, biar puas gitu loh. Silakan promosikan dagangan Anda di sini gratis. Selamat sore buat Mbak Unisa Uni Asari. Kue. Ini apa gambarnya, tidak ada nama kuenya. Tapi ini ada gambar kue coklat. Kalau nggak salah kue cake ya. Oh, Leo cake. Leo cake Cilacap. Leo cake Cilacap. Baru kalau vi umrek mama ya guys ya, anak perisane. Tapi kue coklat gitu. Kue cake delivery. Bisa chat Mbak Uni Asari. Bisa dipesan dadakan katanya. Ya dadak pesen boleh ya. Biar anget, biar enak, biar fresh, biar enak lah ya. Nggak bau tengik gitu. Enak kan kalau enak dadak. Silakan dicat untuk kue ulang tahun Anda atau kue-kue apalah ya, untuk penghargaan teman sahabat Anda. Surprise mungkin hari apa, orang hari apa-apaan, pokoknya pengen kue kue roti ya, bisa saja kan ya. Nomor WhatsApp-nya 085, makanya nanya-nanya harga 0858. Kita temenan ge tuh lombok ge guys. Oh, temenan. Oh, nanti hubungin deh gua nampung. Ana roti ne ora nyar pesan roti. Iya, temenan wong kita temenan. Orang lomba-lombaan. 0858 4268 6822. Mbak Uni Asari. Sekali lagi, yang mau pesan kue ulang tahun, kue segala kue ya. Bisa pesan dadakan di nomor chat WhatsApp-nya 0858-4268-6822. Yang mau pesan stripping gedang ke Mama Rizky, enak banget kayaknya. sentong kayane lho nang kene lho.
1: Siapa ana ora?
0: Wes ana siji ge. Oke. Oke. Sing arep pesan apa maning? Yo. Iya, oh donat maring Mbak Nabila. Sing donate enak empuk kae. Donate enak banget, empuk banget. Oke.

0: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
1: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat melihat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
0: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
1: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
0: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
1: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
0: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
1: Bener. Jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
2: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
3: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
4: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan, tenor hingga 20 tahun,

0: Nggih, Bu. Saya juga doyan itu, Bu. Seneng banget.
1: Lah iya. Terus jangan lupa kue ulang tahun, snack box sama nasi box.
0: Nggih, Bu Lurah, siap.
2: Benar kata Bu Lurah, di dapur Agan bisa pesan aneka hidangan untuk berbagai acara. Menu makanan tersedia, ayam bakar, gurame bakar, aneka lauk, bubur mie, es pisang hijau, aneka kue, kue ulang tahun, snack box, nasi box, roti kunjungan, dan oleh-oleh hajatan. Jajan tampah dan hantaran cantik, bahkan tersedia paket akikoh yang praktis dan lengkap loh. Aneka jajanan dan masakan dapur Agan yang lezat, siap melengkapi setiap momen spesial Anda. Hubungi kami di nomor 0857-2627-9923. Alamat kami di Jalan Sulawesi, Cilacap Tengah.
3: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
1: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
3: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
1: Serius? Wah, jadi gak sabar.
3: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
1: Oh gitu ya? Berapa?
2: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
3: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
2: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
4: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
1: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
2: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
4: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
5: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.
6: Laris manis, laris manis, laris laris manis. Satu lagi guys, ada cirengnya Mbak Fitri Nur Cahayati. Cireng crispy bumbu rujak dilis harga Rp17.000 dapat 2 mika. Cilacap Kota. WhatsApp-nya 0895046060020. Mungkin ada yang pengen cireng, silakan. Enak banget tuh bumbu rujak. Oke, okay, jangan kemana-mana. Jam 4 ini habis ini ada lagu-lagu kayak Wild Meat, Wild Meat, Kesaya. Lagu-lagu nostalgia manca ya. Setelah itu setengah 5 informasi terbaru seputar Cilacap Nang Lintas Bercahaya. Saya Delia, pamitan dahulu. Insya Allah pada diberikan kesehatan keselamatan. Barangnya laris, duitnya kumpul. Laris manis Tanjung Kimpul. Ketemu lagi laris manis di hari Jumat esok ya. Barang-barang dagangan Anda saya tunggu. WhatsApp 0811260543 atau juga di Facebook. Selamat siang Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Satu frekuensi beragam inspirasi. Merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk Cilacap.

0: Kaki. Uli hadiah 1,000,000.
1: Asik.
0: Nyong wis ngisi data pribadi. Transfer 300,000.
1: Aki pada ngapa kok?
2: Kue, si Sri. Uli hadiah 1,000,000 war.
3: Kowe wis ngisi data, wis ngirim duit apa Sri?
0: Uis, gari nunggu transferan kie.
3: Walah Sri, orang takon disit kok. Kie penipuan Sri. Nyong wis ngecek tautane anung lombo orang resmi kie.
0: Aja ngomong sembarangan kok war. Temenan kok. Lagi ya, ana nomor WA ne?
3: Ngono, ditelepon nomor WA ne siki.
0: War, orang nyambung war.
1: Penipu kowe.
4: Cek dan cermati segala yang berkaitan dengan data pribadi dan keuangan. Jangan mudah percaya. Penipuan online adalah kejahatan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
5: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Dan, wetang kula arep banget ku. Arep ngene, Nini Ruji njaluk dipijet malah
1: kowe nang apa? Kelalat, lelet, kaya ular jedung.
0: Wetang kula arep banget ku, selut.
1: Lah kepriwe?
0: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
1: Mulane rajin minum gulti.
0: Apa kuwe?
1: Nggih, teh gulti nggo kesehatan awak. Kaya nggo wetengmu kuwe.
0: Oh, kaya kuwe ya.
1: Iya, nyeh. Dinum.
0: Iya, oke, siap.
2: Wis terbukti, Golti pancen main nggo menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main nggo awak, kaya katekin, nggo nglancarna peredaran darah, polifenol, nggo kekebalan tubuh, zat tonin, nggo anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya nggo kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula, tanpa campuran liane. Golti cocok nggo wedangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang Radio Percaya FM, Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
3: Aduh, larane.
4: Tahan, Mak.
3: Au! Sing alon, Pak. Aja godot-godot ya, Le.
4: Kie bewis alon kok. Aha, dela, Mak. Nyong tak tilpun damkar baen. Halo Damkar Cilacap, Anu, saya meminta tolong, lepaskan cincin.
5: Anda mengalami peristiwa darurat seperti kisah tadi? Kebakaran, banjir, ancaman hewan liar berbahaya, kecelakaan lalu lintas atau peristiwa gawat darurat lainnya? Segera hubungi Damkar Pos Cilacap di nomor 0822-1099-1113. Pos Kroya 0821-4352-6635. Pos Sidareja 0821-2133-7517. Pos Majena 0812-2835-7071. Atau melalui aplikasi Satkar Taruh Siap. Download di Google Play Store.
4: Matur nuwun Damkar.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap. Indonesia, negeri dengan ribuan pulau, ratusan suku, dan beragam bahasa. Namun, kita satu, Indonesia.
6: Perbedaan bukan alasan untuk terpecah. Justru keberagaman menjadikan kita kuat. Bersatu, saling menghargai, dan bergotong royong.
7: Jaga persatuan Indonesia. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa, Indonesia.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
8: Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Halo, ini siapa?
1: Ini Mama, sayang. Gimana, kamu udah makan?
0: Udah, Ma.
1: Gimana di sekolah tadi? Ada PR nggak buat besok?
0: Nggak ada PR sih. Tapi, Ma, tadi teman aku beli buku. Harganya kan 4.500. Masa? Dia bilang sama mamanya harganya 6.000. Itu kan bohong ya, Ma?
1: Iya, sayang. Itu nggak boleh.
0: Kalau Mama bilang, apa, Ma? Kalau bohong soal uang, berarti...
1: Itu namanya korupsi, sayang.
0: Eh, iya. Korupsi. Itu nggak boleh kan, Ma?
2: Yang kecil aja tahu. Masa yang tua nggak mau tahu? Cegah tindakan korupsi sejak dini. Tanamkan kepada mereka tentang kejujuran. Jadikan anak-anak kita generasi yang jujur dan bersih untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
4: Aduh, larane.
5: Tahan, Mak.
4: Sing alon, Pak. Aja godot-godot ya, Le.
5: Kie bewis alon kok. Aha, dela, Mak. Nyong tak tilpun damkar baen. Halo, Damkar Cilacap. Anu, saya mau minta tolong, lepaskan cincin.
6: Anda mengalami peristiwa darurat seperti kisah tadi? Kebakaran, banjir, ancaman hewan liar berbahaya, kecelakaan lalu lintas atau peristiwa gawat darurat lainnya, segera hubungi Damkar Pos Cilacap di nomor 0822-1099-1113. Pos Kroya 0821-4352-6635. Pos Sidareja 0821-2133-7517. Pos Majena 0812-2835-7071 atau melalui aplikasi Satkartaru Siap. Download di Google Play Store.
5: Matur nuwun Damkar.
6: Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
7: Bendera merah putih, bendera bangsaku. 94.3 Bercahaya.

0: menjawab kebutuhan informasi Anda. Bercahaya FM Cilacap menghadirkan program Lintas Bercahaya.
1: Berbagai peristiwa terbaru di Cilacap dikemas dengan akurat dan terpercaya.
2: Yang terpantau tercatat 10 mm masuk kategori ringan.
3: Samsul menjelaskan mekanisme penggunaan bos pendamping diatur dalam regulasi resmi.
4: Pihaknya melalui Radkar Cilacap yang menyampaikan terima kasih kepada Bapak Bupati Cilacap yang telah peduli terhadap
5: mengakibatkan drainase yang sebelah mengalirkan sejumlah.
6: Menurutnya, kerusakan rumah itu tergolong berat dengan taksiran kerugian kurang lebih 75 juta.
7: Hanya panmensel.
0: Lintas Bercahaya bisa Anda simak setiap Senin hingga Sabtu jam 5:30 dan jam 6:30 pada frekuensi 94,3 FM. Jangan lupa, siaran kami juga dapat Anda akses di audio streaming bercahayafm.com.

0: Cilacap masuk 15 besar nominasi daya saing daerah Jawa Tengah. Pameran Cagar Budaya Cilacap sajikan arsip langka dan artefak Kota Lama Cilacap.
1: Dari Jalan MT Haryono 22 Cilacap, Radio Bercahaya, kami sajikan rangkuman informasi aktual seputar Cilacap. Lintas Bercahaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Pendengar, informasi aktual seputar Cilacap kembali kami hadirkan untuk Anda dalam program Lintas Bercahaya. Kali ini bersama saya Arta, dan berikut informasi selengkapnya. Pemerintah Kabupaten Cilacap berhasil masuk dalam 15 besar nominasi apresiasi Indeks Daya Saing Daerah atau IDSD tahun 2026 yang diselenggarakan Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah. Pada tahap kedua, penilaian yang berlangsung secara daring pada 4 hingga 5 Agustus, PLT Bupati Cilacap Ami Amalia Fatma Surya memaparkan pemanfaatan hasil IDSD sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan daerah. Presentasi tersebut didampingi Pejabat Sekretaris Daerah Anissa Fabriana, Kepala Bapeda Imam Jauhari, dan sejumlah kepala perangkat daerah. Hasil analisis menunjukkan nilai IDSD Kabupaten Cilacap pada tahun 2025 mencapai 3,56, sehingga menempatkan Cilacap di peringkat ke 33 di Jawa Tengah. Kekuatan daerah berada pada sektor kelembagaan, infrastruktur, kesehatan, teknologi informasi, dan ukuran pasar. Sementara itu, aspek keterampilan, tenaga kerja, pasar produk, sistem keuangan, dinamika bisnis, dan inovasi masih perlu diperkuat. Pemkab Cilacap juga menyoroti kondisi pertumbuhan ekonomi yang belum sepenuhnya diikuti peningkatan daya saing, sehingga kapasitas ekonomi daerah belum optimal dalam menciptakan produktivitas dan lapangan kerja. Sebagai bagian dari wilayah pengembangan Cibalingmas bersama Banyumas dan Purbalingga, Cilacap akan memfokuskan pembangunan pada 3 strategi utama, yakni integrasi kawasan, transformasi sumber daya manusia, dan hilirisasi ekonomi. PLT Bupati Amalia Fatma Surya menyatakan bahwa hasil pengukuran IDSD harus menjadi instrumen strategis dalam siklus pembangunan daerah. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, masyarakat, dan media menjadi kunci agar potensi Cilacap dapat berkembang menjadi keunggulan yang berdaya saing. Penghargaan apresiasi IDSD 2026 dijadwalkan diumumkan pada 19 Agustus 2026 setelah seluruh daerah yang masuk 15 besar menyelesaikan tahapan presentasi dan wawancara di hadapan Dewan Juri.
1: Lintas Bercahaya.
0: Pemerintah Kabupaten Cilacap menjajaki peluang kerjasama yang lebih luas dengan Australia melalui audiensi antara pelaksana tugas Bupati Cilacap Ami Amalia Fatma Surya dan Konsul Jenderal Australia di Surabaya, Glenn Askev. Pertemuan berlangsung di ruang gadri rumah dinas Bupati Cilacap pada Rabu 5 Agustus 2026. Dalam audiensi tersebut, Pemkab Cilacap memaparkan berbagai potensi unggulan daerah mulai dari sektor pertanian, perikanan, perdagangan, pariwisata, hingga ekonomi maritim yang dikembangkan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan ramah lingkungan. PLT Bupati Ami Amalia Fatma Surya juga menyoroti potensi strategis Pelabuhan Tanjung Intan. Menurutnya, apabila pelabuhan tersebut dibuka untuk akses internasional, keberadaannya dapat menjadi alternatif jalur logistik yang mendukung perdagangan dengan Australia. Ami berharap pertemuan itu menjadi awal penguatan hubungan antara Australia dan Kabupaten Cilacap. Ia menilai kerjasama dibangun berpeluang mendorong investasi, pembangunan industri hijau, perluasan akses ekspor-impor, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sektor pariwisata dan pertukaran budaya. Ia optimistis kemitraan tersebut dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di kedua wilayah. Sementara itu, Konsul Jenderal Australia Glenn Askev menyambut baik peluang kerjasama tersebut. Ia mengaku telah mengenal berbagai potensi yang dimiliki Kabupaten Cilacap dan mendukung pengembangan kolaborasi di bidang perdagangan, pendidikan, serta sektor lainnya. Sebelum audiensi, Glenn bersama rombongan juga mengunjungi sejumlah perguruan tinggi di Cilacap untuk berdialog dengan mahasiswa sekaligus memperkenalkan budaya Australia. Menurutnya hubungan pemerintah Indonesia dan Australia sudah terjalin baik, namun hubungan antar masyarakat masih perlu terus diperkuat melalui berbagai bentuk kerjasama. Audiensi ditutup dengan pemaparan potensi ekonomi dan investasi Kabupaten Cilacap oleh Pejabat Sekretaris Daerah Anissa Fabriana, dilanjutkan dengan pertukaran cenderamata sebagai simbol persahabatan kedua pihak.
1: Lintas Bercahaya.
0: Polresta Cilacap menggelar apel siaga bencana siaga Bayangkara di lapangan apel Polresta Cilacap Rabu 5 Agustus 2026. Apel dipimpin langsung oleh Kapolresta Cilacap Kombes Pol Yovan Fatika Handiska Aprilaya serta diikuti Wakapolresta Cilacap, para pejabat utama, perwira dan personil yang telah ditunjuk. Kegiatan ini bertujuan memastikan seluruh personil, kendaraan operasional, serta peralatan pendukung dalam kondisi siap apabila sewaktu-waktu dibutuhkan untuk membantu masyarakat menghadapi bencana alam. Dalam apel tersebut, Kapolresta Cilacap melakukan pengecekan kesiapan personil sekaligus memberikan arahan agar setiap anggota memahami tugas dan tanggung jawabnya saat diterjunkan ke lokasi bencana. Kesiapan sejak dini dinilai penting agar penanganan dapat dilakukan dengan cepat, tepat, dan terkoordinasi. Kasih Humas Polresta Cilacap mengatakan bahwa Kabupaten Cilacap merupakan wilayah yang memiliki potensi terjadinya berbagai bencana alam, sehingga kesiapsiagaan seluruh personil harus terus dijaga. Ia menjelaskan bahwa kesiapan menghadapi bencana bukan hanya menjadi tanggung jawab kepolisian, tetapi juga membutuhkan kerjasama dari seluruh pihak, mulai dari pemerintah daerah, TNI, BPBD, relawan, hingga masyarakat. Kasih Humas juga menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama saat cuaca ekstrim. Warga diminta mengikuti informasi resmi dari instansi berwenang dan segera melapor apabila menemukan kondisi yang berpotensi membahayakan keselamatan. Melalui apel siaga bencana siaga Bayangkara ini, Polresta Cilacap menegaskan komitmennya untuk selalu hadir memberikan perlindungan, penganyoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan kesiapan personil yang optimal, secara sinergi bersama seluruh pemangku kepentingan, diharapkan penanganan bencana di wilayah Kabupaten Cilacap dapat berlangsung secara cepat, tepat, dan humanis.
2: Pada tanggal 5 Agustus 2026, Polresta Cilacap menggelar apel siaga bencana siaga Bayangkara yang langsung dipimpin oleh Bapak Kapolresta Cilacap Kombes Pol Yovan. Kegiatan tersebut bermaksud untuk mengecek kesiapan anggota, kesiapan kendaraan maupun peralatan pendukung yang nantinya sewaktu-waktu dibutuhkan dalam kejadian bencana tersebut untuk membantu masyarakat. Adapun peralatan yang disiapkan oleh Polresta Cilacap yaitu ada AWC atau water cannon, mobil pengangkut air, kemudian ada jet pump, kemudian ada gergaji mesin atau senso, ada apar dan alat pendukung lain. Dalam apel siap bencana, Kapolresta Cilacap juga memberikan arahan kepada anggota tentang bagaimana tindakan yang dilakukan seandainya nanti berada lokasi bencana agar tidak salah mengambil tindakan. Hal ini juga dilakukan tidak hanya di Polresta Cilacap, namun di seluruh jajaran Polsek Polresta Cilacap dilakukan kegiatan apel siaga bencana dalam rangka untuk mengantisipasi kejadian tersebut. Dalam hal ini Polsek juga menggandeng Forkopimda dalam kegiatan apel tersebut guna mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan.
1: Lintas Bercahaya.
0: Informasi lain seputar Cilacap akan kembali saya sampaikan untuk Anda sesaat lagi setelah jeda berikut ini.
3: Selamat pagi Pak Kus, gimana Pak? Kursinya enak.
4: Ah, baru juga sehari.
3: Bisa aja Pak Anto ini. Gimana? Ada hal apa nih?
4: Ini, berkas yang diajukan beberapa vendor untuk pengadaan yang kemarin, mau dilelang atau penunjukan langsung, Pak?
3: Coba saya lihat.
4: Vendor yang ini ada paketnya untuk kita, Pak. Kalau penunjukan langsung, hehehe.
3: Wah, menarik nih kalau ada tempelannya gini. Sebentar, Pak Anto. Ini ada anak saya telepon. Ya, halo, Dek.
5: Pagi, Ayah. Maaf, kemarin aku nggak sempat datang ke pelantikan. Selamat ya, Ayah, jabatan barunya.
3: Makasih.
5: Rani selalu doakan agar pekerjaan Ayah bisa lancar, berkah, dan bermanfaat buat banyak orang. Rani doakan agar Ayah selalu dijauhi oleh setan korupsi dan nggak tergoda oleh suap. Ya sudah, Ayah sehat-sehat ya. Nanti Rani telepon lagi. Dah, Ayah.
4: Pak, maaf, Pak. Jadinya gimana?
3: Pak Anto, tolong dilelang saja. Mulai sekarang, saya tidak mau ada suap di kantor ini ya.
6: Tanggung jawab adalah salah satu nilai anti korupsi. Tanamkan nilai-nilai anti korupsi mulai dari diri sendiri untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi.
7: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
8: Yuh, kipiak temen, arep mari ngendi, Tun?
9: Arep ngedekna barang yuk.
10: Nah, apa semono kurang gede, Tun?
8: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
9: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
8: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
9: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur, pelayanane ramah.
11: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
12: Rucak nanas, rucak kuen, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
9: Cucukna aku nang kantor pajak yuk.
13: Walah, ketinggalan info kowe lah. Jan, arep lapor pajak gue, ora perlu lunga mari ngendi-ngendi, cukup nang omah bae.
14: Informasi layanan pajak, lapor pajak online. Lapor pajak kini bisa dilakukan secara online kapan saja dan di mana saja melalui situs kortek.djp.pajak.go.id. Batas waktu pelaporan SPT orang pribadi 31 Maret, SPT badan 30 April. Selain itu ada juga layanan pojok pajak bagi yang ingin aktivasi kortek dan pelaporan SPT. Lokasinya ada di Kecamatan Maos dan Kroya setiap hari Selasa dan Kamis, Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu. Informasi tanggalnya pantengin terus Instagram @pajakcilacap.
6: Informasi kontak, alamat Kantor Pajak Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 36 Cilacap. Telepon Kring Pajak 1500 200. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garis miring 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap, Jawa Tengah 53257. Ayo, lapor pajak sekarang. Lebih awal, lebih nyaman.
9: Mayu, Li.
3: Arep ngendi?
9: Mangan bakso pae yuk.
3: Mayu.
1: Menjawab kebutuhan informasi Anda, Bercahaya FM Cilacap menghadirkan program Lintas Bercahaya.
6: Berbagai peristiwa terbaru di Cilacap dikemas dengan akurat dan terpercaya.
14: Yang terpantau tercatat 10 mm masuk kategori ringan.
15: Samsu menjelaskan, mekanisme penggunaan bos pendamping diatur dalam regulasi resmi.
16: Pihaknya melalui Radkar Cilacap yang menyampaikan terima kasih kepada Bapak Bupati Cilacap yang telah peduli terhadap
17: mengakibatkan drainase yang sebelah untuk bisa
18: Menurutnya, kerusakan rumah itu tergolong berat dengan taksiran kerugian kurang lebih 75 juta.
19: Hanya one man show.
1: Lintas Bercahaya bisa Anda simak setiap Senin hingga Sabtu jam 4:30 sore dan jam 5:30 pagi pada frekuensi 94,3 FM. Jangan lupa, siaran kami juga dapat Anda akses di audio streaming bercahayafm.com. 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
20: bercahaya.
0: Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami untuk menyimak informasi aktual seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Berikut informasi selanjutnya. Komunitas Cilacap History bekerja sama dengan Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap menggelar pameran cagar budaya bertajuk Jejak Sejarah Kota Lama Cilacap. Kegiatan yang berlangsung selama 3 hari, mulai Kamis hingga Sabtu 6-8 Agustus 2026 dipusatkan di Gedung Jalabumi Kompleks Pendopo Kabupaten Cilacap. Pameran ini menyuguhkan berbagai koleksi arsip, foto, artefak sejarah, hingga benda-benda memorabilia yang berkaitan erat dengan rekam jejak perkembangan Kota Lama Cilacap. Pembina Komunitas Cilacap History, Thomas Sutasman, menjelaskan bahwa materi dan sumber arsip yang dipamerkan diperoleh dari berbagai jalur penelusuran. Komunitas mengumpulkan dokumen melalui hibah masyarakat, mengunduh arsip digital resmi dari Universitas Leiden, Belanda, hingga melakukan pembelian arsip-arsip sejarah secara mandiri. Menurut Thomas, penyelenggaraan pameran ini membawa misi penting dalam memberikan edukasi sejarah kepada publik sekaligus merawat memori kolektif masyarakat terhadap dinamika perjalanan Cilacap dari masa ke masa.
21: Agendanya yang pertama adalah pameran berbagai arsip, foto dan artefak yang berkaitan dengan Kota Lama Cilacap dan juga benda-benda memorabilia yang mungkin menjadi kenangan bagi masyarakat. Yang kedua, bincang berkaitan dengan sejarah Cilacap dan sekaligus bedah buku dengan tema tempat yang berkisah. Dan yang ketiga itu berkaitan dengan jelajah Kota Lama Cilacap nanti dari pendopo, lalu memutar ada masjid, kodim, SMP 8, rumkit, dan kembali lagi ke pendopo. Sejarah Cilacap punya jejak yang panjang dari Prasasti Luitan, Saningsingan, sampai sekarang. Apalagi banyak peninggalan-peninggalan yang bisa ditarik sejarahnya, sehingga dapat merawat memori kolektif masyarakat. Yang kedua, ada jejak perjuangan juga dari Prasasti Luitan yang sudah menandakan dari tahun 903 Masehi, ada Kusairi, ada Bumi Hangus yang bisa memberikan atau menambah wawasan nasionalisme bagi masyarakat. Respon pengunjung pada hari pertama ini sangat luar biasa karena banyak yang hadir dari siswa-siswi SD, SMP, SMK, dan SMA-SMK, dan masyarakat umum.
0: Thomas berharap melalui pameran cagar budaya ini, generasi penerus dapat mengambil kearifan lokal dan tidak melupakan akar sejarah daerahnya sendiri.
20: Lintas Bercahaya.
0: Semangat membara melingkupi 21 anggota kontingen kuartir cabang Kuarcap Gerakan Pramuka Kabupaten Cilacap yang melangkah pasti menuju ajang Jambore Nasional ke-12 di Bumi Perkemahan Graha Wisata Cibubur, Jakarta Timur. Kesiapan ini dikukuhkan melalui upacara pelepasan resmi oleh pelaksana tugas PLT Bupati Cilacap Ami Amalia Fatma Surya selaku Ketua Mabicap di Pendopo Wijayakusuma Sakti pada belum lama ini. Rombongan yang dijadwalkan bertolak ke Cibubur pada Senin 10 Agustus 2026 menggunakan armada bus fasilitasi Pemkab Cilacap tersebut membawa harum nama daerah di tingkat nasional hingga 21 Agustus 2026. Ketua Harian Kuarcap Cilacap Sujito menegaskan bahwa seluruh personil mulai dari pimpinan kontingen, 2 pembina pendamping, 16 pramuka penggalang dalam 2 regu putra-putri hingga penanggung jawab seni budaya telah menyatukan tekad untuk memberikan performa terbaik di Cibubur. Apresiasi mendalam pun mengalir dari PLT Bupati Cilacap Ami Amalia Fatma Surya atas terpilihnya para putra-putri terbaik daerah tersebut. Menurut Ami, Jamnas 12 merupakan gelanggang pembentukan karakter, penguatan wawasan, dan perajut tali persaudaraan antar peserta dari seluruh pelosok tanah air. Ami menitipkan pesan agar kesempatan berharga di tingkat nasional ini dimanfaatkan secara maksimal untuk memperluas jaringan persahabatan. menimba ilmu, serta membawa peluang ragam pengalaman berharga yang dapat diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari.
2: Lintas Bercahaya.
0: Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Cilacap terus bergerak cepat merespon dampak kekeringan yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Cilacap pada Rabu 5 Agustus 2026. PMI Kabupaten Cilacap menyalurkan 2 unit tandon air bersih berkapasitas masing-masing 3.100 liter lengkap dengan dudukannya untuk Desa Karangkemiri,

0: SMP Negeri 3 Gandrungmangu. Penyerahan bantuan diserah terimakan oleh pengurus bidang penanggulangan bencana PMI Kabupaten Cilacap, Sugirin. Bantuan diterima langsung oleh kepala sekolah SMP Negeri 3 Gandrungmangu dengan disaksikan jajaran staf dan guru.
1: Lintas Bercahaya.
0: Demikian tadi informasi aktual seputar Cilacap yang telah kami rangkum dalam program Lintas Bercahaya. Simak terus informasi-informasi lainnya di 94.3 Radio Bercahaya FM Cilacap. Saya Arta, terima kasih atas kebersamaan Anda. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian Anda menyimak berita seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Terima kasih atas kebersamaannya.

Saat ini waktu menunjukkan pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk Cilacap.

Dan adapun orang-orang yang takut pada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggal mereka. Quran Surah An-Nazi'at ayat 40-41.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serba Serbi Islami hadir untuk Anda. Kali ini kita akan mengenal ilmuwan muslim Al-Muqtadasi. Kita mungkin sudah tidak asing dengan ilmuwan muslim seperti Ibnu Sina yang ahli dalam bidang sains dan pengobatan. Lalu ada Ibnu Khaldun yang ahli dalam bidang sosiologi. Tapi apakah Anda pernah mendengar nama Al-Muqtadasi? Ilmuwan asal Al-Quds atau Yerusalem ini merupakan salah seorang penulis tentang masyarakat Islam terhebat di dunia. Sejarah mengabadikannya sebagai geografer andal yang telah melahirkan sebuah karya geografi monumental. Karya sang geografer yang paling populer adalah kitab Ahsan al-Taqasim fi Ma'rifat al-Aqalim. Dalam kitab tersebut, Al-Muqtadasi mengupas secara lugas dan jelas seluk-beluk pengetahuan tentang pembagian wilayah. Kitab yang ditulisnya pada tahun 985 Masehi itu begitu mengagumkan. Bahkan ilmuwan J.H. Kremers mengatakan, tidak ada satupun kajian geografi modern yang terlewatkan oleh Al-Muqtadasi. Tidak berlebihan jika sejarawan itu mendaulat Al-Muqtadasi sebagai pencipta ilmu geografi yang total. Demikian serba-serbi Islami kali ini, semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Asam banget gue. Tambah gede ya.
1: Iya, ya selamat. Jadi tenang. Mau nembak RT kan wil anak ya.
2: Selamat, selamat, selamat.
3: Kanca STM.
2: Kenal lah. Kenal lah, kenal lah. Ini dari kanca kukuh. Jadi kayak ngajak
3: aku bisnis. Tapi nek kono kepengen melu ya ayu malam.
1: Ya enak,
3: ya mau buat
1: cicit-cicit. Kalau petanung
3: ya.
1: Nek rokok kok cukene, Pak, polosan. Ge, ngerti ora? Ciri-ciri rokok ilegal gue sing ora ana cukene. Mau cukai palsu, apa maning mau cukai bekas. Kalau cukai sing ora diblumna nggo rokok kek. Misal SKT menang gue SKM kayak bekas rokok si jine, gue rokok si jine mani. Tidak
3: sengaja kayak lah, tapi enak pak.
1: Oke, nanti orang pak. Kalau cuma gue, pemerintah bisa menjadi gue fasilitas kesehatan. Kalau kesadaran masyarakat, kita dia nih, apa tuh rokok ilegal, gue bisa dipenjara sih sampai 5 tahun pak.
0: Dan ini betul teman bro.
1: Nah. Dulur, ayo dari kawasannya kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti ana sing dodol rokok ilegal, lapor na bae maning bae cuke. Kiye nomere?
0: Dari ke sing ngomong karo sapa? Kuwi lu ngeku turun ana lu kene mlayu ana. Woi, kok kok terus kene iki ya?
4: Bro, aku ana keperluan ngurus kamen penjara.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerja sama dengan Sekretariat DBH CHTI Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
6: Anda sedang mendengarkan Mozaik Islam.

94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Tuhan yang memiliki panggilan ini yang sempurna dan memiliki shalat yang didirikan. Berilah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji.

0: Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
1: Ih, siapa sih?
2: Balas dulu WA-nya. Siapa tahu penting tuh.
3: Jangan, Shay. Fokus aja nyetirnya.
2: Ih, nggak apa-apa kali. Orang cuman balas WA doang. Cus, please.
3: Jangan deh, bahaya tahu.
4: Nah, kan? Lengah dikit bisa celaka. Emang ada aja ya gangguan saat nyetir. Tapi, demi keselamatan, tetap fokus dan hati-hati di jalan. Stop texting, safe driving. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.

0: Siaran Senandung Irama Negeri Jiran setiap Jumat mulai jam 7 malam hanya di 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap. Streaming bercahayafm.com.
1: Saat ini waktu menunjukkan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

lemah dan jangan bersedih, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Quran Surah Ali Imran ayat 139.

0: Minggu ngarep kan ulang tahunnya Bapak. Pesenin saya hidangan konsumsi ke Dapur Agan ya. Kelangenane Bapak itu kek tibul Dapur Agan. Si Endes tenan Pak.
1: Eh Bu, saya juga doyan itu Bu, seneng banget.
0: Lah ya, terus jangan lupa kue ulang tahun, snack box sama nasi box.
1: Eh Bu Lurah, siap.
2: Benar kata Bu Lurah, di Dapur Agan bisa pesan aneka hidangan untuk berbagai acara. Menu makanan tersedia, ayam bakar, gurame bakar, aneka lauk, bubur mie, es pisang hijau, aneka kue, kue ulang tahun, snack box, nasi box, roti punjungan, dan oleh-oleh hajatan. Jajan tampah dan hantaran cantik, bahkan tersedia paket akikoh yang praktis dan lengkap loh. Aneka jajanan dan masakan Dapur Agan yang lezat, siap melengkapi setiap momen spesial Anda. Hubungi kami di nomor 0857-2627-9923. Alamat kami di Jalan Sulawesi, Cilacap Tengah.
3: Duh, kipyok temen, arep mari ngendi, Tun?
0: Arep ngedekna barang yuk.
4: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
3: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jangan kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
0: Iya yuk, wis langganan kawit genyel.
3: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari ya.
0: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit. Dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
2: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
5: Rujak nanas, rujak kowe, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
6: Indonesia dengan jiwa yang berseri-seri, mari berjalan terus, jangan berhenti. Revolusimu belum selesai, jangan berhenti. Sebab siapa yang berhenti akan diseret oleh sejarah, dan siapa yang menentang corak dan arahnya sejarah, tidak peduli tiada bangsa apapun, dia akan disiling, disilang oleh sejarah itu sama sekali.
7: 94.3

0: Indonesia dengan jiwa yang berseri-seri. Mari berjalan terus, jangan berhenti. Revolusimu belum selesai, jangan berhenti. Sebab kita tidak bertujuan bernegara hanya satu Windu saja. Kita bertujuan bernegara 1000 Windu lamanya. Bernegara buat selama-lamanya. Sekali merdeka, tetap merdeka. Merdeka, merdeka buat selama-lamanya.
1: 94.3 Bercahaya.

0: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya. Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya? Gaji kita mana cukup Pak buat bayar sekolahnya Bima?
1: Pak,
0: kok diam aja lu? Bantu mikir ini Pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
2: Tenang aja Bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri Bu.
0: Wah, syukurlah kalau begitu ya Pak. Ibu jadi nggak pusing cari pinjaman sana-sini buat bayar sekolah anak kita. Besok ya Pak, kita ke Bank Jateng.
1: Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
3: Pinjam-meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit buruan. Kelayanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.
4: Aduh, jam. Wetang kula rep banget ku. Arep ngene, Nini rujin jaluk dipijet malah.
5: Kowe nang apa? Kelalat, lelet, kaya ular jedung.
4: Wetang kula rep banget ku, seneng.
5: Lah kepriwe?
4: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
5: Mulane rajin minum gulti.
4: Apa kuwe?
5: Nggih, teh gulti. Go kesehatan awak, kaya nggo wetengmu kuwe.
4: Oh, kaya kuwe ya.
5: Iya, nyenyenye. Dinum, dinum.
4: Iya, oke, siap.
6: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go nglancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat taunin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula, tanpa campuran liane. Golti cocok gawe tangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang Radio Percaya FM, Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.

0: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tutu kaya kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
1: Is Bu.
0: Isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nenine kepet.
2: Nyong bingung Bu.
0: Usah bingung, Pak. Mari ngone pakir no. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen keng ana. Nggo dandan dapur ti anak.
3: Nggone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya.
4: Percaya nggone Pak Kirno regane seduluran, barang main, pelayanan luar biasa. Jos pokoke.
0: Mendingan angger konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
3: Wah, nyong ana ya Bu, ibune ora usah melu.
0: Iya, nyong melu war tuku kasur mentul-mentul kok.
5: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
6: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong.
7: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
8: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
9: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
8: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
9: Serius? Wah, jadi gak sabar.
8: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
9: Oh gitu ya? Berapa?
5: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
8: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
5: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
6: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
9: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
5: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
6: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
10: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Talzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Talzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
5: Pengobatan Talzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit. sakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Thousand. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Thousand. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Thousand. Ikhtiar sehat, herbal alami.
1: Bendera bangsaku. 94.3 bercerai.

0: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
1: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat melihat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
0: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
1: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
0: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
1: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
0: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
1: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
2: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
3: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
4: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan, tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
5: Aduh, hati-hati Mbak, kelihatannya gugup banget.
3: Iya ini Mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
5: Aduh Mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
3: Oh gitu ya Mas.
6: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
7: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi Kortex dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D.I. Pandjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
3: Makasih ya Mas.
5: Tangan saya jangan ditarik Mbak.
3: Habis Masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang.
8: Enggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

kamu merasa lemah dan jangan bersedih. Sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Quran Surah Ali Imran ayat 139.

0: Kebenaran Senandung Negeri Jiran. Negeri Jiran.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Selamat malam warga bercahaya. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa jumpa lagi dan kita bakal bernostalgia lagi ya. Tapi kali ini kita bernostalgia bareng sama kita-kita dari negeri jiran Malaysia ya, di sinaran Senandung Irama Negeri Jiran. Sampai jam 9 malam. Silakan buat Anda yang pengen ikutan gabung dan request kitanya di 0811260543 maupun yang jauh dari jangkauan Bercahaya FM juga selalu bisa dengerin lewat audio streaming di www.bercahayafm.com.

0: Nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul-tul-tul. Kayu kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
1: Is bu.
0: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene. Jan ora tau pada gelem nginep. Soale gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
2: Nyong bingung bu.
0: Usah bingung pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur ti anak.
2: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno regane seduluran. Barangnya main pelayanan luar biasa. Jos pokoke.
0: Mendingan angge konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
2: Wah, nyong anak ya bu. Ibune ora usah melu.
0: Pak, nyong melu war tunggu kasur mentul-mentul kok.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, seborong.
5: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
6: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
7: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
6: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
8: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material SCP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
9: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.

Berlayar tak bertepian, berlayar tanpa tepian maksudnya ya. Berarti ini sama aja dengan metafora. Ini adalah menjalani perjalanan emosional yang panjang tanpa kepastian akan berakhir di pantai-pantai atau tujuan yang diinginkan warga percaya. Ini melambangkan hubungan yang terus berlangsung tetapi gak kunjung punya arah atau kepastian ya, karena menggunakan bahasa yang puitis. Dan lagu ini juga sering ditafsirkan sebagai kisah tentang cinta yang bertepuk sebelah tangan, hubungan tanpa komitmen yang jelas, atau perjuangan mempertahankan cinta yang ya pada akhirnya terasa sia-sia gitu ya. Oke, selamat malam buat Mbak Mustolinga yang ada di Kuripan, yang malam hari ini sudah stay di Sinaran Senandung Irama Negeri Jiran Malaysia. Dan buat yang lain juga yang pengen ikutan gabung bareng sama Arta, silahkan aja di 0811260543.

0: monggo ngarep, kan ulang tahunnya Bapak. Pesenin saya hidangan konsumsi ke dapur Agan ya. Kelangenane Bapak itu kek tibul dapur Agan. Sing endus tenan Pak.
1: Gih Bu, saya juga doyan itu Bu, seneng banget.
0: Lah ya, terus jangan lupa kue ulang tahun, snack box sama nasi box.
1: Gih Bu Lurah, siap.
2: Benar kata Bu Lurah, di dapur Agan bisa pesan aneka hidangan untuk berbagai acara. Menu makanan tersedia, ayam bakar, gurame bakar, aneka lauk, bubur mie, es pisang hijau, aneka kue, kue ulang tahun, snack box, nasi box, roti kunjungan, dan oleh-oleh hajatan. Jajan tampah dan hantaran cantik, bahkan tersedia paket akikoh yang praktis dan lengkap loh. Aneka jajanan dan masakan dapur Agan yang lezat, siap melengkapi setiap momen spesial Anda. Hubungi kami di nomor 0857-2627-9923. Alamat kami di Jalan Sulawesi, Cilacap Tengah.
3: Duh, kipiak temen, armari ngendi ton, arep ngedekna barang yuk.
4: Nah, apa semono kurang gede ton?
3: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
0: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
3: Pancan akan toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
0: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas api-api. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
2: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
5: Rucak nanas, rucak koe, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
6: Enggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
7: Bendera bangsaku 94.3 bercahaya.

0: Kebenaran Senandung Negeri Jiran. Negeri Jiran.
1: Kalau yang kita sadari, Indonesia dan Malaysia punya bahasa dan budaya yang mirip ya, warga percaya. Jadi lirik dan emosi dalam lagunya itu terasa deket banget sama pendengarnya. Tapi pada akhirnya selera musik bersifat pribadi ya. Seseorang bisa menyukai lagu Malaysia karena suaranya yang merdu, atau mungkin juga karena kenangan yang terkait dengan lagu itu, atau juga karena lagu itu mampu menggambarkan perasaannya. Oke, yang baru gabung, selamat malam. Ada Mbak Osa yang pengen dimainkan untuk gitanya aja. Salamnya buat semua yang ada di grup Bercahaya. Terus ada Kang Arjuna, pengen requestnya dari Ella. Ellanya tadi udah Arta puterin yang Berlayar Tak Bertepian ya. Kemudian ada Bahkar Tim yang ada di Adi Palas Randil juga, selamat malam. Salam buat Pak Sapin, Pak Diran, Arjuna, Pak Hadilan, buat semuanya aja. Oke, terima kasih Bahkar Tim.

Anda bisa mendengarkan Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap di mana saja melalui streaming bercahayafm.com.

0: Ayo Pak, gagen, wis ayo kie.
1: Kesel banget Mak, jan aja sikilah, lemos.
0: Ge, tak gawekna wedang teh golti, sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap, ger pokoke.
2: Sudah terbukti, teh Golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.
3: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
4: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Indonesia dengan jiwa yang berseri-seri. Mari berjalan terus, jangan berhenti. Revolusimu belum selesai, jangan berhenti. Sebab siapa yang berhenti akan diseret oleh sejarah. Dan siapa yang menentang corak dan arahnya sejarah, tidak peduli tiada bangsa apapun, dia akan digiling, dikilat oleh sejarah itu sama sekali.
1: 94.3

Saat ini waktu menunjukkan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

merasa lemah dan jangan bersedih. Sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Quran Surah Ali Imran ayat 139.

0: Lelah dengan ketidakpastian dan intimidasi, penertiban lapak Aliansi Pedagang titik 0 km Cilacap akhirnya mendatangi gedung DPRD Kabupaten Cilacap pada Kamis 6 Agustus 2026. Dalam audiensi yang berlangsung bersama anggota DPRD Cilacap dari Komisi P, Anggit Adi Juwita, serta Dinas Perdagangan Koperasi di ruang rapat Dewan, para pelaku UMKM ini menegaskan bahwa mereka tidak menolak ditertibkan, melainkan hanya menuntut hak untuk berdagang secara aman, rapi, dan bermartabat. Humas Aliansi Pedagang titik 0 km Cilacap Erwin Andri Permana menegaskan bahwa fokus utama para pedagang saat ini adalah memperoleh kenyamanan dan kepastian hukum saat mencari nafkah.
1: Demikian Anda menyimak Kilas Bercahaya. Nantikan informasi berikutnya hanya di Radio Bercahaya FM Cilacap.
2: Dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap.

0: siaran Senandung Negeri Jiran. Negeri Jiran.
1: Sembilan dot poin tiga percaya yang paling pas untuk Cilacap, baru jam 8 malam lebih 7 menit waktu Indonesia Barat. Dan terima kasih buat Anda yang masih setia di sinaran Senandung Irama Negeri Jiran Malaysia ya. Arta masih punya waktu sampai jam 9 malam, jadi masih ada kurang lebihnya 1 jam ke depan ya, untuk bisa mainkan lagu-lagu Malaysia yang Anda sukai. Sekali lagi buat Anda yang pengen ikutan gabung, masih Arta tunggu di 0811260543. Arta langsung ketemu dulu nih sama yang baru gabung di online-nya. Selamat malam Mama Rizky.
2: Selamat malam Mas Arta. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Masih sehat Mas Arta?
1: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Satu persinggahan Mas Arta.
1: Satu persinggahan.
2: Oleng-oleng.
1: Iya.
2: Iya. Ya, salam Mas Arta.
1: Buat siapa?
2: Angga Bunda Hati, Bausa Mak Enok. Urusan Baus, Bausa wis ya, Mbak Mar, Pak Teja Marjono, Pak Kamin Mas Tur, Pak Hati Cibarang, Mas Gimas, moga-moga sehat selalu. Terima kasih kunjungannya.
1: Wih.
2: Terusan kanggo Kang Arjuna, Kumbang Asmara, anggo Babe Sukar, ya moga-moga sehat selalu. Kanggo Mas Artana ya sehat selalu, rezeki lancar full barokah. Matur nuwun Mas Arta.
1: Ya, terima kasih kembali.
2: Satu persinggahan.
1: Hanya satu persinggahan. Ya, ditunggu.
2: Ya. Kurang siji besesen ya.
1: Iya beda berarti separo.
2: Iya. Pakare lah ya sokan gue.
1: Ya. Terima kasih buat Mama Rizky ya. Yang lain silakan aja, pengen ikutan gabung masih harus tunggu di 0811260543.

0: Kenapa sih waktu kau ngiklik temen
1: lagi ya kok waktu kau mari-mari
2: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya
3: ilegal kau yang ngerokok sih orang kawin waktu
1: anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe
2: jelasnya gue kan ngerokok sih orang kawin waktu rokok legal gue sih anak pita cukene alias anak bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek pita cukene rusak palsu atau bekas soale anak denda lan pidana penjarane kan.
4: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
5: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
6: Sayang, aku butuh dana sekarang, mau bantuin ya.
7: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu, kapan kamu nyamperin aku?
6: Sayang, aku sudah kirim media spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
7: Serius? Wah, jadi gak sabar.
6: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer nggak?
7: Oh gitu ya? Berapa?
8: Tunggu dulu. Hati-hati. Bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
6: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
8: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
9: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
7: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
8: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
9: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
10: Woi, Cok! Iya. Asem banget. Tambah gede ya.
11: Iya, biasa lah. Kamu ini Pak RT, kan wil anak ya.
10: Lama.
12: Kanca STM. Kenalan? Kenalan. Ini dari kanca kok, jadi ngajak aku bisnis.
10: Tapi nek kono kepengin melu ya ayo bareng.
12: Ya enak,
10: yang mau
12: buat cicit-cicit.
10: Kalau petanyung ya.
11: Ini rokok kolang pak, cukai nih pak, polosan. Oke, ngerti ora. Ciri-ciri rokok ilegal gue, sing orang anak cukai nih. Nggak cukai palsu, apa mani nggak cukai bekas. Kalau cukai sing orang diperuntukkan gue rokok kek. Misal, SKT mana gue SKM. Kayak bekas rokok si Cine, gue rokok si Cine mani.
12: Nggak sedaya kayak larang, kisih muka tapi enak pak.
11: Oke, ngerti ora pak. Kalau cukai gue, pemerintah bisa biayai gue fasilitas kesehatan. Kalau kesejahteraan masyarakat, kita liane. Tapi tuh rokok ilegal, gue bisa dipenjara sih sampai 5 tahun.
13: Dan ini menjadi temen bro.
11: Nah, sedulur, ayo dari kawasannya kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti ana sing dodol rokok ilegal, lapor nabai maling Bea Cukai. Kie nomere.
10: Jadi guys, ngomong karo siapa? Belum ngeku.
13: Aku ada keperluan, mereka di penjara.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerjasama dengan Sekretariat GBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
7: Pak Minta, minggu ngarep kan ulang tahunnya Bapak. Pesenin saya hidangan konsumsi ke dapur agen ya. Kelangenane Bapak itu kek
14: tiwul dapur agen sing endes tenan pak.
15: Nggih bu, saya juga doyan itu bu, seneng banget.
14: Lah iya, terus jangan lupa kue ulang tahun snack box sama nasi box.
15: Nggih Bu Lurah, siap.
8: Benar kata Bu Lurah, di dapur agen bisa pesan aneka hidangan untuk berbagai acara. Menu makanan tersedia, ayam bakar, gurame bakar, aneka lauk, bubur mie, es pisang hijau, aneka kue, kue ulang tahun, snack box, nasi box, roti kunjungan, dan oleh-oleh hajatan. Jajan tampah dan hantaran cantik, bahkan tersedia paket akikoh yang praktis dan lengkap loh. Aneka jajanan dan masakan dapur agen yang lezat, siap melengkapi setiap momen spesial Anda. Hubungi kami di nomor 0857-2627-9923. Alamat kami di Jalan Sulawesi, Cilacap Tengah.

0: Pendengaran Senandung, Negeri Jiran.
1: Sembilan empat poin tiga Berjaya FM, paling pas untuk Cilacap, warga Berjaya. Pembangunan Cilacap City Mall ini sudah mulai dilakukan. Sejumlah alat berat telah masuk ke lokasi dan mulai melakukan pekerjaan awal berupa pembersihan area pembangunan. PJ Sekda Cilacap Anissa Fabriana mengatakan pekerjaan saat ini masih dalam tahap awal. Alat berat sudah berada di lokasi untuk melakukan pembersihan sebelum pembangunan dilanjutkan ke tahap berikutnya. Nah, untuk menjaga keamanan masyarakat, lokasi pembangunan nantinya akan dipasang pagar semi permanen. Pagar dibuat untuk menutup area pekerjaan sehingga aktivitas pembangunan tidak membahayakan warga yang berada di sekitar lokasi. Anissa juga menghimbau masyarakat agar berhati-hati saat melintas di Jalan Juanda. Pasalnya akses tersebut akan digunakan sebagai jalur keluar masuk alat berat maupun truk yang membawa material pembangunan.

0: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium komposit panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
0: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
2: Ingin rumah tampil modern, elegan, dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
3: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.

0: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
1: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
0: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
1: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
0: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
1: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
0: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
1: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
2: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
3: Ih, siapa sih?
4: Balas dulu WA-nya. Siapa tahu penting tuh.
5: Jangan, Shay. Fokus aja nyetirnya.
4: Ih, nggak apa-apa kali. Orang cuman balas WA doang. Cus, please.
5: Jangan deh, bahaya tahu. Nah, kan? Lengah dikit bisa celaka. Emang ada aja ya gangguan saat nyetir. Tapi, demi keselamatan, tetap fokus dan hati-hati di jalan. Stop texting, safe driving. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
6: Bendera bangsaku. 94.3 Bercahaya FM.

0: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tutu kaya kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
1: Is Bu.
0: Isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nenek kepet.
2: Nyong bingung, Bu.
0: Wis usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen kene ana. Nggo dandan dapur ti anak.
3: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi Berkah Jaya.
4: Percaya ngone Pak Kirno, regane seduluran, barang main, pelayanan luar biasa, jos pokoke.
0: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat besi ya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tekone Pak Kirno.
3: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune ora usah melu.
0: Pak, ini nyong melu war tunggu kasur mentul-mentul kok.
5: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
6: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, seborong.
7: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
8: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Talzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
5: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
9: Yuk Pak, gagen. Wis ayu kie.
10: Kesel banget, Mak. Jan, aja sikilah, lemes.
9: Ge, tak gawekna wedang teh golti. Sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap. Ger, pokoke.
5: Sudah terbukti, teh golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.

0: Kebenaran senandung negeri jiran. Negeri jiran.
1: Sayang sekali warga percaya kebersamaan harta di sinaran senandung irama negeri jiran Malaysia. Cukup sampai di sini dan insya Allah kita ketemu lagi di hari Jumat depan ya. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Setelah ini Anda bisa mendengarkan informasi aktual seputar Jawa Tengah. Terus dilanjut wayang kulit semalam suntuk. Percaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

merasa lemah dan jangan bersedih. Sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Quran Surah Ali Imran ayat 139.

Kabar pendengar radio di Jawa Tengah, senang sekali Mita dapat menjumpai dan menyapa semuanya dengan beberapa update informasi yang telah dirangkum redaksi Jawa Tengah dalam berita. Doa terbaik untuk pendengar semuanya, semoga aktivitas hari ini berjalan lancar serta selalu diberikan kemudahan. Hari ini saya dibantu kawan-kawan redaksi serta tim reporter di beberapa daerah kembali mengupdate referensi Anda dengan sejumlah informasi yang telah kami susun dalam Jateng dalam berita. Di antaranya, PG Mojo Sragen berkomitmen benahi sistem pengendalian abu. Kemarau panjang, Pudam Sendang Kamulian pastikan mata air Bismo aman. Inilah Jateng dalam berita selengkapnya, saya Mita Rosana.

0: PT Sinergi Gula Nusantara Pabrik Gula atau PG Mojo Sragen mengakui adanya dampak lingkungan berupa abu halus atau yang dikenal masyarakat sebagai langes selama musim giling tahun ini. Rara Anggita melaporkan selengkapnya.
1: PT Sinergi Gula Nusantara Pabrik Gula PG Mojo Sragen mengakui adanya dampak lingkungan berupa abu halus atau yang dikenal masyarakat sebagai langes selama musim giling tahun ini. Manajer Keuangan PG Mojo Sragen, Samuel Mahindra SEAK menjelaskan, kondisi tersebut muncul seiring peningkatan kapasitas produksi pabrik yang mencapai sekitar 3.200 ton tebu per hari dari sebelumnya sekitar 2.600 ton per hari. Peningkatan kapasitas operasional memang membawa konsekuensi lanjutan, salah satunya meningkatnya potensi munculnya langes di sekitar lingkungan pabrik. Atas kondisi tersebut, PG Mojo Sragen menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat yang terdampak. Meski demikian, manajemen tidak tinggal diam. Tim teknis terus berupaya mengurangi dampak tersebut dengan melakukan berbagai langkah perbaikan, termasuk memasang komponen tambahan pada cerobong asap untuk mereduksi abu agar tidak banyak menyebar di lingkungan sekitar. Selain itu, pemeliharaan peralatan juga dilakukan secara rutin. Namun, proses pembenahan tidak dapat dilakukan secara instan, mengingat usia PG Mojo Sragen yang telah cukup tua. Berbagai peralatan harus dimodifikasi agar mampu bekerja lebih optimal dan sesuai dengan kondisi pabrik, sehingga tidak bisa sekedar mengganti atau memasang alat baru. Ditambahkan, saat ini perhatian utama manajemen adalah menyelesaikan persoalan langes yang menjadi keluhan masyarakat. Sebelumnya, PG Mojo Sragen juga sempat menghadapi persoalan penanganan blotong. Namun, permasalahan tersebut telah berhasil diatasi melalui relokasi, sehingga kondisinya sudah kembali normal. Kedepan, PG Mojo Sragen akan terus melakukan evaluasi dan penyempurnaan sistem pengendalian emisi agar aktivitas produksi dapat berjalan optimal tanpa mengabaikan kenyamanan masyarakat di sekitar pabrik.
2: Sekarang banyak yang mengeluhkan langes begitu ya?
3: Yes.
2: Ya. Ini seperti apa Pak? Tanggapan dari Bapak?
3: Oke, jadi memang kami akui dalam operasional giling saat ini karena ada peningkatan kapasitas produksi, ada konsekuensi kelanjutan yang terjadi. Salah satunya adalah karena kapasitas kami ditingkatkan dari kapasitas operasional per hari yang semula di angka 2.600-an menjadi 3.200-an, itu ada sedikit dampak yang muncul di lingkungan ya, kalau orang sini menyebut langes ya. Memang kami akui itu dan kami minta maaf ke masyarakat umum apabila sampai dengan hari ini atau beberapa waktu yang lalu harus merasakan dampak ini. Tapi kami berusaha untuk sekuat tenaga seoptimal mungkin, jadi kami tidak tinggal diam. Tim teknis PG Mojo selalu berupaya untuk mereduksi. Jadi ada alat atau spare part tambahan yang dipasangkan di cerobong asap kami untuk mereduksi ekses abu ini supaya tidak apa ya yang sekarang istilahnya banyak dirasakan oleh masyarakat. Begitu.
2: Dan ini untuk pemeliharaan rutin ya Pak ya?
3: Rutin, sebenarnya rutin. Tapi kembali lagi memang pabrik ini kan sudah sepuh ya. Jadi tidak mudah untuk istilahnya begini. Karena ini pabrik yang sudah berusia, jadi alat itu memang perlu dimodifikasi. Istilahnya alat datang langsung tempel jalan, belum tentu. Tidak seperti spare part dengan alat yang baru tempel kaduk begitu enggak. Tapi harus ada modifikasi untuk mengoptimalkan kinerja alat ini.
2: Yang dikeluhkan warga yang masuk ke PG Mojo hanya itu sih atau mungkin ada yang lain Pak? Limbah-limbah yang lain?
3: Saat ini yang paling terasa abu ya, atau masyarakat tadi saya sebut langes itu yang sekarang lagi banyak masukan ke kami, inputan untuk kami berbenah. Kemudian kalau beberapa waktu yang lalu kan blotong, tapi itu terima kasih itu sudah bisa terelokasi dan sekarang sudah bisa normal kondisinya. Ya, saat ini tugas kami adalah kami berbenah untuk langes ini.
1: Demikian Rara Anggita, reporter APPL Radio Buana Asri Sragen, melaporkan untuk Jateng dalam berita.
0: Memasuki musim kemarau panjang, Pudam Sendang Kamulian Batang memastikan ketersediaan pasokan air masih mencukupi kebutuhan seluruh pelanggan di Kabupaten Batang. Heri Kisyanto melaporkan untuk Anda.
4: Memasuki musim kemarau panjang, Pudam Sendang Kamulian memastikan ketersediaan pasokan air masih mencukupi kebutuhan seluruh pelanggan di Kabupaten Batang. Stok air dari sumber mata air Bismo masih mencukupi dan tidak ada penyusutan debit untuk disalurkan ke pelanggan. Dirut Pudam Sendang Kamulian, Mulyono, menegaskan ketersediaan air dari sumber sumber utama masih baik dan mengalir mulai hulu hingga hilir. Pernyataan tersebut disampaikan saat menggelar jalan sehat dalam rangka hari ulang tahun ke-33 Pudam Sendang Kamolian di halaman Gor Abirawa.
5: Kemarau kita masih keadaan aman, semuanya dalam sumber dan semuanya di hulu sampai hilir masih terjangkau dengan baik. Sumber belum menyusut. Sudah 33 tahun kita memberi pelayanan pada masyarakat. Ke depan kita akan memberi pelayanan yang terbaik dan akan memberi terobosan-terobosan untuk memberi pelayanan pelanggan biar semuanya continue dalam keadaan K3. Continue, kualitas, kuantitas, dan kualitas biar terjaga semuanya.
4: Salah satu peserta jalan sehat Irma dan Sarimin, pasangan suami istri ini telah lama menjadi pelanggan setiap Pudam Sendang Kamolian. Ia berterima kasih karena saat memasuki kemarau, air masih mengalir sehingga kebutuhan air bersih tercukupi.
6: Untuk merayakan puncak PDAM, baik, lancar, gak tahu udah lama kan, ya. Selalu bagus.
4: Selain jalan sehat, peringatan hari ulang tahun ke-33 Pudam Sendang Kamolian juga diisi dengan kegiatan doa bersama di sumber mata air Bismo. Hal tersebut sebagai upaya agar sumber utama mata air Bismo tetap mampu memasok kebutuhan air bersih di seluruh pelosok Kabupaten Batang.
0: Direktur Tanaman Semusim dan Tahunan Kementerian Pertanian Abdul Roni Angkat menyoroti berbagai regulasi yang berkembang terutama yang berpengaruh pada dunia pertembakauan. Hal tersebut dikatakan untuk tidak seharusnya dipandang sebagai upaya merugikan petani. Rama Adiaksa melaporkan.
7: Dari Kabupaten Temanggung dilaporkan, Direktur Tanaman Semusim dan Tahunan Kementerian Pertanian Abdul Roni Angkat menyoroti berbagai regulasi yang berkembang terutama yang berpengaruh pada dunia pertembakauan. Hal tersebut dikatakan untuk tidak seharusnya dipandang sebagai upaya merugikan petani. Sinkronisasi kebijakan antar sektor agar kepentingan kesehatan, industri, dan petani dapat berjalan beriringan dianggap menjadi lebih penting untuk mengakomodasi keperluan dan kesejahteraan semua pihak.
8: Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, tentunya kalau regulasi itu tidak ada yang ingin memperburuk masyarakat ya. Hanya mungkin penempatannya perlu kita sinkronkan. Mungkin teman-teman di kesehatan punya ide seperti ini untuk mensehatkan masyarakat Indonesia. Nah, di kita yang punya petaninya harus punya ide juga untuk mensejahterakan petaninya. Dan teman-teman di pendistrian tentu dia punya ide juga untuk membuat industri rokok hidup. Nah, mungkin sinkronisasi itu yang perlu kita dorong bersama supaya rakyatnya sehat, industrinya jalan, dan petani tembakonya makmur. Jadi sinkronisasi. Jadi kalau dibilang apakah ini regulasinya merusak, mungkin tidak merusak lah bahasanya ya. Hanya kita perlu mensinkronkan, itu tugasnya kami sebagai di Direktorat Jenderal Perkebunan. Kalau impor tembakau saat ini kita tidak sampai pembahasan intensif ke sana ya. Karena itu mungkin ada pemainnya yang pebisnis yang akan melaksanakan itu dan regulasinya tidak diatur di kita. Tentu kita lebih fokus kepada bagaimana petani tembakau ini benar-benar berjaya di rumah sendiri. Seperti dulu tahun di bawah 2000-an ya. Nah mungkin itu yang kita dorong, perhatian kita arahkan kepada tembakau kita, karena gimana pun tembakau kita ini kan adalah sebuah plasma nutfa kita, sebuah khasan kita yang harus kita tonjolkan kembali. Supaya apa? Supaya narasi tembakau ini bahwa Indonesia tembakunya jelek dan segala macamnya, ini kita butuh upaya untuk membuat tembakau kita berdaulat sendiri. Dan ini tugas kami juga nanti kepada industri rokok, bagaimana mereka bisa menyambung rasa ini. Gitu. Dan tugas kami.
7: Dari Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Rama Adiaksa, reporter LPPL RTFM Temanggung melaporkan untuk Jawa Tengah dalam berita.

0: Anda masih dengarkan Jateng Dalam Berita.
1: Terima kasih Anda masih tetap setia mendengarkan Jateng Dalam Berita yang menghadirkan rangkuman informasi beragam dan aktual dan disiarkan oleh radio-radio di Jawa Tengah bersama saya Mita Rosana. Subterminal agrobisnis STA Kuta Bawah di Kecamatan Karangreja dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi pasar tematik pariwisata. Namun, peluang ini masih terhalang status kelembagaan serta persyaratan ketat yang ditetapkan pemerintah pusat. Fitri Hasanah melaporkan.
2: Subterminal agrobisnis STA Kuta Bawah di Kecamatan Karangreja dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi pasar tematik pariwisata. Namun, peluang ini masih terhalang status kelembagaan serta persyaratan ketat yang diterapkan pemerintah pusat. Kepala Bidang Sarana Distribusi Perdagangan Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Dindakop UKM Purbalingga Edi Suwarno menjelaskan, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008, lokasi tersebut masih berstatus subterminal agrobisnis, bukan pasar. Edi menerangkan secara kriteria saat ini STA Kuta Bawah tidak masuk, namun jika memungkinkan diubah namanya menjadi pasar, STA Kuta Bawah bisa menjadi pasar tematik karena menjual komoditas hasil bumi masyarakat. Selain itu, lokasinya juga mendukung karena dekat dengan objek wisata Gua Lawak dan Lembah Asri Serang. Edi menjelaskan tantangan lain adalah besarnya alokasi anggaran dari pemerintah pusat yang berkisar 10 miliar hingga 50 miliar. Menurutnya, dengan kondisi lahan dan fasilitas yang dimiliki saat ini, Purbalingga akan kesulitan menyerap anggaran sebesar itu secara optimal.
3: Kalau Purbalingga, yang paling memungkinkan itu STA Kuta Bawah. Namun, kendala nomenklatur ya, terus STA Kuta Bawah itu mengacu pada perda tentang STA Kuta Bawah, itu menyebutkan dia subterminal agribisnis. Padahal acuan kita harus namanya harus pasar. Dan pasar tematik itu, anggaran yang disediakan, itu bisa sampai 10-20 miliar. Padahal melihat luasan, terus jumlah fasilitas, kalau kita ingin mendapatkan anggaran itu, kita mungkin tidak bisa menyerah. Karena lokasinya segitu dengan fasilitas yang dibutuhkan, karena nantinya anggaran itu harus semua terserap.
2: Edi menambahkan selain persoalan tersebut, pengembangan pasar tematik juga terkendala syarat dari Kementerian Pariwisata. Pasar tematik harus terhubung dengan destinasi wisata yang telah terdaftar secara resmi di Kementerian. Sementara Gua Lawak maupun Lembah Asri Serang, yang merupakan pariwisata terdekat dengan STA Kuta Bawah, belum memenuhi ketentuan tersebut. Fitri Hasanah melaporkan.
1: Mendekati musim panen tembakau tahun 2026, Bupati Temanggung Agus Setiawan saat ini sudah melakukan berbagai persiapan. Selengkapnya dilaporkan Rama Adiaksa.
4: Dari Kabupaten Temanggung dilaporkan, mendekati musim panen tembakau tahun 2026, Bupati Temanggung Agus Setiawan saat ini sudah melakukan berbagai persiapan, utamanya untuk penyerapan tembakau petani. Pemerintah daerah Kabupaten Temanggung juga sudah mengunjungi berbagai pihak pabrikan rokok untuk memastikan adanya penyerapan baik tembakau golongan 1 maupun 2.
5: Ya, kita sudah Jawil. Untuk golongan 1 sementara ini ada baru satu pabrikan yang siap untuk membeli tembakau Temanggung, yang lain belum. Yang golongan 2 beberapa sudah, kita masih menunggu lagi. Jawil sudah kita lakukan visit industri beberapa waktu yang lalu, tinggal menunggu keputusan dari pabrikan-pabrikan berapa serapan mereka di tahun ini, di musim panen tahun ini. Kita masih menunggu dari salah satu pabrikan golongan 1 karena di akhir bulan ini mereka akan rapat di pusatnya. Insya Allah nanti mungkin di awal bulan Agustus ini akan kelihatan. Di golongan 2 ini kita masih melakukan pendekatan, tapi teman-teman perwakilan yang di Temanggung belum juga diundang dari pabrikannya masing-masing. Kita terus berharap semoga hasil panen 2026 ini terserap semuanya dan harganya betul-betul bisa menguntungkan masyarakat, khususnya para petani tembakau, agar ekonomi di Temanggung lebih menggeliat lagi. Tapi saya yakin keberadaan Pak Direktur Tanaman Sumsum Kementerian Pertanian akan membantu banyak berkaitan dengan hasil panen tahun 2026. Harapannya nanti memang tadi sudah kita bersepakat dengan Pak Direktur untuk selalu sinergi, selalu akan berdiskusi berkaitan dengan tembakau ekstrak saat ini dan ke depan.
4: Dari Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Rama Adiaksa, reporter LPPL RTFM Temanggung melaporkan untuk Jawa Tengah Dalam Berita.
1: Unsur pelaksana UPEL Dharma Wanita Persatuan DWP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disduk Capil Kabupaten Sragen terus mendorong pemanfaatan layanan administrasi kependudukan berbasis digital melalui sosialisasi identitas kependudukan digital atau IKD kepada masyarakat. Rara Anggita melaporkan.
2: Unsur pelaksana UPEL Dharma Wanita Persatuan DWP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disduk Capil Kabupaten Sragen terus mendorong pemanfaatan layanan administrasi kependudukan berbasis digital melalui sosialisasi identitas kependudukan digital IKD kepada masyarakat. Salah satunya berkolaborasi dengan Radio Buana Asri Sragen saat menjadi narasumber dalam acara Buana Putri, Ketua UPEL DWP Disduk Capil Kabupaten Sragen, Nyonya Bina Adi Siswanto menjelaskan, IKD merupakan bentuk digital dari Kartu Tanda Penduduk Elektronik KTPL yang selama ini digunakan masyarakat. Berbeda dengan kartu fisik, IKD tersimpan secara aman dalam aplikasi di HP dan dilengkapi QR Code yang telah tersertifikasi secara nasional. Ditambahkan, kehadiran IKD merupakan bagian dari komitmen pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri Kemendagri dan Disdukcapil untuk memberikan kemudahan layanan administrasi kependudukan di era digital. Melalui IKD, masyarakat dapat memiliki identitas kependudukan yang lebih mudah diakses, aman, dan mendukung transformasi layanan publik berbasis digital. Sehingga berbagai urusan administrasi diharapkan dapat berlangsung lebih cepat, praktis, dan efisien. UPEL DWP Disdukcapil Kabupaten Sragen mengajak masyarakat untuk mulai mengaktifkan identitas kependudukan digital sebagai bagian dari adaptasi terhadap pelayanan publik yang semakin modern dan terintegrasi secara digital.
6: IKD atau identitas kependudukan digital itu adalah KTP elektronik yang biasa kita pegang, tapi versinya digital yang tersimpan aman di dalam aplikasi di HP kita. Jadi wujudnya bukan kartu secara fisik, melainkan tampilan digital lengkap dengan QR kode yang sudah terverifikasi secara nasional. Latar belakang hadirnya IKD ini adalah komitmen dari pemerintah melalui Kemendagri dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil untuk memudahkan masyarakat kita yang diserba era digital ini. Kita tahu sendiri kan ibu-ibu, sekarang kalau kita ketinggalan dompet mungkin masih bisa tenang. Tapi kalau ketinggalan HP, waduh, bisa panik ini.
7: Betul, parah banget Bu.
6: Nah, dengan adanya IKD ini, identitas resmi kita selalu di dalam genggaman kapanpun kita berada dan kapanpun kita membutuhkan.
2: Demikian Rara Anggita, reporter APPL Radio Buana Asri Sragen, melaporkan untuk Jateng dalam berita.
1: Rangkaian update informasi hari ini yang tersaji dalam Jateng dalam berita telah kami sampaikan. Saya Mita Rosana dan seluruh tim redaksi serta reporter Jateng dalam berita undur diri. Tak lupa Mita berpesan untuk selalu berpikir positif dalam kehidupan kita serta tetap dengarkan radio untuk mendapatkan informasi dan hiburan. Sampai jumpa lagi dalam edisi Jateng dalam berita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saja Anda dengarkan Jateng dalam berita, rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah, disiarkan secara serentak oleh radio-radio pilihan se-Jawa Tengah. Sampai ketemu edisi berikutnya.
8: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
9: Pengobatan Tausen
7: juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berok, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tausen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tausen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tausen, ikhtiar sehat, herbal alami.
9: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget.
10: Iya ini mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
9: Aduh mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
10: Oh gitu ya mas.
7: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
11: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi korteks dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D. Panjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garing 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
10: Makasih ya mas.
9: Tangan saya jangan ditarik mbak.
10: Habis masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang.
12: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
13: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
12: Sayang, aku sudah kirim media spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
13: Serius? Wah, jadi gak sabar.
12: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer nggak?
13: Oh gitu ya? Berapa?
7: Tunggu dulu. Hati-hati. Bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
12: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
7: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
14: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
13: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
7: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
14: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.

0: Sugrep Duta Pitana. Anengin kari puntita punika kangkang kaekat di Desa Purwa. Eko wilangan siji adi tekselin widoso wilangan 10 purwa iku wiwitan. Senajan kata titahing diwengkang kasongan aku sosinonggung prati kapiting samudro kata ingkang samuyo anggegono raras. Nanging buten kadion goreng tasik wedi pantes kinario bebukaning cerita. Awit madusa negara satus mboten pikantuk kekalih senajan to sewu mboten jangkep sedasa. Awit negara kang panjang apunjung panjang pasruke lojinawi gemah aripah kerto turaharjo. Panjang tegese dawa-dawa pocapaning praja punjung dhuwur. Luhur kawi bawaning narendro pasir eko samudra wukir eko gunung negoreng tasik wedi kathah pagunungan ngarengaken pesabinan nengenaken benawi ngayunake bandaran ageng lotulus enggang saroten andur jinawi murah enggang saroten uku. Gemah para kula ingkang sami lumaku dagang siang pantering ratri datan ana pedhote labet datan ana sengsayane margi. Aripa para kula ingkang sami dumunung ing sajroning kutha saking kateng wisma ngantos ketingal jejel APP taben juke tepung taritis. Papan wiar ngantos ketingal rupak saking raharjaning nagri. Kerta tebi saking paramuka ingon-ingon raja kaya kebo sapien siang samyo aglar ing pangonan yen sore samyo bali nyang kandange dewe-dewe. Raharjo Naraki semeng pedusunan samyo tentrem wungkul anggonya mangulah tetanen awit negoro ing tasik wedi negoro kang gedhe barata kuncarane tur jembar laladane. Katana rindri ngang samyo sumyo jumawi totan karono bondo yudo among kyung yun mering poyen engkau taman engkang cepak samyo manglung engkang tebi samyo tumiyung samyo asok glundung pangarang-arang peni-peni rojo peni guru bakal guru dating kengkinaryo panungkul. Menteri Bupati Sapanekari Sedoyo samyo limrah bijaksana limpet dingawru putus marang wajib pangling negeri. Sinten to punika ingkang lenggahaning dampar ento Narendra Tasikwedi Narendra wanita jejuluk Ratu Ayu Kusuma Dewi Windu Wulan. Narendra Tasikwedi Narendra wanita jejuluk Ratu Ayu Kusuma Dewi Windu Wulan. Narendra Berbudi Balasana Asih Tresna Mring Kula Dasih. Karang paring dedana marang kula kang sami nandhang kasengsaran lirik karang paring ngobor marang kula kang sami nandhang babeteng. Karang paring teken marang kula kang sami klunyon karang paring buka marang kula kang sami keluwen. Nujarin sepati sinorono tomyo sinwoko lenggaring dampar hento ingkang pinali petingret no ngagem lelemek babut prina dening keng binatiking molo sinorono to lenggah kaya bedoyo sarimpi manggung ketanggung ingkeng samyo ngampil upacara noto banyak dalang aredo waliko sawunggali kacumas diponggo ingkang sawaretno. Sinarana telenggah kaya bedoyo sarimpi sinebaran sarigondo widolisa jebatan kasturi kinebutal badak kanan keringkongas gandanyo sang prabu. Hmm. Arab si dembar manem tan ono balik walang lisik samirono tatal mampa godong kekayu noraketo obah
1: ameng kepirang sumanten ing pesingkuk tuin jala enggan samuyemunyo saluhuring teratak rambat
0: tuin suanten ing abdi gending pandi kemasan enggan samuyo nyambut karyaning ratu kepirang pating telengkering imbal gantel mundurugo tekondar sengering pananggilan pananggilan ing pun ditopun ikonggang wonten pananggilan projo ing tasik wedi sinar noto mio sinwoko lengganing dampar tento sintento pun ikonggang sebaring abiantoro noto satrio bagus ngembang bawang dasar prawiro jayang palugon kekasih Raden Windu Kusumo paswakan mambak-mambak lir samudro pasang ketinggal jejel api peduk dengkul tumpang warongko sini gegang murweng kondo awit toto katon terwaring projo kalpon ginunggung sedalu mboten jangkep sedalu sak dinten mboten jangkep sak dinten wau toh Selinoro noto mio sinwoko lenggan dampar tento kotoro sang prabu lagi nandang putri rawan putro soroting rembulan irawan mego mindo wulan kaling-kalingan mendung kotoro surem sajening galih ngandiko meminta sih pengayomaning dewa sejati winanto saking karaharjan projo ing tasik wedi kali saking retuning projo

Abdul marang akoso. Dimas arining sun windu kusumo. Sun uningane wis kaporo dangengeng dadi piswaniro. Kawula nuwun katimbalan kang mbok ratu pepunden kula. Piswanipun repot duka kula sadringipun kang mbok miyosini waka lenggah wonten ing dampar ento. Kawula sampun sibu wonten samadyaning panangkilan. Raharjo ingkang dadi piswaniro Dimas nuwun-nuwun inggih kepareng unjuk atur katur ngandhaping pepodo. Iswanipun repa duka mundi keluhuran dau timbalanipun mboten wonten pambengan setunggal punapa rahayu widodolir saking sambekala. Kepareng ngaturaken sungkeming pangabekti konjuking ngandhaping pepodo. Dimasun tampi kanthi agawe suka gembiraning manah ora liya puja pangestuning sun rumentak mring siadi kawula nuwun inggih kang mbok pinunding mustaka jencang pucaking rekma rumentaking pranaja muga andadosaken jimataking kayuhanan kang mbok ngepenakake sawetara ingkang dadi pisaniro kawula nuninggang ngestoaken dawuh sumrambah mring kakang pati gading pangukir kawula nuwun katimbalan Gusti kula ingkang sinuwun pisaniro adoh ing sunawet cedhak sun raketake apa baya ingkang dadi guguping tiasiro nalikane sira tinimbalan mangarsa kakang pati kepareng unjuk atur katur ngandhaping wapodo Gusti kawula kang sinuwun nalikanipun warangka paduke ndrut tinimbalan mangarsa keluhuran dawuh timbalanipun paduka ingkang sinuwun ingkang kawula pundi semau kejoting marang kados sinambring gelap tuna upami sumrep kebiaring kilat mboten semerep dumateng dateng ing gelap Gusti panjang putra dumawah mateng saraga malasa upamiya pambengan sak lomba pinanjer wonten sak madyaning alun-alun keterak maruk tegeng kumiter taruk pendung kalamaras anangi dupi wonten ngarsa paduka ingkang sinuwun asetipun manah kula kados sinaraming tirta amarta Gusti loka sira duweni pinemu sing kaya ngono kuwi pinanggi pirang perkara kakang patih kawula nuwun inggih awit pejagesangipun warungka paduka kendring kang kagungan purba waseswa wing paduka Gusti pramila pisuan kawula Gusti mboten namung badhe tadha pesuryan badha kajungjang semangga ngasta katiga semangga jonggo kacuwek semangga jojo mboten badhe ngrantes saluguting kolang-kaling pinarasa sira Gusti obat lho kok sira duweni pinemu sing kaya ngono yen mengkono kuwi ra iya ateges katukuane kejeron anggone ramuwus kakang senajan to ingsun andarbe wewenang nanging ra iya ora bakal tumindak ingkang sawenang-wenang kakang pati marma sira sun piji mangarsa sadurung ingsun medharake kang dadi wigatene ing piswanan Lewiti sing sunar semuningane paran toto katentremaning projo kakang pati kawula ninggih keluhuran dawuh paduka kawula pundi kaparing ngaturaken atur palapuranipun para juru paniti projo menteri bupati sapanekaripun sedaya samyuling merabi casono limpeding kawru putus dumateng wajib pangling nagri Gusti sumrambah sang yaning para tentama siang pantaring ratri tansah gegladen ulah keri daning peperangan ingkang dipun gladi dening sang yaning para bintara minggahing prawira pramila upami negari sawanci-wanci wonten para muka saking sanjawining langkah paduka ingkang sinuwun kula aturi danen dening sekeca sumrambah sang yaning para kula ingkang sami dumunung wonten salebeting kitha ing dusun ngadusun sinuwun mboten wonten kula kang sami lumampah durjana marapadu cecilan wanuja runtik mboten wonten sedaya samyo sayek sawekati sareng-sareng mundi dewing Gusti ngupati karaharjaning negari
mekaten mulai katur palapuranipun warung kopatu kendero katur ngandaping wapoto gusti kawali kang sinuwun. Kakang Patih atur palapurane renggang mengkono iku sayekti agawe suka gembiraning tiasing sun. Ora liya mawantu-wantu kakang siang pantering ratu ojo begat kaprayit naning lari temusing batos. Tansah memintosi pengayomaning dewa sejati winanto saking karaharjan. Kaliso saka retuning projo kakang Patih. Mekaten keluhuran dawuh paduka ingkang sinuhun ingkang kawula pundi muga andadosaken jeji mati ngagesang Gusti kula ingkang sinuwun. Ngepenakno dhisik sawetara ingkang dadi piswan kawula ingkang ngestuaken dawuh. Dimas Windu Kusuma kawula nuwun katimbalan kang mbok. Majo sawetara ingkang dadi piswanmu kawula ingkang ngestuaken dawuh.

0: Allah.
1: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tutu
2: kaya kuwi lho.
1: Aja kaya kiye bodol.
3: Is bu,
1: isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye kasure nenine kepet.
3: Nyong bingung bu.
1: Usah bingung pak, mari ngone pakir no kasur abrak-abrak material apa bayana nang anak sisan gawe tuku semen keng anak nggo dandan dapur ti anak
3: ngone pakir no pertelon jeruk legi berkah jaya percaya ngone pakir no regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke
1: mendingan angger konsultasi cat tembok apa cat besi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone pakir no.
3: Wah nyong anak ya bu, ibune ora usah melu.
1: Pak, nyong melu war tunggu kasur mentul-mentul kok.
4: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
5: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
1: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo deborong
6: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
7: Selamat pagi Pak Kus, gimana Pak? Kursinya enak, hehe.
8: Ah, baru juga sehari. Bisa aja Pak Anto ini. Gimana? Ada hal apa nih?
7: Ini, berkas yang diajukan beberapa vendor untuk pengadaan yang kemarin, mau dilelang atau penunjukan langsung, Pak?
8: Coba saya lihat.
7: Vendor yang ini ada paketnya untuk kita, Pak. Kalau penunjukan langsung, hehe.
8: Wah, menarik nih kalau ada tempelannya gini. Sebentar, Pak Anto. Ini ada anak saya telepon. Ya, halo, Dek.
9: Pagi, Ayah. Maaf, kemarin aku nggak sempat datang ke pelantikan. Selamat ya, ya, jabatan barunya.
8: Makasih.
9: Rani selalu doakan agar pekerjaan Ayah bisa lancar, berkah, dan bermanfaat buat banyak orang. Rani doakan agar Ayah selalu dijauhi oleh setan korupsi dan nggak tergoda oleh suap. Ya sudah, Ayah sehat-sehat ya. Nanti Rani telepon lagi. Dah, Ayah.
7: Pak, maaf, Pak. Jadinya gimana?
8: Pak Anto, tolong dilelang saja. Mulai sekarang, saya tidak mau ada suap di kantor ini ya.
10: Tanggung jawab adalah salah satu nilai anti korupsi. Tanamkan nilai-nilai anti korupsi mulai dari diri sendiri untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi.
11: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.

0: 94.3 Bercahaya.
1: Sawising sunampi atur pawapurane Kakang Patih gading pangukir ingkang agawe suka gembiraning tiyasing sun. Ikin tunggap ingkang angka kapindho Dimas marmo sira sun piji mangarsa sadurunge ingsun medharake ingkang dadi wigatining piswanan. Lewi dhisik ingsun arsa paring dawuh marang jeneng sira di awis sira kadang sun ingkang sun gadang-gadang ing tembe sinengkaake ngaluhur dadya narendring praja Tasik Wedi minangka ngendi mring palengganing sun ingkang mengkono kuwi mumpung sira si taruna sengsema Purwita ing pamrimbisa dadi narendring kang berbudi Balaksana asih tresna mring kawula Tasik. Mengkono kuwi Dimas pawelingsun senajan ora ketang ming sak kelimah mbok menawa dadi ceji mating uripmu. Nuwun-nuwun inggih keluhuran sabda paduka kang mbok sanget anginipun repa duka mundi muga andadosaken ceji mating agesang. Sumrambah Kakang Patih kawula nuwun katimbalan Gusti kawula ingkang sinuwun. Saekti kalamon ingsun sinawang cetha anggene lagya nandhang putra Irawan. Siang pantering ratring sun tansah menggaliake sasmitaning dewa.

0: Welah dalah. Nuwun-nuwun sewu. Iya yenoto roko poro saking Madura. Nyuwun amit kaliman pasang tabe kasabeto ngelilo dino. Ngilangno tulah manudu mawaking tawang towang yai. Lepato ing tulah sarik miwas sapu dendaning dewa. Roko poro kaliwantun soan tanpo tinimbala ya ratu. Yang suksma mustikan ing jagat royo. Kakang pati.
1: Kaulonon katimbalan gusti.

0: Saking Praja Ngastina nderekaken tindakipun Kakang Prabu saking Madura menika gegayutanipun menapa? Anak Prabu sumangga kula aturi ngandika.
1: Nggih, Paman. Nggih, kula ingkang ngaturaken.
0: Mestinipun Yayi Ratu menika kemek leres. Kula aturaken kula Narendra saking Madura sesarengan kalian Pati saking Ngastina.
1: Lah menika gegayutanipun kula aturaken Yayi.
0: Madura menika Ngastina, Ngastina nggih Madura. Senajan to Narendra Madura raka para kula, Narendra Ngastina Yayi Prabu Suyudana nggih Yayi Prabu Jakawitana. Kula aturaken kang raka kula kaliyan Yayi Prabu Suyudana Ngastina menika setunggal nunggal darah kaping kalih nunggal ngalap Yayi. Liripun kados pundi Kakang Prabu kula aturaken. Kula kami wantun matur menawi kula ingkang raka nunggal darah nunggal ngalap hawit Yayi. Jurama Dipati Salya saking Praja Mandaraka menika kagungan putra gangsal cacahipun
2: Pambayun
0: pambajeng menika Dewi Erowati ingkang angka kaping kalih Dewi Surti Kanti ingkang angka kaping tiga Dewi Bonowati angka sekawan Burisrawa. Yayi Ratu inggih mekaten menika Yayi. Kula aturaken menawi ingkang Pambayun pambajeng menika ingkang nama Erowati. Menika kangge garwanipun kang raka kula Yayi. Ingkang angka kaping kalih Dewi Surti Kanti menika dados sisianipun adi kula Basukarna saking Ngawengga Tengah nggih saking Ngawengga Trisaya. Ingkang angka kaping 3 Dewi Bonowati menika ingkang dados garwanipun Yayi Prabu ing Astinapura Yayi. Pramila kula wangun raka kula kawi wantun ngaturaken Madura nggih Ngastina, Ngastina nggih Madura sepindah nunggal darah kaping kalih nunggal ngalap Yayi. Mekaten menika Kakang Prabu andadosaken tosipun repot duka kula.
1: Inggih, inggih, inggih.
0: Ngejawi saking menika Kakang Prabu keparenga ngaturaken pambagya para krami katuran patuka. Welah dalah Yayi Ratu Yayi. Kenging panuwun kula sipan kramanipun Yayi Ratu ingkang kaparingaken raka para kula tampi pinundi muga andadosaken bawa laksana Yayi. Mboten namung sakonduripun taklimipun raka para katuran Yayi. Kula tampi muga andadosaken keluhuran tuwin kawibawan kula. Ingkang mekaten menika nun sewu saking sanget wigatos. Jejibanipun raka para ingkang badhe katur Yayi Ratu menapa sampun kepareng kang raka kula ngaturaken wigatos sing isoan kula Yayi. Kakang Prabu sumangga kula aturi ngendikaaken ingkang dados wigatosipun paduka rawuh denging panuwun kula Yayi. Yektosipun raka para ngemban wigatos ingkang saklangkung awrat. Wigatos menika ingkang didapur peparing saking Yayi Prabu ing Astina tuwin saking paman Pendhita Durna Yayi. Sinten to paman Pendhita? Saged kula aturaken paman Pendhita Durna menika setunggaling pepunden keraton Ngastina nggih pepunden keraton Madura nggih dados pepunden saking keraton Ngawengga Tengah Yayi. Awit paman Pendhita Durna menika samun kondang kalau kau mecepat perimonco negari setunggaling pendhita ingkang winasis pendhita ingkang saged nguningani sadering winarah. Lah menika Yayi Ratu wigatos ingkang kula aturaken paman Pendhita Durna menika sampun pikantuk Trimadya Candra dangunipun kasmaran kalian Yai Ratu Winduwulan, Yai. Enggih, kalau menapa kula aturaken pisuan kula wonten ing ngarsa menika nglamar. Dipun utus nglamar saking kersanipun Paman Pendhita Durna. Yai Prabu Sudana ing atira saruju senajan rakapara ugi saruju. Menawi katampi mangke kersa Yai Ratu dados garwanipun Paman Pendhita Durna, Yai.

0: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
1: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan, tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
3: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
2: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
3: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
2: Jadi, ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
3: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat si ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
2: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
3: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
4: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
5: Bercahaya.
6: Kulanun, kulanun, kulanun, kulaniki dayoh kula.
7: Tobat, tobat, tobat yang ana kawula ingkang munggah ing panangkilan. Ringet mari weriwe napasmu rebu drujun eng semu kok kaya tudu kula saking praja Tasik Wedi kaya kula saking manca negara ingsun mundhut mitambuh saka ngendi asal usulmu lan sapa sing dadi jenenganmu.
6: Nggih, kula nun. Kula niki dayoh kula.
7: Ya tamu, ya tamu. Wis matura, paman sapa sing dadi aran wulan saka ngendi asal usulmu? Lho kok gawe cingaking kabeh para punggawa.
6: Nggih, napa kula kan matur?
7: Ya wis matura.
6: Napa mboten ajeng disuk gawe dangkrin?
7: Ayo medang, iyo medang, nang iyo mengko dhisik.
6: Kebangetan temen, kebangetan temen ke wong. Wong wis salah buat, wong nang panangkilan kok nyuwun wedang disora memper. Berisik karo sing ngomong apa-apa wakem, wae ora nyang ambek kowe.
7: Tobat, tobat, tobat, wis to matur kowe paman matur.
6: Nggih menawi kula kan matur nggih ajeng matur. Ning panjen kula niki tiyang alang nggih. Ngisawa sarwine kula niki alak niki. Tembung kula mboten kepenak coa tur ngapak kaya niku.
7: Iso ya.
6: Nggih. Dados mboten wonten lepat kula mengkin nggih nyun pangapunten nggih. Nggih. Niki kaya niki. Lah menawi ingkang sudi nimbali kali tengering raga kula. Kula niki ingkang jeneng Bawor alias Carub.
7: Jenenganmu ki Bawor alias Carub.
6: Nggih. Lah asal usul kula saking negari Ngamarta. Ngamarta niku. Ngamarta.
7: Oh, negara Ngamarta.
6: Nggih.
7: Ya kuwi negara Pandhawa.
6: Niku ambun lintalintu. Negarine Ngamarta sing teng mriki kuwi isine Pandhawa ayene iku. Pandhawa niku gangsal. Nggih, mungkin sih mungkin. Lah kula mboten manggen wonten Kutah Ngamarta ning kula manggen wonten pedusunan. Lah pedukuan kula niku sing jeneng pedukuan Karang Gemenggeng. Kula niku tumut kali Rama kula niku Ki Lurah Semar niku bapak kula nggih. Dados sawon-awon kula niki anak lurah kula niki.
7: Tobat. Dadi kowe iki anake lurah.
6: Nggih, Ki Lurah Semar nggih.
7: Bapakmu kuwi Semar.
6: Nggih, Semar nggih. Lah kula ingkang jeneng Bawor nggih. Lah kula niki anak mbarep. Cara jembenengan niku Pambayun, cara kula niki mbarep kaya niku. Lah mbarepe niki kula Bawor sing angka kaping kali gareng kaping 3 niku Patruk kaya niku.
7: Iya. Kuwi sedulurmu lanang.
6: Nggih, sedulur kula jaler.
7: Dayen wis kaya ngono cetha, enggal wae mure kowe aja kesuwen ning panangkilan. Apa sing dadi karepmu sowan mrene?
6: Nggih. Dados kula kan matur.
7: Matura sing terwaca Bawor.
6: Nggih. Lah kula sowan wonten ing ngarsanipun jembenengan nggih. Kula niki sawedipun kangken kali Rama kula niku Rama Semar ya niku. Bapak kula nggih. Lah mbok ngriku jaring patoso ngerti bapak kula niku jaler.
7: Iya Bawor iya. Dadi ramamu kuwi lanang.
6: Nggih jaler bapak kula ya niku. Lah kula mriki niki sowan kula wonten ngarsanipun jembenengan niki nggih sowan ya niku. Ning sederengipun kula matur niki kula sawek bingung.
7: Bingung apa para raja bingung matura.
6: Bingung sing ijare mungkin kula wangsula jeng sanguna pak ayo niku. Jalaran kula sowan mriki niki nggih saking ngrikam mriki jan kula mingsangu 300 tok kula. 300 mawon dadak sade pisang setundun ayo niku.
7: Obat iso. Aja kowe sumelang yen mengko kowe bali tak paringi sangu.
6: Lah ngene iki sing kula pados niku.
7: Iso. Wis cetha matur apa sing dadi wigatimu sowan mrene.
6: Nggih. Lah niki kaya niki kula niki saged netepi tembung. Awit sakwonten tembung aya niki anak molah bapak kepradah aya niku. Lah niki mboten anak sing mola ning bapak kula.
7: Bapakmu sing kepriye?
6: Bapak kula niki sawet obah. Mbangane anger bapane obah anake tambah kaya niku.
7: Obat. Kowe yen kondo ki kepriye? Kowe yen kon
6: kula niki enggih nggih. Anger bapak molah niku anake sing kejibah kaya niku.
7: Iya. Lanjut ke pria towi gatimu
6: niki kaya niki nggih. Rama kula Semar niku mbundangu gunane gelasan mawon.
7: Gelasan
6: nggih.
7: Gelasan iki kepriye? Gelasan iki apa, Wor?
6: Gelasan niku carane kedebugan lho. Nek gelasan niku carane nggih mboten kepenak lenggah. Mboten kepenak turu ayo niku letang pundi-pundi mboten kepenak niku gelasan niku.
7: Lho jalarane kepriye?
6: Rama kula Semar niku jane pun tuan ning sawet seneng tiyang estri ayo niku.
7: Tobat.
6: Welah dalah. Mangke rumen Yai Ratu Keparenga kula badhe ngaturaken teging marah kula. Kalau aku kula ingkang raka sampun matur menawi kula pisanipun nglamar Yai Ratu dinuta dening Paman Pendhita Durna. Katur lamar menika sampun katampi dening Yai Ratu.
7: Mangke rumin Kakang Prabu kula aturi pinarak lenggah rumin ingkang sekeca.
6: Nggih.
7: Wis ta Bawor kepriye kowe sing cetholehmu matur?
6: Nggih. Rama kula Semar niku saweg seneng tiyang estri niku. Milane dar mboten ecak ayo niku. Sare nggih mboten kepenak ayo niku. Ngene iku gunane nyebut-nyebut anu niku tiang niku lah. Kula niki ngger ngomong niki jan-jan mboten kepenak ning blag-blagan mawon niku. Ramah kula Semar niku siang dalu niku gandrung mawon.
7: Gandrung?
6: Nggih.
7: Gandrung sapa?
6: Niki kaya niki nggih. Gula-gula apal niku. Ramah Semar niku nembange macapat asmarang dana cakepane yen iki. Lali-lali ora bisa lali. Delipur-lipur sing saya berantak. Katon bae sesolae. Gembili gung woening tawang.
7: Gembili gung woening tawang ki apa?
6: Gembili gung woening tawang niku jebug.
7: Jebug?
6: Nggih jebug. Dadi niku kedebugan solaing wang. Jenang gamping reca kayu.
7: Jenang gamping ki apa?
6: Jenang gamping niku njet.
7: Reca kayu.
6: Reca kayu niku golek. Dadi jalan jet ngoleti Ratu Ayu ayu niku. Dados Rama kula Semar niku sabegedanan kali sampean niku. Niku gena-gena ayu niku. Lanjur kula suan mriki dipun ucus kali Rama Semar niku kan gotak.
7: Gotak yopo gotak?
6: Gotak niku nglamar lulu.
7: Nglamar?
6: Nggih nglamar.
7: Betopet ngelamar ke priye bawon
6: niki kari kersangi kesun kari mboten kersangi kebangetan nggih wong ramah kula niku jan seneng sanget kali sampean niku kari sampean sing nggih seneng pan mboten mrika niku ning jamadan melos lho diana melos lho. Diampun tiang ayu jodohnya kali tiang bagus lah. Ini sepisan-pisan wong ayu darah wong ala lah. Ini ku kencarannya mandan luberi lah. Dajus kersane Ramah Kula Semar. Ini ku cembenengan kersa dajus garwane Ramah Kula Semar ini ku.

0: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya. Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya? Gaji kita mana cukup Pak buat bayar sekolahnya Bima?
1: Pak,
0: kok diam aja loh? Bantu mikir ini Pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
2: Tenang aja Bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri Bu.
0: Wah, syukurlah kalau begitu ya Pak. Ibu jadi nggak pusing cari pinjaman sana sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk Pak, kita ke Bank Jateng.
1: Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
3: Pinjam meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit buruan. Kelayanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.
4: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
5: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
6: Leren di Sitno.
7: Gue dikarep ngerokok apa?
6: Kena wingi ana bakul tawarokok murah.
7: Kayonge mandan beda apa ya?
6: Ge, mbok wae siji, mbok arep tuku nang warung ya ana.
7: Deleng. Waduh, ora beres ge.
6: Ora beres nang apa? Aja kaya kue.
7: Iye, sing jenenge rokok ilegal. Ora ana pita cukene, sing juga diarani rokok polosan.
6: Jan, ana-ana baen, terus priweno wis nyetok akeh, Je.
7: Ya dibakar bae daripada ditangkap polisi. Aja dibuang, ngotok titor aku.
8: Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai, rokok termasuk dalam kategori barang kena cukai dan terlibat dalam peredaran rokok tanpa cukai atau ilegal akan dikenakan sanksi. Sanksi rokok ilegal dikenakan kepada siapapun yang terlibat dalam peredaran rokok ilegal, termasuk penjual, penimbun, dan pembeli. Kenali ciri-ciri rokok ilegal. Rokok polos atau tanpa dilengkapi pita cukai. Rokok dengan pita cukai palsu. Rokok dengan pita cukai bekas pakai. Rokok dengan pita cukai salah peruntukan. Dan rokok dengan pita cukai salah personalisasi atau rokok yang menggunakan pita cukai dari perusahaan rokok lain. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai Cilacap atau hubungi nomor 0811-2822-282. Pesan ini disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap.
9: Kemakmuran rakyat dan kesejahteraan rakyat adalah tujuan kita bersama. Idealisme memang berguna. Ajukanlah idealisme Tuhan itu dalam hal mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Supaya idealisme Tuhan itu menjadi pendorong bagi pemerintah dalam bekerja dan berusaha. Tetapi, agar supaya idealisme itu dapat dikerjakan, hendaklah ia diajukan dengan memperhatikan realitas yang kita hadapi sekarang.
10: 94.3

0: lanang kowe mirangake Prabu Baladewa. Kowe nombro-mbro pirange Baladewa. Jeneng kowe iki ora ngajine lawan Prabu Baladewa. Apa dawuh iki? Ora ngakoni. Kowe ora ngakoni ponakan Pandhawa. Pandhawa ki apa lan Baladewa? Sementara sumenggang gilem kowe. Iyo kowe. Mengin-ngirin sabar, sabar, sabar. Edan, edan, edan. Katon yang bawur ki wani marang Baladewa. Aku wirang, ora kuwirang. Kowe mirangake aku karo kowe. Sabar, sabar, sabar, sabar. Sabar mawon ya wong cekade kula mboten napa-napa iki. Wes sing kandha apa kowe? Mansuli. Wani kowe balekake Baladewa kowe. Anu ora gelem bali le, Hor. Ngimgrin. Ya kula tenggeri kali tenggeri kini ki biasa mawon ini ku. Jadi sangger wau tenggeri kula kaya nikah seni kini biasa mawon.
1: Tegas sepi.
0: Landarane utusan kula Mansul.
1: Bali
0: saya ki kowe Bali. Neng yen kowe nganti Mansuli kaya mau. Iki wis neng alun-alun, neng alun-alun, bau neng alun-alun. Nganti kemecap lambimu sing kaya mau. Kepruk kepruk batu pecah mau suara gue. Sabar sabar kuruyon lu. Di pecah nih mungkin sabar.
1: Kalmu ye.
0: Gula nih biasa mawon. Angger ngeriku mangsulakan gula gula dugi mriki nih biasa mawon. Tanjur darah bahaya jiwa. Bacang kersa kondur gula garsing aja pecah.
1: Wajuk wajuk
0: wadem wadem
1: woi iya lo gitu tondo ke wani kwa wani yang aku war kwa wani yang aku war
0: mengingin la bucul panganjikan wani wani wani kwa war dan niku anggar kaya niku ajing wani wanian nggak anggar ajing wani wanian gimangga mangga la kula mboten wantun kan sing kula wedeni niku padon ndi.
1: Hei, walaupun lu kok malah wani,
0: ngingrin, embok ngeriku sing lepat kari kula si luput si wang gula tiang bodong, luput jalan boten ngerti mbok ngeriku anu ngerti ngerti kok luput mbok aja niku nih,
1: woi lah, lanjut kamu ya,
0: himbun gula biasa mawon gula kan wangsul ngeriku nih gula tiri kondur, ngeriku rengu gula nih jengkal. Ngereko ngantem kula nggih tinju.
1: Lha kok ngono malah ketolowani. Lho kowe wani perawan aku ora kowe.
0: Niki kula sing mboten ngedhiraken apa-apa. Yo. Sesa wong kula ampun tau tate bedah padon boyong ayam iki. Mangga jeng perang ali kula pinten windu. Sekaje sami-sami tamu wonten ngriki iki niku nggih. Neng anger perang kali kula mbok kewirangan. Mbok kewirangan. Mbok kewirangan. Kula kalah memper mbok ngriku sing kalah. Edan edan kowe.

Je APP tepu ini ngalun Noro Projo Tasik wedi tuan poro tentomo Menggeng pro prawiro Engang sami amirsani Prabu Bolo Dewo Pasulayan kalan utusan saking karang gumenggeng bawor. Naliko samono Prabu Bolo Dewo ketoro gengka prayit naninggal Lenging cipto arso ngagem pusoro Kyalu goro kinaryo srono ambabat jangganing poro kawan pendowo. Oh lah dah, paman ayo sangkurni paman. Enggang gadis pun tinggir, kacungi pun wirang sangat kulo wirang, wirang kulo wirang. Nandang wirang dipun ombro-ombro di si bawor, bawor mantun kalian kulo. Wah, mutlato si bawan, kacungi pun. Kulo badin dawar papati, bawor balik kulo bat suyo pati. Kadang kulo pendongu ditopati pun bawor kulo betul aja. Kacungi pun lo tatap.

0: najis bunyi
1: gelem halu ora kowe wani terus oleh mewani karo aku
0: saya kula ngene pun wandu sepisan nggih terus wandu terus kula
1: ora wedi mati kowe
0: wong mati sepindah urip sepindah mboten mati seniki nggih mati benjing sami mawon mawon kok wangger dawa umure nggih sing sayake dosane iki lho barang mati nggih wong pun tau urip iki kowe lah malah sengsaya nekat kula nu biasa nekat dan gula ning anger mboten nggih tatone nggih mboten gula kowe lah edan edan
1: tatap lu goro tatap jangan kamu
2: We'll be right back.

0: Jen, wetang kula arep banget ku. Arep ngene, Nini Ruji njaluk dipijet malah
1: kowe nang apa? Kelalat lelet kaya ular jedung.
0: Wetang kula arep banget ku, seneng.
1: Lah kepriwe?
0: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
1: Mulane rajin minum gulti.
0: Apa kuwi?
1: Nggih, teh gulti nggo kesehatan awak. Kaya nggo wetengmu kuwe.
0: Oh, kaya kuwe ya.
1: Iya, nyenyenye. Dinum, dinum.
0: Ya. Oke. Siap.
2: Wis terbukti, Golti pancen main nggo menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main nggo awak, kaya katekin, nggo nglancarna peredaran darah, polifenol, nggo kekebalan tubuh, zat tonin, nggo anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya nggo kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok nggo wedangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang Radio Percaya FM, Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
3: Tahu nggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
4: Ayo bangsa Indonesia, dengan jiwa yang berseri-seri, mari berjalan terus, jangan berhenti. Revolusimu belum selesai. Jangan berhenti. Sebab siapa yang berhenti akan diseret oleh sejarah. Dan siapa yang menentang corak dan arahnya sejarah, tidak peduli tiada bangsa apapun, dia akan disiling, disilap oleh sejarah itu sama sekali.
5: 94.3 Cepet.
6: Bon. Lah niki sikula kepripun niki?
7: Lho ya mung kaya ngono kuwi mau.
6: Lho kae mau. Sang Prabu Baladewa Skandur kanthi ngendika saguh. Gamelan Lokananta sing ana ki Ngastina. Kembar mayang Pandhawa 5 saguh. Lah ki jukari kowe kepriye kowe? Kepriye kowe? Lah nikah saguhan iki kang ngimingin dikathok niki. Mereka gamelan Lokananta yang sing pundi ngrekati wonten-wontene calung.
7: Weh, bawor.
6: Perkara kuwi aku ora ngerti bute sapa sing rawuh sanrene nggawa kuwi mau ingkang bakal dadi temanten lawan Gustiku Prabu Kersa dadi temanten. Lah. Nika yen iku niki kula nggih ajeng wangsul. Kula ajeng matur kali ramah kula Semar ini. Ini mungkin jan geger niki.
7: Loh geger kepriye, Wor?
6: Mesti ramane mungkin paten-paten yen dadi perang kali ndaran-ndarane kula ayo niku. Wong ajeng dadi penganten kan perang-perangan kriyen niku jane nggih, 10-10 nggih.
7: Lanjut kuarsan sik marang panangkilan to.
6: Alam mboten usah lah. Mun mboten ajeng mriku malu lah. Mriku mboten disuguh wedang iki lah.
7: Wis aja ngono, Wor.
6: Yen kowe kepengin ngombe, ayo kowe nderek marang kepatian. Alah, iki kapan-kapan mawon lah. Seniki kula ajeng wangsul perlu ajeng ngaturi wangsulan nambi ramah kula ini. Wong iki kajan ngajeng-ngajeng.
7: Dadi kowe terus bali.
6: Nggih. Ning ngene kawau kula teng panangilan kula nggih mun matur. Kula niku bingung sih nggih sangu ini.
7: Oh, kanggo sangu bali.
6: Nggih.
7: Weh, ya wis ngene, Wor.
6: Cukupe piro saka kene tekan ning desamu? Nggih, anda wisen nggih 2000-an niku.
7: Yo. Ora kabuten duit 2000, Wor. Iki tak paringi 2000 kanggo sangu.
6: Lah, yen niku jenengane barbudi bawa laksana, Sun. Nggih, mingga yen niku nyun kepareng ajeng wangsul mawon. Nggih, kapan-kapan wis saged kepanggi malih.
7: Sing ati-ati, Wor, sing selamat waktu.

ramane jan wong cilaka banget ya. Wong kongkonan nyangkon nglamar ngene anggere ndara Janaka midanget mesti ramane didukani. Luput katurangane ramane dibirat ditundung kon lunga. Lah kok malah kembar mayang Pendhawa singgo kudangan ya. Oh ramane mulane mau tua-tua be kepengin ngarep bojo maning ya. Kiye nang kene rekasane. Kaya mengkonyo anger ngomong ambil ramane mesti nangis. Tua-tua sok sering nangis. Enyong ora maido wong. Wong lagi kenang asma.

carita Prabu Baladewa kadhekaken dening Warangka Dalem Ngastina Patih Arya Sangkurni Kondring Praja Ngastina. Bawor ugi nilar Praja Tasik Wedi langsung mring Karang Gumengging. Sinekti kang murweng kondo nunggil panggung sanes panggenan ingkang wonten pundhita punika ingkang wonten Kraton Pasetran Gondomayit Titaking duwe ingkang asipat Tiksa Gunggrawa Gedhik Poksimbar Dodo Pasuryan Mindo Singobarung Netro Lir Baskara.

Kateri tengang wonten keraton Pasetran Gundumayit. Di Betari Durgomyo Sinwoko lenggaring dampar tentuan imbali pisanipun ingkang putra-putra Pambayu Narendra saking Praja Nuswakambono ingkang jejuluk Prabu Nilosrani. Nimbali Warangka Dalem Pati Ditya Bajo Barat nalika sakmono mambak-mambak lir samudra pasang ketinggal jejel api pituk dengkul tumpang Warangka.

punika warnane Narendra. Keraton Pasetran Gondomayit ingkang juluk Betari Durga. Iyo Durga Betari ratuning para lembut indang danyang priprayangan ililu Banaspati Bajo Barat Sarso Saksi Wewe Gombe Gendurwa Kunti Tuyul Cinandra Betari Durga Pasuryan Bengis Netra Menteleng Mindo Singwarso Mangan.

mangulan-ulan midangan brojol. Asto gendewo tinentang drijin jahe sakrimpang. Bange anen nawon kemit payudoro gandul jinggo. Nalika sakmono miyos sinwaka lengganing dampar tentu sinpenta punika kang sebaning abiyantara nata. Narendra saking praja Nuswa Kambana. Iyo Narendra saking negara Nusa Rukmi. Putra Pambayun Betari Durga. Jejuluk Prabu Nilasrani. Dinandra Pasuryan Bengis.

Mandigya Bajo Barat tetaking denggang asipat yekso pasuryan mindo singo bareng netro lir baskro kembar gerol kaditan tuking beto tutuk kadil ngingguo remo gimbal mabrah nutupi rogo siramin dua alas gung liwang liwung naliko samono sang Durga Betari kadya mecah panangkilan alon pangan dikanipun Durga Betari nimbali pisanipun ingkang putra para Buni Losrani

0: masih memakai setiap saat gawe nyong terpesona ya. Wajahnya berseri-seri seperti bidadari, energik dan ora kaya bojone nyong mempesona.
1: Terima kasih ya Pak. Ih, Bapak juga loh, semakin sehat dan kuat.
0: Iya dong Mak, kan kita rajin konsumsi teh kesehatan Gold Tea.
2: Dari penelitian berbagai negara, teh kesehatan Gold Tea sangat baik untuk menambah stamina dan vitalitas, mengurangi resiko kanker, mencegah panas dalam, kejang, menjaga fungsi otak dan daya ingat untuk anak-anak, serta melindungi dari berbagai macam penyakit. Teh kesehatan Gold Tea, solusi dahsyat untuk kembali sehat. Dapatkan teh kesehatan Gold Tea di radio kesayangan Anda ini.
3: Indonesia dengan jiwa yang berseri-seri, mari berjalan terus, jangan berhenti, revolusimu belum selesai, jangan berhenti, sebab kita tidak bertujuan bernegara hanya satu windu saja, kita bertujuan bernegara 1000 windu lamanya, bernegara buat selama-lamanya, sekali merdeka, tetap merdeka, merdeka, merdeka buat selama-lamanya.
4: 94.3 bercahaya.

0: Ambalan Kanjeng Ibu Pepunden kula.
1: Wis ana antaraning suwing kang dadi piswanira kaki.
0: Kawula nun inggih. Sadringipun pandhuka Kanjeng Ibu miyos sinuwaka lenggah wonten ing dampar henta. Putra paduka kula sampun sibu wonten samadyaning panangkilan mundi guran dawuh timbalanipun.
1: Rahayu ingkang dadi piswanira kaki.
0: Nuwun-nuwun sewu Kanjeng Ibu. Mundi keluhuran dawuh timbalanipun mboten wonten pambengan setunggal punapa piswanipun putra paduka kula.
1: Nuwun-nuwun sewu kepareng ngaturaken sungkeming pangabekti kanjeng ngandhaping pepodo. Ingsun tampi kanthi agawe suka gembiraning manah. Ora liya puja pangestur mentak mring ngira kaki.
0: Waduh Kanjengipun ora ninggih.
1: Kalau tampi asto kali pinunding mustaka mugo andhet keluhuran tuwin kawibawan kula Kanjeng Ibu. Ngepenakake dhisik sawetara piswanmu kaki.
0: Kalau nuli ngestu akan ada
1: sumramba mring piswanmu digiyo bajo barat. Rahayu piswanmu mundi keluhuran dawuh timbalan ingsun bajo barat.
0: Kece-kece wali kece sadat setan wali kubra. Lanunun ki kepalngun yu atur Gusti.
1: Pisanipun ingkang ati kula boten wonten pambengan setunggal punapa rahayu. Lir saking sambe kala. Nuwun-nuwun sewu kepareng ngaturaken sunggeming pangabekti konjuk ngandhaping pepodo. Topatiya bajo barat. Suntampi kanthi rasa lega ing penggal ora liya puja pangestur mentak mring jeneng sira.
0: Anunun ingkang Gusti keluhuran sabda paduka Gusti.
1: Pinundi muga andhatesaken jeji mati ngagesi nuwun rampung. Bajo barat teran-orane sira bakal sun paringi jejiban aurat ngerupak panggunaning musuh. Jembarake jajan ngerupak panggunaning manusa kuwi ora. Awet amung kowe ingkang sun pinitaya sak wanci-wanci ngembat jejiban aurat ora bakal suloyo ingkang dadi kersaning sun. Engga mengkono kuwi paten ndak ngerti ingsun nimbali putrane ingsun ilosane iki bakal suntari krama. Ing mengkono jejiban kang awrat ngejaba amung kowe ingkang pinitaya ora ana maneh bajo barat.
0: Lan nun ingkang ngestuaken dawuh paduka Gusti kula ingkang jinuwun.
1: Nilosrani
0: kawula nuwun katimbalan Kanjeng Ibu.
1: Majo kepara ngarsing sun arsa paring adawu mring piswanmu kaki kepeninggange suwargan adawu.

0: Kawula nuwun katimbalan Kanjeng Ibu. Marmotira sun pici mangarsa. Yektining sun arsa paring dawuh amarga saiki lagi ana onaring jagat. Dadi onaring jagat tegese akeh para ratu ingkang lagi padha kasmaran. Akeh ratu ingkang lagi padha gandrung. Ora mung ratu wae senajan para muda, para pinisepuh uga akeh. Engkang kanggo sekarlati. Para jalma ingkang lagi padha kasmaran, Eko Narendra saka ing praja Tasikwedi ingkang jejuluk Ratu Ayu Kusuma Dewi Windu Bulan. Apa sira uga wis ngerteni kaki Prabu?
1: Wailah dialah.
0: Kanjeng Ibu ingkang mekaten menika senajan putra paduka kula ugi sampun nampi pawartos. Kakak dan Narendra samya kasmaran kalian Ratu Ayu Dewi Windu Wulan. Ingkang werta ugi kula mangertosi wanuja sulistya wanuja endah ing warna Kanjeng Ibu. Parandene putra paduka kula mboten sengsem, mboten tumut kasmaran. Mboten tumut kedanan Kanjeng Ibu. Wilah Kanjeng Ibu. Mandar engkang badhe kula aturaken mbok menawi andhatosaken kagiyating penggalih paduka Kanjeng Ibu. Lho kepriye engkang tadi pinemu mukaki Prabu dono ninggih? Engkang dados raos menggah siang pantareng ratri putra paduka kula. Senajan tonggang putra kula sampun kondang kauntar metepat primanca negari sinten ingkang mboten mangertosi. Prabu Nilosrani Ratu Titising Dewa. Sinten ingkang mboten mangertosi menawi kula Titising Dewa sedaya sampun mangertosi. Sinten ingkang mboten mangertosi menawi putra kula sanes putranipun Kanjeng Ibu sedaya sampun mangertosi kula putra Kanjeng Ibu. Ingkang mekaten menika ngantos kondang kalau kula ratu-ratu ning ratu. Kula ratu ingkang sinembah dening para ratu. Katetik sugih dunya brana kadibyan kaluwargan kasentikan kula sampun bapak. Raga kula tinatah mendhat dina rementer Kanjeng Ibu sinten ingkang mboten adrih kalan kula. Dunya brana kula taker gedhong taker rata balian inten jemerut drima ingkang sak gandul-gandul agengipun. Kanjeng Ibu parandene kula dereng andhar beraos. Marem kula dereng andhar beraos sengsem. Kula dereng andhar beraos mukti wibawa Nyakrawati mbau dendho Kanjeng Ibu. Putra paduka kula dereng kelampan gadah garwa putri Ngastina, Wragil Ngastina ingkang nama Kesumaning Ayu Dewi. Lasmarawati Kanjeng Ibu menika. Kula kasmaran ning mboten kasmaran kalih Windu Wulan, kula kasmaran kalih Windu Wulan mboten Kanjeng Ibu. Kula kasmaran kalih Lasmarawati.

0: marang putra ngatino yugane putuku Joko Pitono Silesmono Wati kula iya klebu mokal kowe lho nangi mengkoti sik aja kesusune rasani
1: ingkang kados pundi Kanjeng Ibu
0: lho ora ngerti windu wulan pisopo sun ngerteni yu windu wulan ke sejatine widodari kang ngejo wantah widodari kang medak saka ing kaindran ngejo wantah dadi ratun ing praja Tasikwedi ing mongko iku widodari ingkang pinito yang gondol wakil ning prang Barata Yudha Jaya Binangun mengkono kuwi menawa sira nganti keri ora bisa duwe garwa windu wulan keluhuranmu bakal kalah dening ratu-ratu saka manca.
1: Waduh Kanjeng Ibu, windu wulan menika widodari saking kaindran ingkang dipun paringi kenugrahan dening dewa kinen gondol wahyu ning prang Barata Yudha Jaya Binangun. Wilah Kanjeng Ibu, ingkang saged garwa kelan windu wulan kados pundi?
0: Ingkang bisa garwa windu wulan iki ngene tak ngerteni. Ingkang diwastani prang Barata Yudha Jaya Binangun iku peperangan ning darah Barata. Darah Barata kirang golongan kaki Prabu ingkang saperangan Pandhawa ingkang saperangan Kurawa. Barata Yudha Jaya Binangun ke peperangan ing Pandhawa lan Kurawa rebut bumi tetrukane Palasara ya kuwi bumi Ngastina mulane mbok menawa bakal ngansi ing kala wanci wahyuning Barata Yudha Jaya Binangun wis tumiba mung kari sapa sing bakal ketiban awet sapa ingkang bisa anggarwa windu wulan iku ateges kedunungan wahyuning Barata Yudha Jaya Binangun yen muda bisa dadi senopati ngalogo tegese bisa dadi menggalane ngayuda bisa ngrampungi gawe yen kesepuhan bisa dadi botoking prang Barata Yudha ingkang dijagoni bisa ngguling ngayuda ingkang mengkono kuwi senajan toranono gegayutane kowe lan peperangan Barata Yudha nangi wajib kedunungan awet mengko yen kowe kedunungan wahyuning Barata Yudha tegese bisa garwa windu wulan kowe mesti bakal sinembah dening Pandhawa sinembah dening Ngastina ya yektine bisa dadi ratuning ratu kaki Prabu Nilasrani.
1: Wait. Kanjeng Ibu parandene putra paduka kula mboten kepencut Kanjeng Ibu. Di Ayu Sulistya pinunjul ingkang putra kula mboten kepencut ngejawi aming putri Ngastina Lesmanawati Kanjeng Ibu. Kanthi sanget ibu sampun menggalihaken kula gandrung kalan windulan dinten sak mangke kula nyuwun pangayoman Kanjeng Ibu. Kados pundi akal daya Kanjeng Ibu murih ingkang putra kula saged dhaup kalian Lesmanawati.

Kocap kacarita nalika samono sinegek Prabu Baladewa kondur saking praja Tasik Wedi atur palapuran katampi dening nata ngastina Prabu Sudana Tinresi Kumbayana bebana ingkang dwi prakawis gamlalokananta kembar mayang Pandhawa. Resi Kumbayana gegancangan miyos saking panangkilan nyuwun pamit badhe ngupati gamelan Lokananta. Kusuna Resi Kumbayana nitik kuda kendhaling kuda kinocak. Kuda mbandang anduk aning wana pasetran Gondomayit. Tedhak saking kuda Resi Kumbayana minggeng anangkil kraton pasetran Gondomayit.

0: Pak Minta, minggu ngarep kan ulang tahunnya Bapak. Pesenin saya hidangan konsumsi ke dapur Agen ya. Kelangenane Bapak itu kek tibul dapur Agen. Sing endes tenan Pak.
1: Gih Bu, saya juga doyan itu.

0: Seneng banget.
1: Lah iya, terus jangan lupa kue ulang tahun, snack box sama nasi box.
0: Eh, Bu Lurah, siap.
2: Benar kata Bu Lurah, di Dapur Agan bisa pesan aneka hidangan untuk berbagai acara. Menu makanan tersedia, ayam bakar, gurame bakar, aneka lauk, bubur mie, es pisang ijo, aneka kue, kue ulang tahun, snack box, nasi box, roti punjungan, dan oleh-oleh hajatan. Jajan tampah dan hantaran cantik, bahkan tersedia paket akikoh yang praktis dan lengkap loh. Aneka jajanan dan masakan Dapur Agan yang lezat, siap melengkapi setiap momen spesial Anda. Hubungi kami di nomor 0857-2627-9923. Alamat kami di Jalan Sulawesi, Cilacap Tengah.
3: Bu, minta Bu buat makan.
4: Kamu nggak sekolah, nak?
3: Enggak, Bu.
4: Orang tuamu mana?
3: Itu Ibu, lagi gendong adik, minta-minta juga.
4: Ibu, yang digendong anak Ibu. Ini yang minta-minta anak Ibu juga. Ibu, nggak boleh. Anak harus sekolah. Ini termasuk eksploitasi anak dan dilarang oleh Undang-Undang Perlindungan Anak.
5: Stop pekerja anak. Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan dan masa kecil yang layak. Mari hentikan pekerja anak dengan melaporkan praktik pekerjaan anak ilegal, memberikan akses pendidikan yang setara bagi semua anak, dan membangun kesadaran akan pentingnya hak-hak anak. Hal ini tertuang dalam pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual. Selain itu, ada Permen PPPA Nomor 6 tahun 2024 tentang pedoman perlindungan anak berbasis masyarakat dalam mendukung penanggulangan pekerja anak. Mari bersama kita melindungi masa depan anak dan memberikan harapan bagi generasi mendatang. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap.

0: Engkang wayah kula kumbayon engkang marasaan mboten tinimbalan. Kersa maringi kanugrahan nepiaken saking sesiku Kanjeng Eyang. Opet kumbayono. Engkang sayekti agawe cingaking para punggawa. Kraton Pasetran Gondomayit pisanmu ingkang agawe kagiyate ngati. Kumbayono murih aja kedangon kowe dununganing kraton Pasetran. Enggal matur apa ingkang dadi wigatining kiswanmu?
1: Inggih.
0: Satringipun matur keparenga nyuwun kanugrahan liripun. Ngaturaken sedaya pidoso lepatipun ingkang wayah kula kersa maringi genging samudra pangaksami. Suntampi aja katukwane kejeren anggon mumuwus. Engsun datan arsa paring bebendu marang putra wayah ingkang datan rak mewaring kraton Pasetran Gondomayit Kumbayono.
1: Inggih.
0: Wis marata matur wae enggal aja kedangon kowe aja kedangon ning kraton Pasetran Gondomayit. Ojo Kanjeng Eyang elok menapa anggen kula badhe matur. Awit paduka Eyang menika pepunden kula. Keparenga matur Kanjeng Eyang daya-daya murid saged kadhumugen ingkang dados ciptanipun ingkang wayah kula kumbayana Eyang. Mestinipun paduka yang sampun saged nguningani saged menggaliaken kawentaripun Ratu Ayu Windu Wulan ing Praja Tasikwedi. Sinten ingkang kedunungan Windu Wulan liripun sinten ingkang saged nggarwa Windu Wulan menika teges kedunungan wahyuning perang Baratayuda. Menawi ingkang wayah kula kumbayun ingkang kedunungan ing benjang tembe kula saged dados botoh ingkang linangkung saged ngupati ungguling peperangan menggah putra wayah paduka ing Astina Kanjeng Eyang. Ingkang mekaten menika saged nggarwa Windu Wulan kedamawa saged mados rana kalih rupi gamelan lokananta kalian kembar mayang Pandhawa. Ingkang mekaten menika ngejaya aming paduka Kanjeng Eyang ingkang kula suwuni berkah.

0: Kumbayono, Kumbayono. Oh, dadi piswanmu kaya ngono kowe ingkang lagi kok suwun. Dadi kowe kepengin garwa windu wulan muri bisa kedunungan wahyu ning Baratayuda Jaya Binangun.
1: Inggih, inggih.
0: Nanging ndak ngertene iki kang sejatine yo. Yen windu wulan kuwi widodari ingkang Ejawanta yo bener. Ingkang dadi pangertenmu iku gondol wahyu ning perang Baratayuda Jaya Binangun. Nanging windu wulan kuwi ora bisa dadi jodhone sapa wae ngejaba mung Kakang Semar tak ngerteni. Windu wulan kuwi kudu dadi jodhone Kakang Semar. Yen dudu Kakang Semar ki ora bisa, ora bisa, ora bisa. Ora bisa golek gamelan Lokananta. Awit gamelan Lokananta sing kedunungan ingkang ana ki ning kayangan Papar Jawarna. Pengayunaning dewaning Triluka sapa sing bisa nyuwun ora ana. Ing ngejaba pune yang ki bisa. Lah yen Kumbayana kepengin kedunungan windu lan golek bebana rong rupa kuwi nyata angel Kumbayana angel. Ana tetembungan ada lintang sinawat binalang kayu akeh ora pikantuk tenimbang entuk Kumbayana ngertenono jonjuk ngombro-ombro angkara kowe tojo manah kula kat

Jadi yang menawi cedong keng mekaten menika yekta sandatosaken genging prihatosipun ingkang wayah kula yang menawi mboten saged pikantuk bebono kula mboten saged anggara windu wulan alumung ingkang wayah kula mboten badhe mantu wonten ing kraton Pasetran Gondomayit mriki Kanjeng Eyang. Basan badhe tinikah jonggo kajuwek sumangga jojo mboten badhe langsung saking Pasetran Gondomayit gesang kula kangge menapa yang tobat-tobat Kumbayana kok duwe prasetya sing kaya ngono kuwi ya. Lanjut kepriye sing dadi panyuwunmu? Badhe kados pundi mboten kirang-kirang paduka yang saged ngiguh ngakal murih engkang wayah kula saged dhaup kalian windu wulan. Lah kok kaya ngono panyuwunmu ya? Parandene iku perkara gampang suwe mijet wing ranti Kumbayana. Nanging kaya ngene wae ya. Gamelan lokananta wit ingkang ana ingkang kayangan paparjo warna. Ingkang kagungan kuwi dewaning Triluka. Sapa wae ora bisa nyuwun ora bisa katampi. Ora bakal diparingake yen dudu pune yang uga ngejaba Kakang Semar. Sadurunge disuwun dening Kakang Semar yen pune yang swaluwi dhisik mesti bakal diparingake. Nanging ngene ya Kumbayana. Pune yang bisa maringi gamlalokan ontolan bisa ngakal pendolimo dadi kembar mayang pangapit temantenmu. Nah apa Kumbayana bisa ngaturi sesule pamundutku Kumbayana? Ojok mundut menapa Kanjeng Eyang mundut menapa? Badhe mundut sesaji jambu diponir mala pelemper tangga jiwa. Babakaning kayu kastubo kukusing menyan gandaning sekar engkeng wayah kula sandika yang ora kaya ngono Kumbayana ingkang bakal kapundhut. Iki ngene ya. Pune yang sagah wae. Nanging yen Kumbayana bisa ngaturi pamundhut kinarya sesule. Putumu Lesmanawati, putrane Joko Pitana putuku. Apa bisa nyranani di temanten akelan putrane ingsun Pambayun Nilasrani iki. Yen Lesmanawati bisa dhaup lawan Nilasrani. Gampang wae ingsun bakal ngigo murih. Kowe sing dadi temanten lawan windu wulan kepiye Kumbayana kepiye? Ojo. Menawi Kanjeng Eyang mundhut sesulih ingkang mekaten sandika sandika sandika sepinten awratipun. Menawi Lesmanawati menika putu kula putra ngastina gampil gampil menika kula sagah kula sandika yang sandika ya. Lah yen kaya ngono kuwi njuk gampang etang-etungane ya wis aja kesuwen wae Kumbayana. Wis kowe enggal kondura marang kraton Ngastina diderekake dening putraku Nilasrani. Inggih, inggih. Ajeng kados pundi satrasipun? Nilasrani atur nemring putuku Prabu Suyudana. Supaya tidak pake lawan Lesmanawati liya dina ingsun bakal rawuh ning kraton Ngastina gamelan lokananta bakal ndak paringake marang kowe. Inggih ngesto akan dawuh genging manah kula kula aturaken aseping manah kula kados siniraming tirta merta Kanjeng Eyang. Wis to Nilasrani nuwun kula katimbalan Kanjeng Ibu nderek lawan pamanmu Kumbayana diaturake marang empuk toko Prabu Sudana muri kowe dadi temanten lawan Lesmanawati. Inggih. Genging panuwun kula Kanjeng Ibu matur sewun mbah nuwun Kanjeng Ibu. Monggo paman merita kula nderekaken kula badhe nderek swaning kraton Ngastina. Monggo. Inggih nyuwun tambeng.

0: Emplak kaya kapuk diwusoni. Wulo pakulitane wanara wanara seta. Wanara kethek seta putih. Dijuluk Anoman ya Raden Senggono. Penditing pertapan Gunung Kendali Sodo. Gunung Kendali Sodo gunung kang gawat keliwat-liwat wingit kepati-pati tandane. Ana manuk mabur ngungkuli Gunung Kendali Sodo tiba geseng dadi awu. Mega ngungkuli miak nganan ngering kuwung ngungkuli mangkelung. Gunung Kendali Sodo gunung kang wingit. Gunung Gundul lire Gunung Gundul datan ana tetuwane. Siti ketinggal abrit mawur-mawur wadase putih pating peletak dadi pesingi dani gegermetan kang duwe upas. Ngejobo wingiting Gunung Kendali Sodo ugi kena prabawanipun sang begawan Anoman Kapiworo. Nalika samono sang begawan miyos lenggah aning samadyaning tarupatra bakan ngepuk-epuk batuk tebah-tebah jojo tampil-tampil wentis. Sang begawan Anoman Kapiworo tansah menggaryaken Ki Lurah Semar ingkang lagi gandrung kasmaran pring Narendra Tasgedi Kesuma Ratu Windu Wulan.
1: Wah, Kakang Semar, Kakang Semar.
0: Wiwit kunjungan ditemekan ing gelung aku nembe ngalami Kakang Semar lagi gandrung wanita. Dadi gegering jagat Kakang.

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
2: Lampat poin 3 bercahaya.

Semar Kakang Semar dadi onaring ulu juntung cantri jejanggan manguyuyu siswaku sing podo mireng yen Kakang Semar lagi gandrung lawan narindring tasik wedi. Wah, senajan aku dewe yo kroso getun yo gumun, lho kok ora tau-tau Kakang Semar duwe pinemu sing kaya ngono, duwe karep sing kaya ngono. Lha ing mongko aku yo mireng yen Gustiku Pangeran uga lagi ngersakake windu wulan. Apa kelakon Kakang Semar rebutan lawan Gusti Pangeran? Lha yen kelakon kaya ngono ki aku njuk melu marang endi aku? Wah. Wis kaya ngene wae. Mumpung para siswaku lagi padha pinuju ngaso aning pondok, aku tak ninggal pertapan Gunung Kendari Sodo. Aku tak nyuwun miterang lawan Kakang Semar sejatine kepriye. Bela Kakang Semar, aku sing sowan Kakang Semar.

saiki bisa ketemu karo aku. Ndak Opati kaya nguleki cengkir keli. Ati temu neng kene wareku durung bisa ketemu karo aku. Wah, wis ayo singa-singa bejo. Sing mati kowe wareku durung apa aku sing mati? Panas hatiku kemebul rasane ngati. Nah jantung eng penyawangmu mbok menawa aku dianggap adem. Ademing niwerang kandhani. Atiku kaya apa rasane? Panasku kaya apa rasane? Penyakit satru kebuyutan satru mungging cangklahan kowe. Wareku durung kowe. Lulu. Sabar munyuk sabar. Lho kok aku nyut dianggap satru kebuyutan satru munggeng cangklakan. Ya iki ketemu pirang perkara nyuk aku lagi mabur digantuli medun yang pratiwi. Kok orang ngaku nih kowe? Orang ngaku nih kowe ngembari aku kowe? Kowe ngembari aku kowe? Abung-abungane kowe sugih harta kowe. Abung-abungane kowe sugih harta kowe. Tuku sandangan kowe kok ngembar-ngembari sandanganku. Kowe jeneng modorengen kowe. Werku doro kowe. Loh, orang ngaku nih kowe. Sawangan. Aku nganggo pupuk mas Rineko Jaroting Asem. Kok kowe melu kowe nganggo kowe? Iki kowe melu nganggo iki. Kowe jenenge kowe ngembari aku kowe. Mana sati banget kowe. Semakin sugih kowe. Loh, aku nganggo gelang Candra Kirana, gelangmu padha. Ayo, sawangen. Aku nganggo kuku poncono kok kowe nganggo. Apa jeneng kowe ora modho dengan karo aku? Mana sati dume sugih, sugih ke sugih. Kowe ora ono sandang sing ora kembar dadi kembar-kembarake. Ayo, saiki. Sing mati kowe apa aku, Werkudara? Mengko disit bleketer munyuk aja kesusu nyuk. Dadi Werkudara aku ki wis kok incim-incim wis wis-wis laku ngincim-incim kowe. Sabar nyuk. Kowe tak ngerteni yuk. Nangi Werkudara sing dudu aku. Anggere Werkudara aku ki aku mung sepadermo kanggo utusan. Aku Werkudara gawe anakku. Loh. Loh kok Werkudara gawean ki kepriye? Sejatine aku ki dudu Werkudara sing temenan. Aja aku dipateni nyuk. Senajan to aku Werkudara aku iki buta saking pasetran Gondomayidaku. Ingkang jeneng Digya Bajo Barat. Ush. Oh, dadi kowe iki dudu Werkudara sing tenanan, dudu nyuk dudu. Ah, meh bae kesliru nyuk, nyuk meh bae kesliru kowe. Loh, Bajo Barat kowe, aku Bajo Barat. Lho kok dadi ngembari Werkudara iki karepmu arep nyang ndi? Aku diutus dening Gustiku Bathari Durga supaya mbedhul kunjunge Semar kowe. Oh, dudu Werkudara temenan aku.

Wale iki meh wae kesliru aku. Yen nganti kowe iki tak keprok-keprok raimu pecah, aku melas karo kowe. Mulane aja kesusu aku werku ndoro gawe anakku nyuk munyuk. Kowe lah yen kowe dudu werku ndoro sejati ya dudu mungsuku. Malah kowe bakal tak ngerteni. Yen kowe bakal merjaya pati medul kunjunge Semar sing ati-ati mbok konangan penjagen. Heh? Mbok konangan penjagen. Apa Semar ana sing jagi? Ana sing jagi jenengane Anoman sing jaga. Yen kowe konangan Anoman, pecah bun-bunanmu. Aduh, aduh, aduh. Aduh. Lu Anoman iki le jaga nang endi? Ning ndi ndi ana lara ana kidul ana kulon ana wetan ana. Ndurana ngisor ana neng kono ana neng kene ya ana Anoman. Ut ut ut ut. Ki aku kecoas ki. Ngaku sing bener. Sapa kowe? Iki Anoman. Iki Anoman. Gelem bali ora kowe? Ayo. Bali aja kok bajutno nejo medhul kuncunge Kakang Semar. Wani medhul kuncunge Kakang Semar. Kuduwani nyempalake bauku kiwa lawan tengen. Oh, aku kejelegong, jelegong. Eh, jadi kowe kang jenengan Anoman penjagaan Semar. Tinggali-ngali. Sawise menangi aku, singo-singo bejo. Kowe mati, dining aku opo aku sing mati, dining kowe. Kalah dining penjagaan Semar aku suko. Bali meringkasi dan jati rusak sesumbar. Yeah! Yeah, yeah.

Anoman, kowe Anoman. Yo, saika aku ngerti merisrati budimu. Kowe ndak tubruk ngetan menculat mulon, ndak tubruk mulon menculat ngetan. Alahmu meringis-meringis, meripatmu melik-klik buntutmu ngawet. Aku ngerti marang kerodaning ragamu. Tubruk

mantak gebah kapisanan ngelempuruk gebah kapindo kantir kagowo maruto kang wicil sokong di gerbaku tipuning satengah-tengah jaladri tadi memangsaning mino samudro Hanoman lajalah sumisih inggang tadi pepalanging lakuku yo henti margo aku tak lemebuing bumi pati-pati aku cemedul soko sajuning bantul yen durung aneng pedukuan karang gemenggeng dadi patine Semar kateman.

dining goro-goro. Goro-goro ngantos kelampan ke bumi goncang samudera kocak kumocaking samudera ke kesrakating gurontoyo. Sanggon-gon samya panas datang pikantuk panonoban hardaning goro-goro garu saking Tegal Pekarangan. Tanem tunggal gerak datang pikantuk ilining toyo sawah-sawah samya ano dadi pandelikaning gegermetan kang mawa wisa. Jalwa penitu ratu samya nandang sungkawa dewa kang datang kenoreng papati nandang susah. Dewa kang datan kenoreng papati nandang sungkowo pendito tan bangit mujo agung keno pangrencana manjing projo nyuwun petulaning ratu-ratu piyambak nandang sungkowo wit negoro ketrajang begebluk larang sandang tuin larang pangan ono dan salamongso deres pindo-pindo susindung rilut magenturan prahoro guru walikan berbu asus mamburating ambaroyo amber neng datan ya angelem jagat goro-goro sumunduling suruloyo gegunjing balemarcu kundomane rengat sumlembuan dini jebol kori selma tanggep menceng wosyo galagil kawat condro di muka umat lirik kerebur amber ndutsi bergedobo ono lindu sedino kaping pitu jagat keon jomplang-jomplang bumi berdak gunung berduk suryo condro ilang serote artiko samyo ambrol pedut lalimengan peteng dedet peteng dumo irung goro-goro widodara-widodari samyang ungsi nengarsan nireyewang hudipati si deming goro-goro jemuduling lari bajang sakembaran sajugong gowo batok mbulu sanggupe nawonis goro kang lagio pasang ingkang sajugong gowo sodolanang seler sanggupe nyapuni jagat kekali samyur budyodo tekondal terajangi goro-goro mengampi-ampi.

ilanging goro-goro no kencono melong-melong sak gentong gedene ana kawan Pandhawa Kilurah Semar ya Kinayan Toko ya Ki Bugogati Bugo Sampir ya Ki Dudun Nanang Nunung ya Ki Jejangan Asmara Santo. Mula jeneng Samar tegese manusa kang datan samar sak liring rah. Jeneng Nayan Toko Naya Pasuryan kang Toko Pati yen disawang pasuryane Ki Semar kadya pasuryaning jalma kang wisirna. Senajan mengkono pantes kinarya pralampitaning manusa kang mati saka karsaning sira pribadi amungga iku karaharjaning jagat. Jeneng Ki Bugo Gati Bugo Pangan Gati iku lintang. Arpa ngulo lintang lur bulan lirupamane tan ana kang aru biru. Jeneng Ki Dudo Nanang Nunung kawastanan priya duwe prambayun kawastanan wanita duwe kuncung. Ayo kaya angin kula mastani Semar iku lanang apa wedok. Jeneng Jejangan Asmara Santo senajan to Ki Semar menusa kang ala tanpa rupa sudra apa ora pakara. Parandene dadi pitakonaning jalma kang do kasengsem ring kautaman. Sayekti Iswaya panjalmaning dewa mila bisa ginanta sarana gantaning lair. Nalika samono Ki Semar Nora mobah Nora ngalisik punang rogo Mbegegek mindo tugu Sinokarto Tansah tepuk-tepuk batuk Teba-teba jojo Tampel-tampel wentis Isining jagat Mbutin ketinggal Aming ketinggal kumantil kantiling metro Kesumo Dewi Windulan Narindring Projo Tasik Wedi Wong denok wong debleng ayumu ketiba sedeng Windu wulan Wulan windu Bawor bawor bocah dipercaya wong tuwa seprana seprene ora ana kabare bawor Bisa ketampi apa ora lehmu nglamar yen ora bisa ketampi Aku ora bisa duwe garwa winduwulan, aku suka ngurek, aku suka ngurek, ngurek, ngurek, ngurek, aku ngurek. No Gareng Petro, des pundi Kiai Net timbalan mo. Kakangmu si bawor kepriye wertane mboten sang ajing-ajing mo. Mbonge mboten sang ajing-ajing ramane kula tumut wirang isin, larang klorong. Tanggane sami sedih pikirane wis tuwa kempung pere dukuh kuwi larang klorong masa sing ditampi mboten eko aja nyepelekna wong tuamu babunane giri lusi jalma datang kena kiniro gedung jero kena dijajagi beja cilakaning manusa sapa sing weruh atining manusa sapa sing ngerteni babunane Windulan ki senajan aku kedanan merana padha-padha ngono ya kedanan aku. Nggih. Mriko kedanan ramane ya kedanan aku. Nggih mampel. Kayak bocah sajake kok nolo garing, nolo garing. Bawor anakku lanang. Yen bali tido tak susul. Aku wis kepengin ngerti kepriye aku ditampa apa ora aku bisa dadi penganten apa ora

0: Wong dibleng ayumu ketibu sedeng, ayumu ketibu sedeng. Non sewu kiai ne opo, nolo gareng opo. Oh kiai neng endi kok ayu-ayu napa kiai neng mbon ate kepanggih ketemu ning sajroning impen kono kanane windulan ki wis tau aku tau di rumah aku lho wonten impen ning impen nanging ya kaya temenan-temenan ana lo garing malah wis prasetya karo aku. Bebasan jejodohan lawan aku lemebu marang leng semut bakal melu prasetyane yen jejodohan karo aku kang mati dhisik aku supaya ngenteni saka lawanging swarga padha-padha nolo garing ibumu mengkono kuwi prasetyane. Wong denok wong debleng ayumu ketiba sedeng Petro nolo garing nolo garing terus pundi kene wong sarwangsul undang-undang mawon kowe melu ambai yumbayu mring wong tua mbok menawa aku kurang apa sing bakal kanggo gawan kowe duwe apa ya kumpul-kumpul no kanggo nyumbang aku nolo garing soko penyawangku aku ngerti bojo kalunge rada gedhe mengko tak silih ngombesan ngono kalung timbel aja ngombesan ramane lha yo asal wujud kalung babonane.
1: Ayo bangsa Indonesia dengan jiwa yang berseri-seri mari berjalan terus, jangan berhenti. Revolusimu belum selesai, jangan berhenti. Sebab siapa yang berhenti akan diseret oleh sejarah. Dan siapa yang menentang corak dan arahnya sejarah, tidak peduli tiada bangsa apapun, dia akan disiling, disilap oleh sejarah itu sama sekali.
2: 94.3 Ucapmen.
0: Oh kiai ini mbok ampun lengkoro gampil menawi dipuntam ake ditampane tenimbang orane.

Ingkang rantange tiba ki sapa? Mboten wonten rantang gawe nika kucing nerajang botol dawa pecah. Ujarku ibumu Windu Wulan ingkang rawuh nggawa rantang ngirimaku. Oh nggih, ngaten niku raosipun Rama. Ya Petro, itu goletno godhong dadap asrep. Aku diblonyo, Tru. Sabar mo, kula aturi sabar mawon penggalipun. Terusno, Tru.

kiai ini malah sare kang garenggang. Oh ameleng kiai ini sare tong sare saiki. Oh pinter lehmu. Rengang-rengang dur kiai ini sare ayem. Oh ong jatin aku isin dong kulu karo tonggo teparo. Ong istuwa-tuwa korongan terus windu bulan apa tanggan orang melu bingung dong darani raman lagi kesurupan. Wes ora popo kang, ora popo kang. Ayo 10 kenapa eno yo kang. Karuan pikir kang bawa yo ora bali. Besi nambi nunggu ni Romo Sare lan ngenteni kang baur bali janggep no kang. Eh? Janggep no. Janggepe lagon. Apa no waranggane tok. Ora nyawang. Mbok sawang lho iki sisih mburiku ki ana waranggana papat cacahe. Sapa he tong? Nyi Jumirah. Toko Patik Raja. Nyi Watiah saka Jatilawang. Nyi Cece Wahyuni saka Bojongwangon. Nyi Ratini saka Banteran Wangon. Oh mambrah-mambrah ke papat cacahe. Gendan aku tak nyulagon. Ayo matur karo Bu Waranggana masa ora kersa. Aku tak anu nyulagon sing wiramane sesek. Ayo mong gari matur. Oh syukur kersa akeh kersane tenimbang orane. Kula nyuwun lagon Banyumasan gagragane enggal. Monggo kula nyulagon anu egategot monggo Bu. Kawiwitan saking kendangipun mungel.

0: Apa gue kan? Banyumasan gagragan anyar tong. Oh, Banyumasan gagragan anyar disono suaron dangdut. Wih senajan wis kaselan kang garing lagun romo seketor wangles lesare. Amung garing enteni kang bawor bali ramane diaturi bungu ayo. Mesti kaya apa bunga yen romo bungu kang bawor wis bali. Ulah tong. Tong. Bali.
1: Oh, kang piwe kang.
0: Meneng bae lah. Meneng bae inyong oleh gole lamar lan ora neko meneng bae.
1: Ditampa poros
0: meneng bae bocah kok meneng. Jemeng kok anger tekatun naramane ya perkara oleh lan orane. Nyong ora arep ngomong. Bocah mang kok anger nyong ngomong mesti ramane kepriwe mengko. Ngono kang ora ngleti waru doyong mengko ramane.
1: Walah. Ditampa poros.
0: Nggih. Wong sing tak lamar nang nggo ramane kebidingan senenge ambinyong iku. Nggih. Gua anggur ngomong ada si kepenake. Ki ngomong temenan sembok inyong wis dua inyong.
1: Lah mengko kepriwe?
0: Lah inyong ya mengko perembugan karo ramane iku. Wong dekade anu iki ya mengko ya ora gade ya paro ewang iku. Dadi ngana gena-gena iki ya. Ambi ramane ya seneng, ambi nyong ya seneng iku. Oh, Kang Bawor, Kang Bawor. Jadi maring nyong ya seneng, maring kana ya seneng iku. Kowe kowe wong ngomong aku takon temen, nyong wong tuwa lho. Dadi mangga ya piye? Dadi alas bis kok kamborong ngomong nyong jurukna temenanan kok. Oke. Mbok inyong ngemuti inyong wiwit dadi anake ramane tinyurung tau dadi bapane ramane mbok
1: anggere ngomong
0: wis kok padha meneng inyong arep nggugah ramane ngagi.

0: kepriye kepriye ditompo porang ijabe kapan tanggal piro bawor. Ibumu windu wulan sawise ngerti ko anak unjur kepriye solae marang kowe manopo ra bawor. Aku digawani pepe apa ra bawor. Enggal matur Kang Bawor.
1: Meneng kau pada meneng setan ululuh. Telinyong sing bingung gulir ngomong.
0: Kepriwe nyatane kepriye Bawor.
1: Mak, sikiramane tekacuri lenggah ya. Kayak sing kepenak bae. Perkara ketampalan orane bujur ramane si terus guli. Guli gandrung terus guli seneng. Mengko dipikir bisa kasumbadan ramane jadi pengantin iki. Inyong nono ya kepengin sekali kalau inyong nyawang ramane dua anma lho.
0: Bawor, bawor iya. Yen mengkono tembungmu aku njur bongbong.

0: Bawor, bawor. Kowe bisa gawe pepadang mring pamikirku, bawor. Wis enggal Kang geles Kang bawor padha meneng kok meneng meneng. Ge kaya kiye, Mak. Kepriwe kepriwe kepriwe. Inyong ora arep matur apa-apa iki.
1: Kaping pindone, Mak. Inyong teli ora kepenak. Inyong mangkat ngelamar. Inyong ora ngomong ambi bune. Mengko inyong darani ngewalon-ngewalon ambi biunge teli inyong ora kepenak, Mak. Lanjur karepmu kepriwe karepmu sing perlu ki ditampa apa ora. Sing perlu ki ditampa ora kan semeneng karo semelu ngomong lho. Ya iya kaya Mak, inyong arep ngomong ning ngarepe biunge sing bola balinya ngomong kon ngomong ning ngarepe ramane inyong ora kepenak mengko Mak. Lanjur mengko yen ibumu nesu ora wurung mengko mengko ayah kudu ngerti iya mbok Mak. Gue Mak, mengko mengko ayah kudu ngerti iwe sing perlu mengko napapane inyong anakmu lanang Mak, inyong saguhnya sanggup inyong beresi bune kon drima ramane kon nganti kasih badan dadi penganten perlu inyong kilang ramane dadi penganten inyong dadi pengangsu iwe.
0: Bawor bawor iya
1: lanjut sadurunge mengko inyong ngomong nang arepe biunge ya siki inyong arep sowan arep ngrubung biunge inyong arep gawe bombong iwe. Langgone mbombongi kepri salahku lan tembang tembungku sing manis iki. Iya wis maso bodho aku manut karo anak lanang barep bawor ngejaba kuwi kowe kaya kena dadi wong tuwa bisa kowe netrupi mring karepku ing semuka banget anggone mbayu-mbayu marang karepku. Inyong si wong anu ngerti ya ninyong anak ngerti ya ninyong.
0: Ya syukur lanjur karepmu
1: siki pada nemoni biunge ning pada dihari-hari inyong ya ora katem ngungkurna karo wong tua ayo sing mengko-mengkone nyengap dipaido mbok mengko biunge krungu inyong semangat ngelamar banjuran rengu ya mbok lunga kendat lunga nyemplung gedung bagian inyong Mak mengko temenan Mak aku manut karo kayu bawor nolong garing pitruk anakku asal aku bisa kasembadan
0: ayo

wonten Padepokan Karang Gumenggeng Kilurah Semar Lenggah Stoto Kangkeng Garwa Kesmaning Ayu Dewi Kanistren Wanujo Sulistyo Wanujo Indah Ing Warno Pantes dados sisianipun Kilurah Semar

semula nanggal sepisan netra ngelir ndamar kanginan ati-ati nguduk turi pengarasan duren sajuring lating gilus kemplik wajo putih miji timun uang malang nyangkal putung jangga nyomang ulan-ulan midangan rajumas astong gendewo penentang kangge amin awan kemit payudara mengker-mengker nyengkir gading sak kembaran naliko sak mono lenggah stoto tumungkul mari kelu insu sangetang dedong ajeng-ajeng tangan dikanipun kilura sumar kinepung rubung dening putra tri cacaipun kilurah bawor nolo garing ngewapit naliko samono supi mamring tan omat baning jalmo kemecit ameng kepiring swantening kukilo tuhu menso sir kedasir kang samunya munyo kinjeng tangis metik kuping gandaning sekar layon mangambar-ambar pantes pedipuan karang gumenggeng badhe wonten rojo pati naliko samono ki budunoyo mecah

0: saiki kebeneran anakmu lanang telus padha ngepung rubung karo kowe lan kowe lungguh aben ajeng karo aku. Aja pisan-pisan dadi kageting atimu, aku iki bakal miterang karo kowe. Engkang kados pundi, Kyai? Lho kok tansah prengat-prengut karo aku ki, aku kok arani lagi nduwe karep sing kepiye mungguh pinemumu. Tobat-tobat kyaine, kula mboten menggalihaken kyaine, kula naming menggalihaken raga kula piyambak. Ragamu sing kepiye? Kenging menapa nggih Kyai, sampun pikantuk madya sasi antawisipun oleh setengah bulan antarane. Nggih. Raga kula kaos kados mboten gadah bayu. Tansah lemes kemawon Kyaine. Ragamu kaya ora duwe bayu, tansah lemes. Nunuwun nggih. Mana kula trataban kemawon mboten wonten menapa-menapa, raos kula kok badhe nesu kemawon mboten wonten ingkang kula nesoni kyaine. Ngejawi nesu mana kula kados nelongso mboten wonten dalaranipun nelongso kyaine. Kula matur mboten gadah bayu. Kalo wingin jang menika kula ngranjang Brambang kemawon pesonipun dawah mboten kraos kyaine. Mengkono anane sing dadi rasa-rasane ragamu. Nuwun nggih. Donga kenareng ibune geling endika. Yanu perlu banget, yanu perlu. Gedes pundi ibu? Ngene yodro saka pinemuku apa bakal nelakon ingkang agawe ora kepenak ing uripku apa piye yodro?
1: Kula mboten saged matur.
2: Reng reng reng
1: malah dibo camleng ya jerno wae ngantuk jerno wae
2: bisik ngantuk kau ngora lunga-lunga iki.
1: Aja sok diharu-harui yen kang gareng ngantuk diharuri sok nesu.
2: Orang nesu.
1: Mak mbon mriku dibukaki, Mak.
0: Iki mengkene kanisten aku bakal main ngerti marang kowe.
1: Mbok menawa rasa-rasane atimu, rasa-rasane ragamu sing mengkono kuwi
0: kesumuk saka rasa-rasane atiku ingkang lagya duwe rasa rong perkara. Sing saperkara aku ya mikirno kowe, sing saperkara aku mikirno sing durung tak sanding.
1: Tobat, tobat, tobat, tobat.
0: Menggalihaken menapa kyaine?

Kowe tak wene ngerti si Bawor anakmu kuwi nembe bali. Mentas ndak percaya ngelamar mring praja Tasik Wedi. Ratu Ayu Windu Wulan tak lamar. Ora-orane si Bawor tak kongkon nglamar kanggo Sinolo Garing lan kanggo si Petruk piye ora. Tak kongkon nglamar malah kanggo aku. Dadi kowe lungguh sing kepenak ngrungokno wangsulan si Bawor leku. Percaya nglamar ditampa apa ora, yen ditampa kowe bakale tak kemaru, tak wayuh lawan Windu Wulan. Kanistren.

Kiai ini menapa kula sampun boten dipun angken garwanipun kiai ini. Kiai ini menika langkung ngertos garwa menika rasigaran nyawa kiai ini. Ini kagungan kesengah mekatin kula boten dipun sukani ngertos. Tanda kula sampun boten dipun angken dados garwane kiai ini. Bawur tanturahe kue bawur kebangetan kowe. Tuh anak kue podo-podo anak ketemu podo gede ini podo tuane. Ini aku orang malu nake kue, aku orang malu nake kue bawar.

0: sabar.
1: Kebangetan sih, Donor, kebangetan. Aku orang nolong lagi karo kowe, Donor. Aku udah bela-bela senajan toko anak-anak. Ini sih aku rakosa ngandut kowe. Sama-sama ngerayu aku. Aku kaya tinggal, nami jelas aku ragaku deh. Nyatanya kowe kebangetan, kowe kebangetan, kowe kebangetan, kowe kebangetan, kowe
0: kebangetan. Dah, Reng. Reng, anak gemelubur gaya kau merem lalu temen ya. Mama wala beda iki ngasuk jadi begini loh. Orang kaya berpikir isi napa orang ditonton ngewong ayuwe. Udah.
1: Bawar kapriye, bawar kue kapriye, bawar.
0: Monggo purbawaseso kyaine wis menengko bawor Petruk nolo garing kowe. Padha meneng aku arep kandha senajan to biyumu kaya ngene anane. Ora kurang-kurang aku, ora kurang-kurang aku.
1: Pon kula dipejahi mawon, tandha kene niku pun boten ngangen garwa kalian kula.
0: Kowe karepmu ki kepriwe karepmu, karepmu ki kepriwe karepmu.
1: Lut karo menek ora ngisi garane nyawa. Kene betapa kowe menapa kula kedadi ngertosi. Kene betapa karo mali mbok kula dingertosi, kula dingepun ngertosi. Kebangetan sing dadi anake ya kebangetan sing dadi ramane ya kebangetan. Apa ora isi anak kok lamarake kanggo ramane? Apa ora nampa apa ora nampa?
0: Lah karepmu ki kepiwe karepmu, karepmu kan istren.
1: Menika ngaten kiyaine. Lho pamit kula dipun sukani ngertos mboten bakal si bawar ingkang badhe pangkat. Ingkang badhe pangkat niku kula. Kula ingkang badhe pangkat ngamar. Menawi kula temen ngamaraken kene ra kula tandha. Wanita sejati kula, wanita sejati. Kula mboten napa-napa kene badhe ngawis karo mali kula mboten napa-napa. Sing kula dipun sukani ngertos kene. Ora patuh lho anak kula ngamaraken kanggo ramane kebangetan temen.
0: Sing sejati nangger kotak wae ini ngerti. Kowe sing arep mangkat ngelamar,
1: nggih, kula yang badhe mangkat ngelamar, mosok mboten ditampi menawi kula yang mangkat ngelamar kiyaine.
0: Dadi sejatine kok malah gelem dikemaru purun,
1: mboten apa-apa, lahir batin mboten apa-apa, nanging ampun sesing wonten kula disukani ngertos, kula disukani ngertos.

0: Yang bawor inyang bae jan melu bungah inyo mak blong manah kula. Wah mboten nyono ibu mandar ngendika ngaten. Wah kula kalau sampun semang sanget Bu. Jan bombong inyang bombong. Ning nun sewu ibune kula nggih ajeng ngomong yen niku.
1: Kepriye dalar kepriye?
0: Kali kula mboten pamit kali ibune wong ramane sing menging bawor. Biyung ora usah dipamiti mbok mengko kendhat yeniku kula nggih manut mawon.
1: Iya ora apa-apa bawor, ora apa-apa bawor yen kowe dasare dibenging dening ramamu wis ora ditampa ora bawor ditampa ora yen ora ditampa aku tak mangkat masa ora ditampa bawor yen aku sing mangkat bawor.
0: Lah ibu nengger penggalih kaya kue jan kaya adimu kang bawor adimu sama ini nyongar pengara bojo maninya kaya kue nyong dibesan nak. Gua anggar ngomong ke sekapain aku ndara nyora ngeti barutmu ning barang us dibesan nak nyong baling baling bojo tua juga kena luang.
2: Kemakmuran rakyat dan kesejahteraan rakyat adalah tujuan kita bersama. Idealisme memang berguna. Ajukanlah idealisme Tuhan itu dalam hal mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Supaya idealisme Tuhan itu menjadi pendorong bagi pemerintah dalam bekerja dan berusaha. Tetapi, agar supaya idealisme itu dapat dikerjakan, hendaklah ia diajukan dengan memperhatikan realitas yang kita hadapi sekarang.
3: 94.3 Bercahaya.
1: Kapriya bawor
0: wis mrene bawor maju.

0: iku padang bawor sakwise biyungmu ki kandha sing kaya ngono kuwi mau. Wis mung gari wangsulane kepriye ditampa apa ora bawor. Niki kaya niki. Kula ngene pun nglamar ditampi nggih mboten ditampik nggih mboten niku. Awit anu ngrika anu Ratu Windulan niku kagungan bebana werni kalih kudangan niku. Kudangan bawor nggih.
1: Lho kudangane apa bawor kudangane apa?
0: Sinten sing ajeng kepengin daub kali Windulan? Niku kedah sakit ngawontenaken kali perkawis sing setunggal gamelan lokananta ingkang sakit mungel mboten usah ditabu mungel kajenge piyambak kaping kali kembar mayang Pendhawa lima niku janji sakit madus niku ngawontenaken niku sakit dados penganten niku.
1: Tobat-tobat kiyene kados pundi kiai ini
0: masa bodoh kowe kanistren pancen kowe bekti karo kewajiban kowe ngakoni dadi sigarane nyawaku kepriye supaya aku bisa daup lawan Windulan yen pancen kowe lahir batin tresno karo wong lanang kowe gelem dikemaru lawan Windulan akalmu kepriye
1: engkang dados kamenging mana kembar mayang Pendhawa menika kados kunti menawi gamelan lokananta kene sampun ngertos
0: gamelan lokananta aku ngerti
1: mohon mekaten kemawon Pawarnala Garing Pitruk perkara kembar mayang tapasrake marang kowe ramamu bakal tak dherekake aku bakal mbayu-mbayu murid bisa pekantuk gamelan lokananta monggo kene kula badhe manggen ing papan kula yen

pada krungu anak kuno lo garing petruk lan bawor biungmu kan istrenis mlebu marang papan yung kuncungku ngajak aku supaya mering kayangan aku bali mering zaman kedewan kembar mayang dipasah nomarang kowe masa buduwa aku tak ngeleleh kowe podo nunggoni sawetara neng kowe kudu tanggap mering sasmito ya

0: cetak sare reng.
1: Apa Kang Bawor?
0: Kita kinyong anu kerasa meringging. Podo karo aku Kang. Lah ramane kepriwe ya? Apa ya sare apa ya kaya gemien dong?
1: Kaya mbien dia Kang.
0: Jamane temuruning wahyu bundeling jagat ramane mertapa neng umpruk segara ngeraga sukma. Ragane ditinggal sukmane munggang kayangan. Ajajake kaya gue maning ya dong.
1: Bayon mbok
0: Kang Bawor klebune wah kelingan mring lelakon-lelakon kang wis kepungkur. Ae wong etung-etungane nyang dadi wong tua wis sarwa-sarwane kudu eling ae.
1: Pancene Kang Bawor bener kotong.
0: Ayo mulane.
1: Janji piye Kang
0: diaturi wong ora usah jana bae. Miki cili ngomong kembar mayang inyang sing de percaya Raman arep golet gamelan lokananta ki ngletak kaya kaya kaya sukmane soranana dong ning raga sukma ayuwe
1: lanjur ditunggoni apa dele
0: jona bau leman kong ngletak ngene bau lainyang padang golet darantasena panjara wisang geni ayuwe
2: Acaryo Parto Kasan Miwah

0: saka pinemuka ora perlu sowan Durantasena mung kari ngajeng-ajeng Ndara Wisanggeni sing wis yen ponakawan lagi bingung susah peteng iki sok kersa rawuh sing wis-wis Kang Bawon Ndara Wisanggeni rusak disuwani iki mesti rawuh kowe sing wis-wis sayai kowe inyang menyang percaya Ndara Wisanggeni iki sok ngertian ning sebisa-bisa aja Ndara Wisanggeni suka Ndara Antasena bae ngerti loko suka Ndara Antasena jalarane Wisanggeni kaya bocah pinter ngerti ning wong cerobok iwe cerobok Kang cerobok kok ora percaya cerobone apa mempera ngerti cerita kena tili ngisin-ngisin ae ngisin-ngisin no Kang jalarane Ndara Wisanggeni tau nyile katoku seprene ora dibalek na gue neng kono dong dong tak ding ding ding ding ding ding tak ding tak ding anggere ngomong ya josok nyah-nyoh Kang Bawara jengawur lawang Ndara Wisanggeni nyile katoke perlune Kang Bawor ngisin-sin no jenengane inya ngomong neng arep wani neng buri wani ana wong enana yewani nun sewu Ndara Kaparenga kula ngaturaken sembah Ndara
1: Bawor
0: Bawor lah siapa sih ya reng menggari noleh mburi ndadak takon kaya ngemriming inyong iya inyong kan mati dewek kan ya reng inyong kan mati dewek ya aku wis awes asmito meripat pelerok-pelerok nama meneng terus malah ngerasa nindur wisang ninjili kato
1: iya iya Kang
0: iya apa-apa wis kewirangan mau ngepriwil jalanan inyong juga kepercayaan iki ya Ndara Wisanggeni iki wong dewa iki ngerti mring tembung sing iki kelebu manusa luhur anger gelem dada maring keluputan inyong arep ngakoni ambil lupute iki kula nyun pangapunten kula jan lepat kula wong sampean mboten nyilih katok kali kula ngomong ayen niku jan lepat kula ayo gini ki wong kula pun dada kali keluputan ngriku nggih maringi pangapunten mbok nggih nggih Bawor ayo kaya ngono kuwi bener tembungmu mesti aku ya kudu ngapurani nggih luwih luhur maning anger wong diluputi sing ngluputi urung njaluk pangapura sing diluputi wis ngapurani dingin itu begitu saudara pancen Kang Bawor wong ngerti wong pinter temenanan inyong jane wong pinter inyong ora tau pamer inyong duwe Kang nggih Mbak nggih ayo Bawor sing luput malah aku sing bener malah kowe la iya kabeh luputku aku njaluk pangapura Bawor la iya
2: Bawor Bawor sok maju meneh sok

apa? Arpa ngrogo sukmo, arpa ramamu palastra kowe iki dudu urusanmu, iki urusanku ya, Tru. Lah, pripun lah? Dindaran wis ora perlu nangis. Sing perlu ramamu bisa dadi temanten lawan Ratu Ayu Winduwulan. Lantarane ngene, Tru. Kowe sawana ning Jodipati, ngaturi wawarku Doro lan Rama Janaka diaturi tindak mrene, aturmu ngene. Ndoro Rama Semar wis palastra ngono kuwi supaya enggal-enggal nenggot kunarpane Rama Semar ngono kuwi. Lho niku sedes wis ora perlu nangis, Tru, mung gawe mangkat ayo. Mangkat ayo, Tru.

0: pada-pada kula mun ngertos kaya niku kandong jutus kula mboten kula nggih mboten kepenak. Astu wau mboten nyilih katok tenan mboten lho. Iku saja dipikirake bawor. Kowe bakal tak weni pegawean. Keluputanmu mau tembung mau ki dirembuk. Ayo, keri wae saiki sing perlu ramamu kudu di tetep pake bisa dadi kan lawan windu kula ngerti.
1: Nggih mangga.
0: Kowe wani ngorbano jiwa ragamu.
1: Wadon lampun nekat-nekat dan kula lho. Nggih asal kula mun do mau ya lho, mboten nyilih kotok mboten
0: ora apa-apa. Dawa ramamu ngraga sukma munggahing kayangan. Ngejasa ning kayangan Paparjo Warna ning ngarsaning dewaning Triluka. Nyuwun gamelan Lokananta Bawor. Saiki kowe ndang nusula munggah ning kayangan kowe.
1: Lah niku anger kaya niku ajeng mateni kula niku.
0: Loh kok mateni?
1: Wong kula mboten nyung mabur mboten lho.
0: Aja kowe semang. Kowe bakal tak weni kepinteran, kowe bisa mabur, bisa munggah ning kayangan. Sanane aku tak mlebu ning lambemu, War.
1: Ulang kok kaya niku lho.
0: Loh.
1: Ajeng mlebet bunyi.
0: Aku tak mlebu ning lambemu.
1: Jan mlebet mriki
0: iso.
1: Napa mboten suwak?
0: Ora bawa ora.
1: Lah. Napa mboten perih?
0: Ora bawa apa-apa.
1: Wong kula dereng tau lho,
0: ora apa-apa. Masa ndadak kroso ora.
1: Jan mlebet mriki
0: iso bawa.
1: Lah. Wong kula jereng tau napa mboten keri?
0: Ora keri ora, Bawor. Wis kowe mapan, mripatmu merem, War.
1: Din,
0: mripatmu merem.
1: Kula mboten tau merem, mboten kula lho. Wong teng kotak mau mendelo mawon kula.
0: Bawor, kok tutupi mripatmu, War?
1: Cucuk, ayo nih.
0: Iso.
1: Lanjut,
0: aku tak mlebu ning lambemu. Wis terus ditutupi terus.
1: Lah keri
0: ora apa-apa.
1: Ampun
0: durung tadi sik.
1: Lah mrinding kula lho.
0: Ora apa-apa wis kok tutupi meneh.
1: Lah. Lah aja lara. Aja.
0: Loh, aku wis mlebu, War. Wis mlebu.
1: Ampun
0: wis nang lambemu.
1: Niki sing grinjel nggih.
0: Iya.
1: Jeneng ora kerasa ya. Ming mbak kretel tok nggih.
0: Wis ora apa-apa War siki kowe kandha. Kowe kepengin apa War?
1: Yen napa-napa kepengin.
0: Mung gari nembung.
1: Teng sinten sih? Kali Mas Parta nggih.
0: Kok Mas Parta? Mung kari kowe kandha.
1: Enggane kula kepengin mabur.
0: Mung kari kandha.
1: Inyang kepengin mabur. Medun. Ulah gila.
0: Bisa mabur ora?
1: Bisa kita mabur gula.
0: Wes genten kowe kepengin apa meneh?
1: Inyang kepengin mlebu bumi, Nyang.

Ini cacing pating gruwel. Cacing ini janjane kelamben ya. Ya gue tandane cacing kelambik nggo kebutan awak apa gerah banget apa ya. Lah metu. Napa-napa sakit ulan jarane. Uwes kowe mabura nusul mring ramamu. Napa sakit semerep bisa? Semerep ramaku le sing rega suka bisa, gaur bisa. Lah niki ragane ramaku le. Iku ciptanan war dadekno buta sing gedhe supaya nunggone ning padepokan kene. Ibumu kanistra supaya nguripake ragane buta lan mulih ngaku jeneng Digya Danaswara. Ragane ramane, ragane ramane inyong dadi buta. Ibu kanistren ngurip ae, ngangen jeneng Danaswara jagi pedepokan ngriki.

dawur. Aku bisa urip, aku asipat nowo, jenengku di Giodanaswara.

Katunggu kene ya. Ya sepangan-pangan iki. Anane kemburi omah Budin ya kena jebenem-benem tinggal lungan ya. Sing penak-penak ngono.

Muga-muga kakang sukmo sejati bisa ketampi dening dewaning Dreuka ikan tugamelan lokanonto wauto. Tantolo meledak medul mencungul duto saking pasetran Bondo Mayit.

Aku cemedulan neng sarangku menggeng ono panunggalanku buto sak mono gedin. Lain kowe takon kelawan aku. Aku digyo danasoro. Aku ngerti mering asal usulmu ngerti mering sejamu. Aku njaluk tulung ora perlu aku nulungiku. Kowe bajo barat sokoeng pasetran gondo mayit. Enggeng bakal betul kuncunge Semar. Wes ndang bali ora gelem bali kukut nyawamu ora perlu. Kowe panunggalanku ojo kowe gawe. Sak menang-menang ojo mae kowe. Sem

Ajal Semar ora katon loko ono buto sak mono gede neng aku dene luhur ing karang gumenggeng. Aku raku aku raku wong tanding lawan butoku. Ayo ora gelem bali sigar lak-lakanmu. Tenimbang aku bali wertane aku suka melilo lawan Gusti. Ora saguh merjoyo Semar ora katon ono penjagan denowo. Danasora.

aku saotoro ngenteni kondure kadangku sukmo sejati bisa pikantu gamelan lokanonto acarya parto kasan miwae katono

jroning Pandhawa satriya geng Birawa gedhik moksi mbaredodo blengah-blengah kuning. Prawira Jayeng Palugon bang pangalmaling praja Ngamarta. Kekasih Raden Werkudara ya Raden Wijasena ya Raden Pandhu putra ya Raden Gajasena. Nalika samono Ndasata kenging neraka wong agung Nurati Prabu Sri Bathara Kresna. Sinten napa punika kang sebaning abiyantara?

panganane kaya ngono dongengane jali dengresna kakangku sing biasa ndongeng. Yen ngono kapiye karepmu? Saketi jumurung Kaka Prabu badhe telas pinten ubo rampe kangge ambesanaken Kakang Semar. Seglepung pinara sasra mboten badhe nerasaken anggen kula nejo nglamar Windu Wulan. Jagat Dewaya Bathara ya jagat Kramudita yen siadhe wis kaya ngono dadi pepajar mungguh penggalipun Kakang dadi siadhe wis nrimo. Kakang Semar wae ingkang bisa pikantuk Windu Wulan. Nuwun-nuwun bagus. Anoman dalane

0: Riweng lonjong botor sipat kuping playumu soanya ngendi ngelo garing kowe.
1: Ayo matur kang, sing matur aku kowe aja matur pinter ora matur kowe. Nggih nun sewu ndoro anggen kula mlajar badhe sowan. Anu badhe ngaturaken anu aring tedo sowan anu aring ngalih mundur. Kang Gareng yang ngiring ngomong piye? Lambis. Petapa-peta ora. Aku anggar matur ke susu mesti totol kami sem tong kami totolen nojo totol kami sem non sewu ndoro. Kon nyambut gawe ora kon nangis. Oh. Tados anu aring tados ora kon aring-aring ali aku sing matur.
0: Petru sing bener tru.
1: Nggih. Badhe sowan mriku. Rama Semar sampun

Segi pikir-pikir tong, nalikane aku ninggal ramane durung genah mati lan orane. Kantong matur ramane sedo mengkondur Janaka dumugi ramane waras darane apus-apus gumantung durwisang ini aja kuwatir.

kadangku sukmo sejati lo kok nganti dangura kondur paran lenggole gamelan lo kanonto. Katarita Raden Arjuna njog aneng karang gumenging amirsani.

0: 3 bercahaya.
1: Jagat Dewayo Bathara jagat Kramudita Anoman.
2: Nuwun kawula katimbalan Gusti.
1: Lagi ana buta sakmono gedene kadangku kanggo korban. Iyai kaipelu mebu ning gegarbane Dimas Werkudara ngono Patruk nolo garing kok iya kaya ngono. Bajo Barat to iki.
2: Mandar menika sanes Bajo Barat. Menawi Bajo Barat mboten mekaten.
1: Wah, ya sapa-sapa ge cidro maring kadangku. Perkara kunarpane Kakang Semar wis ora ana mbok menawa wis dipangan dening buta iki.
2: Kersanipun padha
1: tak tibani senjata cakra.

Toro Kresno, usoro cokro ragilam nyecep lu dirahku. Malam minggat dadi kapitunane wong agung. Enggang kadhe ake dening Hanoman Kapiworo. Yo, aku rasa untuk ngenteni kakang Sukmo Sejati.

0: mambu wangi mencorong apa dewa apa bangsa ning anu belis didi siapa ya mambu klemar lo kok kowe nganti teko aning kene lo kok iyo bisa mabulan kowe bisa nyawang aku lah napa klemar nih lo kok kowe bisa weruh aku anu ingkang semerep sana semripaten yang sing semerep lambene ini ku
1: bawor bawor lo kowe bisa mabur
0: anu sing mabur niku lambene ini ku anu ramono napa
1: iyo kaya ngono kuwi njuk katon kowe tresno karo wong tuwa lho niatmu nyang
0: ajeng ndelek aera maneh mengen sing gawe gamelan sine sing ngersanes gula
1: kaya ngono nang yen entuk sengkalan dening dewa
0: anger dewa mengki nyengkala nggih kula sing ajeng paten-paten yen niku nggih nggih tekad kula mun duwe lambe iki sik kula
1: ngono iya nanging dadi ajriking para widodari
0: napa kirane mengi ngliwati ngen widodari
1: iya lho kon dadak kowe takon ngono yen kowe tresno karo wong tuwa ya wis ayuta bawor kowe nderek aku tak lumebeng kayangan.

0: Neng bale marcukundo manekeng kayangan jungring saloko. Ojo nganti kita kedangon aneng kayangan enggal medak oeng adiopodo. Apa ingkang dadi panyuwun kita enggal kita matur.
1: Nuwun-nuwun sewu pukulun. Nameng Sumarah kersapa tuka pukulun ingkang kados pundi kinarya sesulih kumbayana pikantuk windu wulan kamelan lokananta badhe.

0: Sri Bawono Langgeng Durga Betari kawula nuwun katimbalan ulun pun ulun maringake gamlalokan nonton ingkang winadan lawan Kendhaga Kencana kuwi aja nganti pinanggih lawan Kakang Dewi Smoyo awit nyoto kita nerak wewaring kadewatan mengkono mawantu-antu pun ulun mering jeneng kita Durga Betari jer putrane pun ulun nilosani bisa daup lawan Lesmanawati
1: makaten dawuh patuka pukulun keparang lengser

bisa dawlawan putra Ngastina alantaran aku bisa maringake gamlalokan nonton marang Kumbayana. Muga-muga Bajo Barat bisa mrejaya pati mring Kakang Semar ora bakal aku pinanggih. Enggal aku tak

0: Joko kakang tiwa ismoyo.
1: Turgo betari pinanggih aneng kayangan mentas tindak mendinggo wopo.
0: Mengkati se kakang tiwa ismoyo. Kaya ngono kuwi amarga raga rusak apa dikersakake kondoring ketewan.
1: Iyo jeneng raga sukmo awrate mungging kayangan aja nganti gondol raga wadon. Yen ora luput Durga Betari gondol gamlalokanonto ana sajroning kendhaga kencana. Iko aja nganti kelakon digawa medhake ngadyapada. Iku wis dadi kersaning dewa wenang yen gamlalokanonto kanggo srana aku balen lawan windu wulan.
0: Kakang Dewa Ismaya aja nglengkara aja nglengkara. Arepa kapriye aku iki diparingi kenugrahane pukulan Pramasti Guru luwih duwe pangwasa purba wasesani titang adiyapada abang digawe reng kena luput digawe bener digawe luput kena.
1: Durga Betari ku ndak suwun.
0: Yen Kakang Dewa Ismaya bakal mundhut iki tetondo Kakang Dewa Ismaya niat pasulayan karo aku.
1: Ngajak pasulayan kuwi ora. Ning sejatine iku kudu digawa ngaku ora kena digawa kowe.
0: Aku iki sungkan, sungkan aku rebut yodo. Kakang Ismaya aja nyengkel aku nggawa gamlalokanonto.
1: Durung medhake ngadyapada yen aku durung nggawa gamelan lokanonto
0: sapisane kak

0: tawar malah munggeng kayangan goroko wadah kowe
1: kari raga kula tawadat nginanging lambeku lalu sini
0: kowe bakal mbiyantu ramamu
1: ngemboten mbiyantu sing mboten ning ngajeng nyuniku gamelane jenggula gawang gula
0: ora kena bahor ora kena yen kowe wani nyang aku ya kena koko yen kowe ora wani nyang aku aja wani-wani
1: jangan kira saudari lah bahor sekarang tidak sama dengan bahor dulu
0: obat-obat bahor kapriye karepmu bahor
1: tek supatani lumpuh.

0: ngandeni kepenak.
1: Apa kok? Aku tandani bawor. Lho kok malah sing sotan kok aku tambani.
0: Mari.
1: Banget si Baur kok tidak ya temen kowe tidak ya tak tinggal keri aku saiki kalah karo kowe ning ngertane ana sok mben.

0: Bathara ya jagat.
1: Lho
0: kok malah senjata takra kemangsang ning Megaputi kok sungkem. Lha iki lagi ya sungkem marang sapa, Cakra? Lho kok ing semu kaya ngerti ana apa-apa ana dewa.
1: Narayana.
0: Lho sinten?
1: Wis singgal kondur ing Adiapada bisanake Kakang Semar.
0: Kresna. Kang Dewa Bathara ya jagat karamudi.
2: Lho.
0: Lah kok malah si bawor. Lho ki bocah bisa mabur. Lho sing mau nyemoro apa ya Kakang Dewa Ismaya? Anoman sapa lho ki?

0: Rupane wangi cahyane mencorong lho sapa ngungkuli ragaku ya krasa anyes tentrem sak nalika pamikirku.
1: Lah gudril gudril gudril.

Lo kok nganti gedangon kakang sukmo sejati. Lo kowe sopo aku tigyo danasoro. Opo karepmu lo kok nganti gedangon. Wis to sumisih aku ra ngerti mring karep. Aku wis enggal nejo mapan ning ragaku dhewe. Ora bisa kepanggih ragamu yen ora bisa mbledak lak-lakanku kateman. Ayo!

Kadangku rogo sejati. Iya wis bisa kaya ngono kuwi agawe tentreming pamikir. Wis kala wancine aku mapan ning papanku aku wis bisa pikantuk gamelan lokanonta. Mindo ku kilo mlebu

0: Bendoro kulo kulo sampun pikantuk gelemelan loka nonto sampean sami kados pundi menopo badhe kerso besana keningkang abdi kulo Semar.
1: Wis Mar sepironte ing uraga tak besani nani
0: menawi mekaten nuwun sewu engkang Raka Ndara kula sinuwun dipun aturi tindak mateng Tasik Wedhi kang rayi nakula sadewa kula aturi panjenengan ngendikani kersa tindak mring Tasik Wedhi.
1: Wis ayu to Kakang Semar
0: Dimas Warkudara diiring

Aku nepangno karo panjenenganmu. Aku ingkang jeneng Ki Semar. Ya Kinayan Toko. Iki Ndoro Bendoro Bendaraku. Wong Agung Durati Ndoro Sri Bathara Kresna. Lanjut ingkang lenggah jajar-jajar limo kae Ndoro Punta Dewa Werkudara Arjuna Nakula Tuwin Sadewa. Lah ya, aku ingkang wis bisa nggawa gamelan Lokananta, anjuk kersamu kepriye? Tobat-tobat Kyai Semar, monggo kula badhe ngiyektosaken gamelan Lokananta kados pundi sampun.

0: dasar Kudoro.
1: Sotomo kadangku.
0: Nonun sewu kula dipunutus dening Bapak Kapuri nyuwun windulan. Awit ngastina samun sakit ngawontenaken gamelan Lokananta. Tuwin kantun kamas sakadang kersa dados kembar mayang. Pengapit dadaring temanten Bapak kalan windulan.
1: Tak ngerteni Sotomo kadangku dos pundi? Windulan wis dadi garwane Semar kakangku.
0: Wih. Kamas badhe ngawarati guru menapa ngawarati ponokawan.
1: Karepmu wi.
0: Ngawarati ponokawan tetondo badhe mangsah Sotomo.
1: Korek-korek dadamu.

0: menghiasi pagi dengan kesejukan hati.
1: Sebening embun.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah wa ba'da. Para pendengar bercahaya FM dimanapun anda saja berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kembali kami dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap mengudara menemani para pendengar sekalian dalam aktivitasnya. Seraya berdoa mudah-mudahan para pendengar sekalian tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, dan tentunya adalah mendapatkan penghasilan yang halal dan thayyibah. Pendengar bercahaya FM yang dirahmati Allah, Allah berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, artinya sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Dari ayat ini kita bisa pahami bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul, seorang utusan yang dari jenis kita sendiri. Artinya bahwa kita diberi utusan yang kita mudah untuk mengikutinya karena dari jenis kita sendiri, yakni manusia. Kalau kita diberi utusan dari jenis malaikat, maka kita akan berat untuk mengikutinya karena malaikat tidak makan, tidak minum. Tetapi kalau manusia adalah minum, makan, dan itu yang diberikan kepada kita adalah seorang rasul yang berupa manusia. Bahasanya juga adalah bahasa manusia, yakni dalam konteks masyarakat Arab, bahasanya pun adalah berbahasa Arab, sehingga memungkinkan sekali untuk segera paham apa yang disampaikan itu adalah karena satu bahasa. Kualitas diri Rasulullah adalah yang pertama azizun, artinya bahwa Rasulullah adalah yang berat rasa olehnya, yakni bahwa semua kesengsaraan, kesusahan, kesedihan dan hal pahit lain yang dirasakan umat Islam dirasakan juga oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga ada rasa empati. Apalagi ketika kita betul-betul melihat terhadap realitas sosial dari Mekah dan Madinah adalah dari sisi geografinya hanya bebatuan dan pasir, sehingga tidak teduh, panas. Kalaupun harus berdakwah, yang dilakukan oleh Rasulullah adalah dengan jalan kaki, sehingga tentu melelahkan dan lain sebagainya. Kita di sini termasuk belum seberapa ketika dibandingkan dengan kondisi yang Rasulullah alami. Kemudian bahwa Rasulullah adalah harisun, yaitu sangat menginginkan imannya seluruh dari umat manusia ini, sehingga dakwah selalu dilakukan meskipun harus dihina, harus dilecehkan, harus mengalami perundungan dan lain sebagainya. Sehingga dalam satu kisah, malaikat Jibril saja tidak sabar menghadapi apa yang dihadapi oleh Rasulullah SAW, sehingga Gunung Uhud mau diangkat oleh malaikat Jibril untuk kemudian diurukkan ke tengah musyrikin Arab hanya karena mereka menghina kepada Nabi kita Muhammad SAW. Tetapi apa yang diberikan Rasulullah kepada mereka, meskipun itu sudah menyakiti, meskipun itu sudah melecehkan, tetap Rasulullah berharap, kalaupun tidak orang tuanya, ya paling tidak anak cucunya. Inilah satu mental yang perlu kita teladani bersama, di mana sangat-sangat longgar, sangat-sangat sabar, sehingga meskipun sudah diperlakukan kayak apapun juga, Rasulullah masih berharap anak cucunya barangkali bisa beriman. Kemudian yang ketiga dan keempat adalah ra'ufun, rahimun, penyantun dan penyayang. Bahwa sifat luhur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ra'uf ini adalah bahwa Rasulullah itu sangat besar hatinya, sehingga tidak gampang mutung, tidak gampang mengklaim meskipun seseorang yang datang adalah seorang yang pendosa sekali. Kalau dalam bahasa kita mungkin gampangnya adalah tidak sok suci, karena sudah dirinya suci, kedatangan orang yang berdosa kemudian jijik dan lain sebagainya, tidak. Tapi Rasulullah sangat coming ya, sangat menerima meskipun yang datang adalah seorang yang pendosa. Hal ini seiring dengan firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Ucapkan wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas atas diri mereka sendiri, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, karena sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya. Jadi jangan sampai karena kemudian dirinya sendiri sudah berdosa, kemudian malah justru nambahin dosa lain dengan membunuh kandungannya misalnya, atau dirinya sendiri akan melakukan bunuh diri misalnya. Ini yang dimaksudkan ayat adalah sudah berbuat melampaui batas, meskipun begitu jangan berputus asa dari rahmat Allah. Kemudian juga rahimun adalah bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam penyayang dengan orang yang rajin ibadah, rajin bertobat, rajin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan orang yang berdosa juga beliau merangkul, apalagi dengan orang-orang yang suka bertobat, suka beribadah. Ini lebih-lebih, yaitu menjadi seorang yang penyayang. Inilah kiranya satu akhlak, satu mentalitas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang patut kita teladani bersama di dalam kehidupan nyata ini, sehingga tidak kemudian muncul ada klaim-klaim tentang kebenaran dirinya sendiri, kemudian kesucian dirinya sendiri, tetapi tidak menghargai orang lain. Nah, yang dicontohkan oleh Rasulullah ini adalah meskipun yang datang seorang pendosa, Rasulullah tetap dengan besar hati, dengan keluasan hatinya, kesabarannya dapat menerima, terlebih bagi mereka yang suka beribadah, suka bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih. Anda telah mendengarkan Sebening Embun.
3: Anda sedang mendengarkan Mozaik Islam.

0: Cilacap masuk 15 besar nominasi daya saing daerah Jawa Tengah. Pameran Cagar Budaya Cilacap sajikan arsip langka dan artefak Kota Lama Cilacap.
1: Dari Jalan MT Haryono 22 Cilacap, Radio Bercahaya, kami sajikan rangkuman informasi aktual seputar Cilacap. Lintas Bercahaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Pendengar, informasi aktual seputar Cilacap kembali kami hadirkan untuk Anda dalam program Lintas Bercahaya. Kali ini bersama saya Arta, dan berikut informasi selengkapnya. Pemerintah Kabupaten Cilacap berhasil masuk dalam 15 besar nominasi apresiasi Indeks Daya Saing Daerah atau IDSD tahun 2026 yang diselenggarakan Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah. Pada tahap kedua, penilaian yang berlangsung secara daring pada 4 hingga 5 Agustus, PLT Bupati Cilacap Ami Amalia Fatma Surya memaparkan pemanfaatan hasil IDSD sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan daerah. Presentasi tersebut didampingi Pejabat Sekretaris Daerah Anissa Fabriana, Kepala Bapeda Imam Jauhari, dan sejumlah kepala perangkat daerah. Hasil analisis menunjukkan nilai IDSD Kabupaten Cilacap pada tahun 2025 mencapai 3,56, sehingga menempatkan Cilacap di peringkat ke 33 di Jawa Tengah. Kekuatan daerah berada pada sektor kelembagaan, infrastruktur, kesehatan, teknologi informasi, dan ukuran pasar. Sementara itu, aspek keterampilan, tenaga kerja, pasar produk, sistem keuangan, dinamika bisnis, dan inovasi masih perlu diperkuat. Pemkab Cilacap juga menyoroti kondisi pertumbuhan ekonomi yang belum sepenuhnya diikuti peningkatan daya saing, sehingga kapasitas ekonomi daerah belum optimal dalam menciptakan produktivitas dan lapangan kerja. Sebagai bagian dari wilayah pengembangan Cibalingmas bersama Banyumas dan Purbalingga, Cilacap akan memfokuskan pembangunan pada 3 strategi utama, yakni integrasi kawasan, transformasi sumber daya manusia, dan hilirisasi ekonomi. PLT Bupati Amalia Fatma Surya menyatakan bahwa hasil pengukuran IDSD harus menjadi instrumen strategis dalam siklus pembangunan daerah. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, masyarakat, dan media menjadi kunci agar potensi Cilacap dapat berkembang menjadi keunggulan yang berdaya saing. Penghargaan apresiasi IDSD 2026 dijadwalkan diumumkan pada 19 Agustus 2026 setelah seluruh daerah yang masuk 15 besar menyelesaikan tahapan presentasi dan wawancara di hadapan Dewan Juri.
1: Lintas Bercahaya.
0: Pemerintah Kabupaten Cilacap menjajaki peluang kerjasama yang lebih luas dengan Australia melalui audiensi antara pelaksana tugas Bupati Cilacap Ami Amalia Fatma Surya dan Konsul Jenderal Australia di Surabaya, Glenn Askev. Pertemuan berlangsung di ruang gadri rumah dinas Bupati Cilacap pada Rabu 5 Agustus 2026. Dalam audiensi tersebut, Pemkab Cilacap memaparkan berbagai potensi unggulan daerah mulai dari sektor pertanian, perikanan, perdagangan, pariwisata, hingga ekonomi maritim yang dikembangkan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan ramah lingkungan. PLT Bupati Ami Amalia Fatma Surya juga menyoroti potensi strategis Pelabuhan Tanjung Intan. Menurutnya, apabila pelabuhan tersebut dibuka untuk akses internasional, keberadaannya dapat menjadi alternatif jalur logistik yang mendukung perdagangan dengan Australia. Ami berharap pertemuan itu menjadi awal penguatan hubungan antara Australia dan Kabupaten Cilacap. Ia menilai kerjasama dibangun berpeluang mendorong investasi, pembangunan industri hijau, perluasan akses ekspor-impor, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sektor pariwisata dan pertukaran budaya. Ia optimistis kemitraan tersebut dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di kedua wilayah. Sementara itu, Konsul Jenderal Australia Glenn Askev menyambut baik peluang kerjasama tersebut. Ia mengaku telah mengenal berbagai potensi yang dimiliki Kabupaten Cilacap dan mendukung pengembangan kolaborasi di bidang perdagangan, pendidikan, serta sektor lainnya. Sebelum audensi, Glenn bersama rombongan juga mengunjungi sejumlah perguruan tinggi di Cilacap untuk berdialog dengan mahasiswa sekaligus memperkenalkan budaya Australia. Menurutnya hubungan pemerintah Indonesia dan Australia sudah terjalin baik, namun hubungan antar masyarakat masih perlu terus diperkuat melalui berbagai bentuk kerjasama. Audensi ditutup dengan pemaparan potensi ekonomi dan investasi Kabupaten Cilacap oleh Pejabat Sekretaris Daerah Anissa Fabriana, dilanjutkan dengan pertukaran cenderamata sebagai simbol persahabatan kedua pihak.
1: Lintas Bercahaya.
0: Polresta Cilacap menggelar apel siaga bencana siaga Bayangkara di lapangan apel Polresta Cilacap Rabu 5 Agustus 2026. Apel dipimpin langsung oleh Kapolresta Cilacap Kombes Pol Yovan Fatika Handiska Aprilaya serta diikuti Wakapolresta Cilacap, para pejabat utama, perwira dan personil yang telah ditunjuk. Kegiatan ini bertujuan memastikan seluruh personil, kendaraan operasional, serta peralatan pendukung dalam kondisi siap apabila sewaktu-waktu dibutuhkan untuk membantu masyarakat menghadapi bencana alam. Dalam apel tersebut, Kapolresta Cilacap melakukan pengecekan kesiapan personil sekaligus memberikan arahan agar setiap anggota memahami tugas dan tanggung jawabnya saat diterjunkan ke lokasi bencana. Kesiapan sejak dini dinilai penting agar penanganan dapat dilakukan dengan cepat, tepat, dan terkoordinasi. Kasih Humas Polresta Cilacap mengatakan bahwa Kabupaten Cilacap merupakan wilayah yang memiliki potensi terjadinya berbagai bencana alam, sehingga kesiapsiagaan seluruh personil harus terus dijaga. Ia menjelaskan bahwa kesiapan menghadapi bencana bukan hanya menjadi tanggung jawab kepolisian, tetapi juga membutuhkan kerjasama dari seluruh pihak, mulai dari pemerintah daerah, TNI, BPBD, relawan, hingga masyarakat. Kasih Humas juga menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama saat cuaca ekstrim. Warga diminta mengikuti informasi resmi dari instansi berwenang dan segera melapor apabila menemukan kondisi yang berpotensi membahayakan keselamatan. Melalui apel siaga bencana siaga Bayangkara ini, Polresta Cilacap menegaskan komitmennya untuk selalu hadir memberikan perlindungan, penganyoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan kesiapan personil yang optimal, secara sinergi bersama seluruh pemangku kepentingan, diharapkan penanganan bencana di wilayah Kabupaten Cilacap dapat berlangsung secara cepat, tepat, dan humanis.
2: Pada tanggal 5 Agustus 2026, Polresta Cilacap menggelar apel siaga bencana siaga Bayangkara yang langsung dipimpin oleh Bapak Kapolresta Cilacap Kombes Pol Yovan. Kegiatan tersebut bermaksud untuk mengecek kesiapan anggota, kesiapan kendaraan maupun peralatan pendukung yang nantinya sewaktu-waktu dibutuhkan dalam kejadian bencana tersebut untuk membantu masyarakat. Adapun peralatan yang disiapkan oleh Polresta Cilacap yaitu ada AWC atau water cannon, mobil pengangkut air, kemudian ada jet pump, kemudian ada gergaji mesin atau senso, ada apar dan alat pendukung lain. Dalam apel siaga bencana, Kapolresta Cilacap juga memberikan arahan kepada anggota tentang bagaimana tindakan yang dilakukan seandainya nanti berada lokasi bencana agar tidak salah mengambil tindakan. Hal ini juga dilakukan tidak hanya di Polresta Cilacap, namun di seluruh jajaran Polsek Polresta Cilacap dilakukan kegiatan apel siaga bencana dalam rangka untuk mengantisipasi kejadian tersebut. Dalam hal ini Polsek juga menggandeng Forkopimda dalam kegiatan apel tersebut guna mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan.
1: Lintas Bercahaya.
0: Informasi lain seputar Cilacap akan kembali saya sampaikan untuk Anda sesaat lagi setelah jeda berikut ini.

0: makan apa sih?
1: Kak, mau panganan sing pedes banget. Sing mama ke tuku.
2: Oh, alah, Mak. Mulane nek tuku panganan kuwi sing sehat, dideleng BPOM-e. Masa kadaluarsa dan kandungan di dalamnya. Biasakan juga konsumsi makanan sehat, alami, dan higienis.
3: Ayo konsumsi makanan sehat, waspadai cemaran pangan, perhatikan distribusi pangan higienis, lihat isi kandungan dan masa kadaluarsa makanan, cuci bahan pangan dengan air mengalir, biasakan mengolah makanan segar bernutrisi dan bergizi. Mari ciptakan tubuh yang sehat, ceria, dan kuat. Pangan aman generasi aktif dan produktif. Pesan ini dipersembahkan oleh LPPL Bercahaya FM.
4: Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap. Bercahaya.
2: Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami untuk menyimak informasi aktual seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Berikut informasi selanjutnya. Komunitas Cilacap History bekerja sama dengan Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap menggelar pameran cagar budaya bertajuk Jejak Sejarah Kota Lama Cilacap. Kegiatan yang berlangsung selama 3 hari, mulai Kamis hingga Sabtu 6-8 Agustus 2026 dipusatkan di Gedung Jalabumi Kompleks Pendopo Kabupaten Cilacap. Pameran ini menyuguhkan berbagai koleksi arsip, foto, artefak sejarah, hingga benda-benda memorabilia yang berkaitan erat dengan rekam jejak perkembangan Kota Lama Cilacap. Pembina Komunitas Cilacap History, Thomas Sutasman menjelaskan bahwa materi dan sumber arsip yang dipamerkan diperoleh dari berbagai jalur penelusuran. Komunitas mengumpulkan dokumen melalui hibah masyarakat, mengunduh arsip digital resmi dari Universitas Leiden Belanda, hingga melakukan pembelian arsip-arsip sejarah secara mandiri. Menurut Thomas, penyelenggaraan pameran ini membawa misi penting dalam memberikan edukasi sejarah kepada publik sekaligus merawat memori kolektif masyarakat terhadap dinamika perjalanan Cilacap dari masa ke masa.
5: Agendanya yang pertama adalah pameran berbagai arsip, foto, dan artefak yang berkaitan dengan Kota Lama Cilacap dan juga benda-benda memorabilia yang mungkin menjadi kenangan bagi masyarakat. Yang kedua, bincang berkaitan dengan sejarah Cilacap dan sekaligus bedah buku dengan tema tempat yang berkisah. Dan yang ketiga, itu berkaitan dengan jelajah Kota Lama Cilacap nanti dari pendopo, lalu memutar ada masjid, kodim, SMP 8, rumkit, dan kembali lagi ke pendopo. Sejarah Cilacap punya jejak yang panjang. Dari Prasasti Luitang, Saningsingan, sampai sekarang. Apalagi banyak peninggalan-peninggalan yang bisa ditarik sejarahnya sehingga dapat merawat memori kolektif masyarakat. Yang kedua, ada jejak perjuangan juga dari Prasasti Luitang yang sudah menandakan dari tahun 903 Masehi. Ada Kusairi, ada Bumi Hangus yang bisa memberikan atau menambah wawasan nasionalisme bagi masyarakat. Respon pengunjung pada hari pertama ini sangat luar biasa karena banyak yang hadir dari siswa-siswi SD, SMP, SMK, dan SMA-SMK, dan masyarakat umum.
2: Thomas berharap melalui pameran cagar budaya ini, generasi penerus dapat mengambil kearifan lokal dan tidak melupakan akar sejarah daerahnya sendiri.
4: Lintas Bercahaya.
2: Semangat membara melingkupi 21 anggota kontingen kuartir cabang Kuarcap Gerakan Pramuka Kabupaten Cilacap yang melangkah pasti menuju ajang Jambore Nasional ke-12 di Bumi Perkemahan Graha Wisata Cibubur, Jakarta Timur. Kesiapan ini dikukuhkan melalui upacara pelepasan resmi oleh pelaksana tugas PLT Bupati Cilacap Ami Amalia Fatma Surya selaku Ketua Mapicap di Pendopo Wijayakusuma Sakti pada belum lama ini. Rombongan yang dijadwalkan bertolak ke Cibubur pada Senin 10 Agustus 2026 menggunakan armada bus fasilitasi Pemkab Cilacap tersebut membawa harum nama daerah di tingkat nasional hingga 21 Agustus 2026. Ketua Harian Kuarcap Cilacap Sujito menegaskan bahwa seluruh personil mulai dari pimpinan kontingen, 2 pembina pendamping, 16 pramuka penggalang dalam 2 regu putra-putri hingga penanggung jawab seni budaya telah menyatukan tekad untuk memberikan performa terbaik di Cibubur. Apresiasi mendalam pun mengalir dari PLT Bupati Cilacap Ami Amalia Fatma Surya atas terpilihnya para putra-putri terbaik daerah tersebut. Menurut Ami, Jamnas 12 merupakan gelanggang pembentukan karakter, penguatan wawasan, dan perajut tali persaudaraan antar peserta dari seluruh pelosok tanah air. Ami menitipkan pesan agar kesempatan berharga di tingkat nasional ini dimanfaatkan secara maksimal untuk memperluas jaringan persahabatan, menimba ilmu, serta membawa peluang ragam pengalaman berharga yang dapat diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari.
4: Lintas Bercahaya.
2: Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Cilacap terus bergerak cepat merespon dampak kekeringan yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Cilacap pada Rabu 5 Agustus 2026. PMI Kabupaten Cilacap menyalurkan 2 unit tandon air bersih berkapasitas masing-masing 3.100 liter lengkap dengan dudukannya untuk Desa Karangkemiri, Kecamatan Jeruk Legi, serta SMP Negeri 3 Gandrungmangu, Kecamatan Gandrungmangu. Ketua PMI Kabupaten Cilacap, Farid Ma'ruf, menyerahkan secara langsung bantuan tandon air tersebut kepada Kepala Desa Karangkemiri. Farid menyebut penyaluran tandon air berkapasitas besar ini merupakan bentuk komitmen penanganan darurat kekeringan agar distribusi air bersih di titik terdampak bisa berjalan lebih teratur dan menampung pasokan lebih banyak. Ia berharap sarana ini dapat meredakan kesulitan air bersih yang dihadapi warga.
0: Ini berapapun kita siapkan, ya, berapapun kita siapkan, kita kolaborasi dengan Pemda. Oke? Pokoknya kalau kemarin ada dari bawah minta langsung kita layani. Sebenarnya ada surat. Walaupun itu ketua RT, iya, walaupun itu ketua RT tetap kita layani. Tapi biasanya saya dengan PMI tolonglah itu buat surat ke PMI, tembusannya Pak Camat, Kades, dan ketua PMI Kecamatan. Biar kita saling koordinasi.
2: Rombongan kemudian melanjutkan pengiriman ke lokasi kedua di SMP Negeri 3 Gandrungmangu. Penyerahan bantuan diserah terimakan oleh pengurus bidang penanggulangan bencana PMI Kabupaten Cilacap, Sugirin. Bantuan diterima langsung oleh kepala sekolah SMP Negeri 3 Gandrungmangu dengan disaksikan jajaran staf dan guru.
4: Lintas Bercahaya.
2: Demikian tadi informasi aktual seputar Cilacap yang telah kami rangkum dalam program Lintas Bercahaya. Simak terus informasi-informasi lainnya di 94.3 Radio Bercahaya FM Cilacap. Saya Arta, terima kasih atas kebersamaan Anda. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian Anda menyimak berita seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Terima kasih atas kebersamaannya.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 6, waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai terhadap orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran Surah Al-Hadid ayat 23.

0: tetapi Cina sok ketir jadi apa ya?
1: Nah, aku tetap jadi penyanyi ya. Ben ada bapak
0: Aku jadi dokter ya? Tapi ben sak ngarep anake ya?
1: Iya, saya dewasa ini Cina semakin tahu jati dirinya.

0: Gipyok temen, arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit genyel.
0: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
4: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
1: Pak, nyong pengen ganti kasur.
5: Sing mentul-mentul tutu kayak kuwi lho.
1: Aja kaya kiye.
5: Bodol.
6: Is Bu.
5: Isin tuli anger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
6: Nyong bingung, Bu.
5: Usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur ti anak.
6: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno, regane seduluran, barang main, pelayanan luar biasa. Jos pokoke.
5: Mendingan angger konsultasi cat tembok apa cat wesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
6: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune ora usah melu.
5: Pak, nyong melu war tuku kasur mentul-mentul kok.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
7: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
5: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, teborong.
7: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
1: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
8: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
1: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
8: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
1: Jadi, ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
8: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat si ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
1: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
8: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
9: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: Cahaya.
1: Pak Minta, minggu ngarep kan ulang tahunnya Bapak. Pesenin saya hidangan konsumsi ke Dapur Agen ya. Kelangenane Bapak itu kek tibul Dapur Agen. Sing endes tenan Pak.
2: Eh Bu, saya juga doyan itu Bu, seneng banget.
1: Lah ya, terus jangan lupa kue ulang tahun, snack box sama nasi box.
2: Eh Bu Lurah, siap.
3: Benar kata Bu Lurah, di Dapur Agen bisa pesan aneka hidangan untuk berbagai acara. Menu makanan tersedia, ayam bakar, gurame bakar, aneka lauk, bubur mie, es pisang hijau, aneka kue, kue ulang tahun, snack box, nasi box, roti kunjungan, dan oleh-oleh hajatan. Jajan tampah dan hantaran cantik, bahkan tersedia paket akikoh yang praktis dan lengkap loh. Aneka jajanan dan masakan Dapur Agen yang lezat, siap melengkapi setiap momen spesial Anda. Hubungi kami di nomor 0857-2627-9923. Alamat kami di Jalan Sulawesi, Cilacap Tengah.
4: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Talzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Talzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
3: Pengobatan Talzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Talzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Talzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Talzen, ikhtiar sehat, herbal alami. Tahan, Mak.
1: Aw, sing alon, Pak. Aja godot-godot ya, Le.
2: Kie bewis alon kok.
5: Aha, dela, Mak. Nyong tak tilpun damkar baen.
2: Halo, Damkar Cilacap. Anu, saya meminta tolong, lepaskan cincin.
6: Anda mengalami peristiwa darurat seperti kisah tadi? Kebakaran, banjir, ancaman hewan liar berbahaya, kecelakaan lalu lintas atau peristiwa gawat darurat lainnya, segera hubungi Damkar Pos Cilacap di nomor 0822-1099-1113, Pos Kroya 0821-4352-6635, Pos Sidareja 0821-2133-7517, Pos Majena 0812-2835-7071 atau melalui aplikasi Satkar Taruh Siap. Download di Google Play Store.
2: Matur nuwun Damkar.
6: Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.

0: Dengar enak bener ya mau.
1: Sis. Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget.
2: Iya ini mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
1: Aduh mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
2: Oh gitu ya mas.
3: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
4: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi Kortek dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D. Panjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garing 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
2: Makasih ya mas.
1: Tangan saya jangan ditarik mbak.
2: Habis masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang. Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
5: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
6: Mak, kulkasnya didol ya. Kadar wis ora gawe ini es, mbok.
7: Ih, aja, Pak. Barang dari siji kok didol. Wingi TV. Pit, anting-antingnya bocah bae wis didol kok. Entong prontong pokoknya. Nyong pisin, Pak. Utang nang ngendi-ngendi, nganangane nagi. Ora tayang bayar. Ora melas kok karo anak bojo, Pak.
6: Tenang bae, Mak. Ngesuk mesti ulih ye. 30 juta. Nyong wis feeling kie. Feeling ge, Mak. Feeling.
7: Falang feeling prus, no prus. Ora ngendel-ngendel. Judi kok dituruti, orang gawe suki malah gawe kere.
6: Wong wadon desa, ngerti nih jangan kangkung.
8: Judi online merusak mental dan kehidupan. Jangan bermain judi online. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 7 waktu Indonesia Barat. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap bergabung bersama Radio Republik Indonesia untuk menyiarkan Warta

0: kemudian kita perbandingkan dengan beberapa negara-negara sahabat.
1: Pondok-pondok atau sekolah berbasis keagamaan dan yang boarding, yang di atas 1000 ke atas, mereka boleh bikin dapur, tapi standar SPPG.
2: Presiden Prabowo Subianto akan memperbarui ya buku pelajaran siswa, baik materi maupun juga tampilan buku. Pemerintah mengizinkan pondok pesantren dan sekolah berasrama dengan jumlah santri atau siswa lebih dari 1000 orang membangun dapur program makan bergizi gratis atau MBG secara mandiri. Usai melari gelar Piala Presiden 2026, Persebaya langsung menatap kompetisi Super League musim 2026-2027. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 8 Agustus 2026 bersama saya Zaini. Presiden Prabowo Subianto akan memperbaharui buku pelajaran siswa, baik itu materi maupun juga tampilan bukunya. Kepala negara mendatangkan buku pelajaran dari negara ASEAN sebagai pembanding. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Pemerintah mendatangkan sejumlah buku ajar atau pelajaran dari negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, Thailand, dan Brunei Darussalam. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Adi mengatakan, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar buku pelajaran dari negara lain dipelajari lalu menjadi pembanding dengan buku yang dipakai pelajar Indonesia. Presiden Prabowo menginginkan ada pembaharuan buku pelajaran di Indonesia sebagai upaya untuk mengejar ketertinggalan pendidikan di tanah air. Buku pelajaran tersebut meliputi wawasan kebangsaan, cinta tanah air, matematika, dan kemampuan berbahasa Inggris. Penjelasan Menteri Prasetyo Hadi disampaikan dalam keterangan kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
4: Ini adalah menindaklanjuti petunjuk dari Bapak Presiden untuk kita diminta mempelajari buku-buku pelajaran sekolah mulai dari SD, SMP, dan SMA, yang kemudian beliau minta untuk kita perbandingkan dengan beberapa negara-negara sahabat kita. Pendidikan sebagaimana Bapak Presiden sampaikan adalah fondasi dasar kita yang harus kita perkuat. Kita harus berinvestasi secara serius di dunia pendidikan, tidak hanya infrastrukturnya, tidak hanya kualitas guru pengajarnya, tidak hanya kualitas sarana prasarannya, tetapi juga termasuk buku-bukunya.